0: yang menjelaskan karakteristik pelanggan pada unit usahanya, yakni didominasi oleh anak muda dan mahasiswa yang memanfaatkan kafe sebagai tempat nongkrong dan mengerjakan tugas, sehingga pemanfaatan listrik sangat dibutuhkan.
1: Dampaknya jelas ada pengunjung.
0: Yang menjelaskan karakteristik pelanggan pada unit usahanya, yakni didominasi oleh anak muda dan mahasiswa yang memanfaatkan kafe sebagai tempat nongkrong dan mengerjakan tugas, sehingga pemanfaatan

0: Selain itu, salah satu pelanggan kafe, Grace, mengeluhkan pemadaman yang mendadak membuat aktivitasnya saat berada di kafe sempat terhambat dan berharap kepada PLN agar lebih dikencarkan sosialisasinya sebelum melakukan pemadaman.
1: Mungkin perasaannya ngeselin ya, maksudnya kayak kita lagi pengen nongkrong, kita lagi pengen ngobrol-ngobrol, ketemu seru-seruan bareng teman-teman, ngobrol-ngobrol atau bahkan main game kayak Uno dan segala macamnya jadi kehambat. Iya, kita gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa, mati lampu itu menghambat, apalagi jangka waktu pemadamannya itu lama banget.
0: Pihak kafe juga menyebut pemadaman listrik secara mendadak tersebut terjadi pada hari Sabtu 20 Juni 2026 lalu, selama kurang lebih 3 jam sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Harapannya, pihak PLN dapat melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada sektor usaha agar dapat mengantisipasi kerugian yang disebabkan oleh pemadaman tersebut. Faiz Putra melaporkan.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Hari ini jemaah haji SUB 116 akan didorong dari Mekah ke Madinah. Sementara itu operasional bus salawat pada pukul 12 waktu Arab Saudi akan berhenti beroperasi. Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan hari ini pendorongan jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Madinah diantara adalah SUB 116 di sektor 4 dan di sektor 8 daerah kerja. Maka sebanyak 3 kloter jemaah haji tersebut pada pukul 8 waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Sementara kloter jemaah haji SUB 116 langsung diangkut petugas PPH Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Dengan sejumlah kloter jemaah haji dari Mekah ke Madinah telah dilakukan pendorongan sejak pekan lalu. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemensat memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu, pendengar, dapat kami informasikan juga operasional bus selawat yang selalu ada saat penyelenggaraan haji di daerah kerja Makkah akan berakhir pada hari ini pukul 12 siang waktu Arab Saudi. Bus selawat yang selama ini selalu mengantarkan jemaah haji dari hotel menuju Masjidil Haram maupun dari Masjidil Haram menuju hotel selama penyelenggaraan haji tahun 2026 ini. Pantauan RRI, bus selawat di sektor 4 pada pukul 3 dini hari waktu Arab Saudi terpantau masih terparkir di halte-nya di sektor 4. Selain itu, jemaah haji juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan kelelahan berlebihan. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwasanya pada saat ini di Masjidil Haram banyak jemaah haji yang melakukan tawaf, dan ada yang melakukan tawaf ada karena ada beberapa di daerah kerja Dakar Mekah. Saat ini ada yang melakukan pemberangkatan pulang ke tanah air itu di daerah dari tanggal 22, 23 hingga tanggal 24 Juni tahun 2026 ini. Dan ada beberapa terpantau sejumlah petugas haji dan juga jemaah haji yang akan berangkat pada hari ini melakukan tawaf pada atau tawaf perwujudan kepada Ka'bah sebagai penghormatan terhadap Ka'bah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh persiapan penerimaan jemaah haji kloter 11 telah rampung. Sebanyak 366 jemaah dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada Senin siang. Informasi selengkapnya bersama dengan Niswar Kulah dari RRI Samarinda. Niswar.
5: Ya, pendengar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh layanan kedatangan bagi jemaah haji kloter 11 telah siap dilaksanakan. Sebanyak 366 jemaah yang mayoritas berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada hari ini sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Selain jemaah asal Sulawesi Tenggara, kloter ini juga membawa 6 jemaah asal Kalimantan Timur yang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Penajam Pasir Utara. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan, Soeharto Bejur.

0: mengatakan berbagai koordinasi lintas instansi telah dilakukan untuk memastikan proses penerimaan pelayanan hingga pemulangan jamaah ke daerah asal berjalan lancar. Berikut penegasan PPH Debarkasi Balikpapan Sekretaris Soeharto Bajuri.
1: Akan kedatangan jemaah haji dari kloter 11 dari Arab Saudi, kita alhamdulillah sudah kita siap semua, sudah kita lakukan koordinasi terkait kedatangan jemaah haji asal Sulteng itu. Insya Allah Pak Kanwil dari Sulteng pun juga ada bersiap di Debarkasi Balikpapan untuk menyambut kedatangan tamu-tamu Allah dari Tanah Suci. Sampai sekarang kita belum dapat berita dari Tanah Suci bahwa ada jemaah haji yang tidak sehat. Alhamdulillah beritanya sampai detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai proses penerbangan ke tanah air mereka semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Ya, selain itu pendengar, PPH Debarkasi Balikpapan juga memastikan layanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, transportasi hingga pengelolaan bagasi telah disiapkan sesuai standar pelayanan haji. Menurut Soeharto, koordinasi antar debarkasi, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh, serta petugas daerah berjalan baik selama fase pemulangan jemaah tahun ini. Sementara itu, PPH juga melakukan evaluasi pelayanan terhadap kloter-kloter yang telah tiba sebelumnya. Dan hasil evaluasi sementara menunjukkan tingkat kepuasan jemaah terhadap pelayanan di Debarkasi Balikpapan cukup tinggi, baik dari aspek akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, maupun proses penjemputan menuju daerah asal. Kami juga informasikan pendengar, selain memastikan pelayanan kepulangan berjalan baik, PPH mengingatkan bahwa ahli waris ya, yang jamaah yang wafat di Arab Saudi tetap memperoleh hak santunan asuransi sesuai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang telah dibayarkan saat keberangkatan. PPH berharap kedatangan kloter 11 dapat berlangsung lancar seperti kloter sebelumnya, hingga seluruh jamaah dapat kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Debarkasi Balikpapan, Nesor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 442 jemaah haji kloter 14 Debarkasi Palembang asal Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabu Muli Provinsi Sumatera Selatan tiba di tanah air. Dari RRI Palembang, Hairul Rizki melaporkan. Ya, Rizki.
3: Ya, benar. Kloter 14 Debarkasi Palembang tiba di tanah air sejak Minggu 21 Juni 2026 sore ataupun malam kemarin. Dari jumlah 445 orang yang berangkat, sebanyak 442 jemaah yang kembali. Dan kloter ini dinilai paling banyak membawa jemaah risiko tinggi atau RISTI yang mencapai ratusan orang. Di mana dikatakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, MRK Nur Wahidin, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji kloter 14 yang berasal dari Ogan Ilir dan juga Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Arkan menyebut terdapat tantangan tersendiri pada kloter ini. Pasalnya dari total jemaah yang berangkat terdapat lebih dari 200 jemaah yang masuk dalam kategori RISTI. Dan secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik sejak awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air.
4: Kondisi jemaah kita dari Sumsel semuanya masih dalam keadaan sehat, dan kita juga terus berdoa agar jemaah haji Sumatera Selatan pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Sisanya itu dari kloter dari Sumatera Selatan.
3: Secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik juga dalam awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air. Dan Arka menyebut selisih jumlah jemaah pada kloter 14, karena ada yang melakukan tanazul atau kembali lebih awal, mereka adalah atas nama Awan Haryono dan juga Veronica Cinung asal Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang pulang bersama kloter 11, serta Herman Taufik asal Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, yang kembali bersama kloter 9. Dan mendengar dengan kedatangan kloter 14 ini, maka jemaah haji Debarkasi Palembang yang telah kembali ke tanah air kini sebanyak 6.186 jemaah, terdiri dari 5.061 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.069 jemaah asal Bangka Belitung atau Babel, dan juga 56 orang petugas kloter. Demikian, dari Palembang, Sumatera Selatan, Heru Rizki melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi antar kementerian. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Rian Suryadi menyampaikan informasi dalam sesi laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus. Garda terdepan dalam menjamin
2: kemandirian. Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat berada di pembukaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan atau PENAS tahun 2026 di Gorontalo. Gibran meminta jajaran kementerian terkait untuk segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan petani dalam agenda dialog bersama pemerintah. Ia meminta tindak lanjut dilakukan sesegera mungkin setelah kegiatan berlangsung.
1: Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul, dan akses permodalan.
2: Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut peningkatan produksi pangan Indonesia pada 2025 menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Menurutnya, Indonesia mencatat kenaikan produksi pangan tertinggi nomor 2 dunia setelah Brazil. Selain produksi, Amran juga melaporkan stok pangan nasional mencapai 5,2 juta ton atau tertinggi sejak Indonesia merdeka. Di tingkat petani, Amran menyebut harga gabah turut mengalami kenaikan. Ia mengatakan harga gabah yang sebelumnya berada di kisaran Rp5.000 per kilogram kini mencapai Rp6.500 per kilogram.
1: Jadi ini tertinggi stok kita. Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20%.
2: Sementara Panitia Kerja atau Panja Rancangan Undang-Undang RUU Pangan Komisi 4 DPR RI terus menyusun substansi regulasi dengan menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sekaligus memperkaya materi muatan RUU agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sektor pangan di masa mendatang. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Haidiyati Soeharto mengatakan, tantangan di sektor pangan saat ini semakin kompleks. Ketersediaan pangan yang memadai harus dihadapkan pada persoalan konversi lahan pertanian, keterbatasan sumber daya, hingga perubahan berbagai kondisi strategis yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
3: Mendapatkan masukan-masukan karena kami sedang menggodok rancangan undang-undang pangan. Jadi kita perlu banyak masukan-masukan dari berbagai pihak, diantaranya dari akademisi-akademisi. Dan hari ini ada beberapa profesor yang memberikan masukan-masukan.
2: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program swasembada pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah merespon cepat berbagai kendala yang dihadapi pelaku utama sektor pangan di lapangan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik. Dan juga ada
0: masyarakat berharap pemerintah perlu memastikan distribusi pangan berjalan merata karena masyarakat di daerah terpencil juga berhak mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Dan berikut kami himpun beberapa tanggapan masyarakat.
4: Iya bang, nama saya Leo dari Jakarta Timur. Kalau menurut saya sih, kalau memang stok beras sedang melimpah, masyarakat berharap harga kebutuhan pokok itu ikut turun juga ya. Jangan sampai yang kayak surplus terus kelihatannya di atas kertas doang, sementara di pasar harganya juga masih sulit dijangkau gitu. Nah terus kalau saya juga ngeliat sih, pemerintah kayak perlu memastikan supaya distribusi pangannya itu merata gitu bang ya. Soalnya masyarakat di daerah terpencil kan juga dengan distribusi yang merata ini mereka harusnya berhak dapat pangan yang harganya juga sama terjangkaunya seperti di daerah lain. Terus ya emang sih benar sih kalau harga pangan yang tinggi memang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani, tapi kalau menurut saya sih jangan sampai petaninya justru nggak menikmati hasilnya, karena memang kan keuntungan ini kalau kita lihat ya.
5: Ya kalau emang produksi beras sedang surplus, seharusnya masyarakat juga bisa merasakan harga pangan yang lebih murah ya, tentunya yang lebih terjangkau. Dimana pemerintah di sini juga untuk juga memastikan distribusi berjalan baik-baik aja atau lancar sampai ke daerah-daerah agar tidak terjadi kesenjangan pasokan yang membuat harga tetap mahal. Kesenjangan pangan antar wilayah juga nggak boleh dianggap hal yang lumrah. Perlu ada pemerataan akses, penguatan logistik, dan juga pengawasan distribusi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik anomali pangan di tengah panen yang melimpah. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ada ironi yang sedang terjadi dalam tata niaga pangan nasional kita. Di tengah gelombang optimisme saat produksi beras melimpah, namun masih ditemukan di beberapa daerah harga tidak stabil. Indonesia baru saja mencatat prestasi membanggakan. Merujuk data Food and Agriculture Organization atau FAO, Indonesia kini duduk sebagai produsen beras terbesar di ASEAN. Secara global, kita menempati peringkat keempat setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh dengan produksi mencapai 4 juta ton pada periode 2025-2026. Angka ini adalah validasi bahwa potensi swasembada kita bukanlah isapan jempol. Namun, angka statistik di atas kertas seringkali bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, PIHPS Bank Indonesia, mencatat kenaikan harga yang cukup mengkhawatirkan. Beras kualitas bawah merangkak naik ke angka Rp15.050 per kilogram. Bawang putih melonjak ke kisaran Rp44.150 dan harga cabai rawit merah telah menembus angka psikologis di Rp77.100 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, inilah yang kita sebut sebagai anomali pangan. Produksi yang melimpah terbukti belum menjadi jaminan bagi stabilitas harga. Masalah utamanya bukan sekadar pada apa yang kita tanam, melainkan bagaimana kita mendistribusikannya. Sebagai negara kepulauan, hambatan logistik, panjangnya rantai pasok yang membelenggu, serta disparitas wilayah menjadi musuh senyap yang membuat harga pangan di daerah konsumsi melambung tinggi. Sementara di sisi lain, petani di sentra produksi justru seringkali tidak menikmati margin keuntungan yang layak. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus berlanjut. Untuk mengurai benang kusut ini, diperlukan langkah strategis. Pemerintah melalui Bulog harus segera melakukan akselerasi distribusi berbasis klaster guna memotong rantai pasok yang tidak efisien. Selain itu, penguatan peran badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai penyangga pangan lokal harus dioptimalkan untuk memangkas jarak antara petani dan konsumen. Serta pemerintah daerah wajib proaktif melakukan operasi pasar yang terukur berbasis data. Swasembada sejati tidak cukup diukur dari seberapa banyak tonase yang kita hasilkan. Swasembada yang sesungguhnya adalah ketika pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan adil dan terjangkau bagi setiap rakyat Indonesia. Saatnya kita mengubah narasi keberhasilan dari sekedar angka produksi menjadi kesejahteraan petani yang nyata dan keterjangkauan harga yang merata bagi masyarakat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura berharap Indonesia dapat berpartisipasi pada World Health Expo 2026. Hal itu disampaikannya kepada Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir di Tokyo, Jepang beberapa waktu yang lalu. Pameran produk kesehatan tingkat dunia ini akan berlangsung pada 2 hingga 4 Juli 2026 di Osaka, Jepang. Menurut Yoshimura, partisipasi Indonesia pada Expo 2026 Osaka tahun lalu berhasil menarik perhatian masyarakat negeri matahari terbit tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta, Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
7: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
8: Membuka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol.
9: Kemenangan pertama akhirnya diraih timnas Spanyol pada babak penyisihan grup H Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Arab Saudi. Berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat, anak asuh Luis de la Fuente sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor meyakinkan 4-0. Menurunkan Lamine Yamal sejak kick-off babak pertama, Spanyol tampil dominan dan terbukti di menit ke-10, pemain asal Barcelona tersebut sukses membobol gawang Arab Saudi yang dijaga oleh Mohamed Al-Wais usai meneruskan umpan crossing Mikel Oyarzabal di sisi kiri gawang Arab Saudi.
10: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung kembali ke depan.
9: Menit ke-21, giliran Oyarzabal menggandakan keunggulan Spanyol menjadi 2-0 usai memanfaatkan umpan Aymeric Laporte di sisi kanan gawang lawan. 3 menit berselang, Oyarzabal kembali mencatatkan brace di laga tersebut usai kembali membobol gawang Arab Saudi setelah meneruskan asis dari Dani Olmo.
10: Sudah melakukan, ada Cucurella dan umpan kembali Oyarzabal membawa Spanyol unggul 3-0.
9: Memasuki babak kedua, Spanyol masih menguasai tempo permainan. Menit ke-49, pemain belakang Arab Saudi Hasan Altambakti melakukan gol ke gawang sendiri usai salah mengantisipasi sepakan keras pemain Spanyol Cucurella. Hingga wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit panjang, tim berjuluk La Furia Roja sukses mempertahankan kemenangan dengan skor 4-0. Usai laga, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengatakan hasil yang cukup baik bagi timnya dan secara keseluruhan para pemain mampu bermain sesuai instruksi yang diinginkan sejak awal laga. Tentu hasil hari ini sangat baik bagi kami untuk menatap laga berikutnya. Semoga hasil ini bisa terus berlanjut di babak selanjutnya. Sementara pelatih Arab Saudi Giorgio Sodonis mengatakan laga yang sulit menghadapi tim yang memiliki skema permainan sangat baik serta defense yang cukup rapi. Kami sudah berusaha meladeni permainan Spanyol, tapi mereka bisa menguasai permainan hingga ke area kotak penalti kami. Tentu kami akan lakukan perubahan taktik di laga selanjutnya. Karena itu sangat penting bagi kami. Dengan kemenangan ini, membawa Spanyol memimpin klasemen sementara grup H dengan raihan 4 poin. Sedangkan bagi Arab Saudi masih mengumpulkan 1 poin berkat hasil 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Dari Jakarta, Joko Saputra, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
3: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
2: Stunting? Apa itu?
3: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
4: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
5: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
4: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
3: Kok ibu tahu sih?
4: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
5: Ingat, cegah stunting itu penting.
6: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

103,5 Magelang FM, selamat pagi sahabat pendengar, menjumpai Anda dalam Kabar Indonesia. Sahabat pendengar, pabrik sandal di Tangerang terbakar 3 kali ledakan. Dari RRI dikabarkan kebakaran hebat melanda pabrik sandal San Swallow di Jalan Melati Raya Tanah Tinggi, Kota Tangerang kemarin. Selain asap hitam membumbung tinggi, juga terjadi 3 kali ledakan. Suherman menyatakan api mulai membesar mulai Minggu 21 Juni pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian beberapa warga langsung menghubungi Damkar Kota Tangerang. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Tangerang, Andia Rahman, membenarkan peristiwa adanya amukan si jago merah tersebut. Pihaknya mendapat laporan terjadi pada Minggu 21 malam hari pukul 22.39 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini pihaknya masih berjibaku untuk memadamkan api, sebab barang-barangnya yang ada di dalam pabrik tersebut mudah terbakar hingga api semakin membesar dan juga terjadi beberapa kali ledakan. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini terus bisa disimak hanya di Kabar Indonesia dari 103,5 Magelang FM.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Halo warga Kota Magelang, sudah tahukah Anda penerimaan murid baru kini hadir dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, responsif dan berorientasi pada pelayanan publik SPMB 2026-2027. Ya, melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari pastikan seluruh proses pendaftaran dilakukan dengan jujur, tertib, dan sesuai prosedur. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu ikuti informasi resmi dari sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Bersama kita wujudkan SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, akuntabel, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan

0: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan Edukasi, hari ini tanggal 22 Juni. Pada tanggal yang sama di tahun 1941, tentara Nazi Jerman melakukan invasi ke Uni Soviet pada Perang Dunia Kedua. Invasi itu dikenal dengan Operasi Barbarossa. Tujuan operasional Barbarossa adalah penaklukan cepat Eropa bagian barat Uni Soviet dari jalur yang menghubungkan kota-kota Arkhangelsk dan Astrakhan, yang sering disebut Jalur AA. Dilatar belakangi oleh krisis bahan baku di Jerman pada tahun 1940, penaklukan Uni Soviet dianggap menjadi solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Insan Edukasi, menggunakan taktik perang kilat, pasukan Adolf Hitler mula-mula memenangkan pertempuran melawan pasukan Uni Soviet. Taktik perang kilat merupakan strategi militer untuk mempersenjatai diri, menghindari suatu eskalasi konflik yang mengarah pada peperangan total dengan meraih keberhasilan-keberhasilan operatif yang cepat. Pasukan Jerman menggunakan bentuk peperangan dalam bentuk kombinasi dan koordinasi kekuatan-kekuatan udara, laut, dan darat. Serangan yang mendadak, cepat, dan tak terduga akan membawa kekalahan di pihak lawan, dengan tidak memberikan kesempatan apapun juga untuk mengorganisasikan suatu pertahanan diri yang stabil. Insan Edukasi, kemenangan pasukan Jerman tidak bertahan lama karena tidak memperhitungkan daya tahan pasukan Uni Soviet. Musim dingin tiba, dan itu adalah benteng kuat bagi pertahanan pasukan Uni Soviet. Pasukan Uni Soviet juga mampu terus-menerus memperbaharui dan mempersenjatai pasukan baru. Pasukan Jerman dapat menekan sampai beberapa kilometer dari Moskow. Namun serangan balik Uni Soviet di tengah musim dingin akhirnya berhasil mematahkan Operasi Barbarossa. Operasi Barbarossa merupakan kegagalan Hitler yang menyebabkan tuntutan untuk melakukan operasi lebih lanjut di Uni Soviet yang semuanya berakhir dengan kegagalan.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di

0: Maaf kak, kita bukannya masih 30 menit lagi.
1: Aku tahu kamu sekecewa itu, Chris. Maafin aku.
0: Gak ada yang perlu dimaafin, Devin. Aku baik-baik aja.
1: Tapi aku gak baik-baik aja. Semuanya sulit buat aku.
0: Dulu aku juga sulit move on dari kamu, Win. Tapi sekarang, terima kamu itu lebih sulit buat aku.

0: Tapi aja sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae, emas murni modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emas wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
4: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
3: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
4: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

0: Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood atau WA di nomor 0822-2924-1069.
1: Kepoin juga ya Instagram mereka di @gedaisekarayu_magelang.
0: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.

103,5 Magelang FM. Selamat pagi. Selamat beraktivitas buat sahabat pendengar semua ya, yang sedang liburan, mat liburan aja. Tapi buat sahabat pendengar yang mungkin saat ini lagi padat-padatnya, Vita siap deh untuk jadi teman pembangkit semangat ya, sampai nanti jam 9 di Semangat Pagi. Oke. Sahabat pendengar mau gabung bisa langsung aja ya di 0882 135 135, dan juga telepon dibuka di 366 899. Ada siapa aja nih yang tadi sudah gabung bareng sama Vita ya? Mbak Hera, selamat pagi Mbak Hera. Salam semangat ya. Lagu Sekecewa itu juga sudah muncul buat Vita buat siaran aja. Ya, salam hangat buat keluarga tercinta Mbak Hera ya. Ada Pak Herman juga, pagi. Selalu untuk selamanya. Ditunggu lagunya. Salamnya buat Pak Iwan, ada Pak Suprianto juga, Pak Rohyanto, kemudian Bu Riono, Bu Nani, ada Bu Endang Wahyu juga, Bu Tuti Haryanti, Mbak Erna Dwi ya. Pagi juga nih buat Pak Susi, Mbak Murni dan semuanya, semoga terhibur. Ada Bu Tuti Haryanti, waalaikumsalam Bu Tuti. Selamat pagi, salam sehat dan penuh berkah ya. Wah, Viva Forever ini lagunya masuk di Barat Golden. Lagu legend ya. Boleh diganti yang terbaru Bu Tuti ya. Ini belum bisa masuk playlist di Semangat Pagi ya. Mohon maaf sekali. Salam-salam deh buat Mbak Nungki, ada Mbak Murni juga, Bu Sadowo, kemudian Mama Vega. Apa kabar buat Bu Eti, Mbak Murni, Bu Riono juga, Bu Nani. Ada Pak Tarmono juga, Pak Prianto, Lembayung. Selamat pagi buat Pak Iwan, Pak Untung juga, Pak Herman. Selamat beraktivitas semuanya. Mbak Murni yang sudah tiba di tempat kerja, kelihatannya begitu ya. Melukis senja barusan Vita putarkan. Salamnya buat Bu Riono, ada Mama Vega, Bu Enda Wahyu, Bunda Sado, juga Bu Eti, Pak Herman, Pak Iwan, Pak Pri juga, Bu Nani, Om Yono, Mas Evan juga, Javi, Oma Kenzo. Pagi juga buat Mbak Nadine ya. Selamat beraktivitas saja. Oke, sahabat pendengar, Vita bakal hadirkan informasi-informasi terhangat ya, termasuk juga prediksi untuk informasi dari PLN Persero Kota Magelang dan kabar Indonesia. Sesaat lagi bakal hadir di tengah ruang dengar sahabat pendengar. Kalau begitu, ketemu dulu sama lagu spesial. Ini relate banget sih buat yang lagi menjalani hubungan LDR atau married distant relationship misalnya. Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Spesial buat kamu di Semangat Pagi.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh.
1: Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
1: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: layanan.
1: Info layanan di Kota Magelang.
2: Selamat pagi sahabat pendengar, Vita akan hadirkan informasi layanan dari PT PLN Persero UP3 Magelang ULP Magelang Kota untuk hari Senin 22 Juni 2026. Sahabat pendengar, sehubungan dengan adanya kendala teknis operasional pembangkit yang menyebabkan penurunan kapasitas listrik, PLN melakukan manajemen beban secara terbatas di beberapa lokasi. Pada pukul 3 sore sampai 6 sore nanti, atau kurang lebihnya di pukul 3 ya, daerah yang akan padam adalah Payaman, Sampung, Palembon, Grogolan, Bugel, Jlodran, Rejoso, Tegal Sari, Gintung, Dekil, PT Armada Estate, Perumahan Depkes, kemudian Kedung Sari, Ringinanom, Bodongan, Pajangan, Sanden, dan sekitarnya. Kemudian beberapa wilayah juga akan terdampak padam, yakni di wilayah Pundusari, Sido Agung, Sumber Arum, Rejo Mulyo, Dimajar, Ringinanom, dan sekitarnya. Sementara di pukul 6 sampai 9 malam, wilayah yang akan padam adalah Gembongan, Perumahan Pondok Asri, Kalibening, Kalijoso, Gondang Rejo, Banjarsari, Windusari, Glaga Ombo, Candisari, Mangunsari, Gunung Sari, Genito, Kenteng Sari, Umbul Sari, Bandar Sedayu, Semen, dan sekitarnya. Sahabat pendengar, perlu diketahui bahwa langkah ini dilakukan untuk menjaga keandalan dan kestabilan sistem kelistrikan. PLN akan terus mengupayakan percepatan pemulihan kondisi operasional dan menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Waktu padam dapat berubah di luar jadwal apabila terkendala kondisi di lapangan. Untuk informasi kelistrikan, Anda bisa menghubungi kontak center PLN 123 melalui IG @PLN123_official atau Twitter di @PLN123, FB PLN123 atau telepon 123 atau handphone dengan kode area 123 dan aplikasi PLN Mobile. Himbauan ketenaga keselamatan ketenaga kelistrikan atau K2, jangan mendirikan bangunan, tiang antena atau baliho dekat dengan jaringan listrik dengan jarak aman 2,5 meter dari jaringan listrik. Jangan melakukan penebangan pohon atau lainnya yang berdekatan dengan jaringan tanpa koordinasi dengan petugas PLN. Dan satu lagi, sahabat pendengar, perlu diketahui, jangan bermain layang-layang di bawah atau dekat dengan jaringan listrik. Demikian informasi yang bisa Vita hadirkan untuk Anda di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua. Ya.

0: Apa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat menepel.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: Magelang, Magelang, seputar kota.
1: ...103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat pagi, sahabat pendengar, menjumpai Anda dalam Magelang seputar kota. Sahabat, pemerintah kota Magelang mendukung peningkatan kualitas SDM melalui pemberian beasiswa kepada 200 mahasiswa berprestasi asal kota Magelang. Beasiswa sebesar 2,1 juta rupiah per orang per tahunnya diserahkan oleh Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono di Pendopo Pengabdian pada Jumat pekan lalu. Wali Kota dikutip dari laman Humas Magelang Kota hari ini mengatakan, pendidikan merupakan kunci utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan, termasuk untuk memutus rantai kemiskinan. Menurutnya, kegiatan ini merupakan wujud kehadiran pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan. Wali Kota menegaskan bahwa penghargaan yang diberikan bukan sekedar bantuan pendidikan, melainkan apresiasi atas semangat dari mahasiswa berprestasi. Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang, Imam Bayi Haki menjelaskan bahwa program beasiswa diharapkan mampu mendorong terciptanya iklim kompetisi yang positif serta meningkatkan semangat belajar generasi muda. Adapun dalam pelaksanaannya, pihaknya telah menjalin kerjasama dengan 9 perguruan tinggi dan akademi yang bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Sahabat pendengar, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini hanya di Magelang Seputar Kota.

0: Kata Mutiara karya Sir Winston Churchill, bangsawan dan negarawan Inggris. Sukses bukanlah akhir dari segalanya. Kegagalan bukanlah sesuatu yang fatal. Namun, keberanian untuk meneruskan kehidupanlah yang diperhitungkan.
1: Insan edukasi, kita semua diajak untuk tetap tegar dalam memperjuangkan sesuatu meski harus mengalami kegagalan. Dan sukses yang kita raih bukan akhir dari perjuangan. Pupuk terus semangat juang kita.

Yap, that was Breathless ya. Satu buah lagu spesial yang Vita putarkan buat Jeng Mita yang lagi masak-masak nih. Mat masak-masak deh kalau gitu ya. Yap, sobat pendengar, di tanggal 22 Juni 2026 ini Vita mengucapkan selamat beraktivitas ya, dan mengucapkan terima kasih nih untuk yang sudah bergabung. Tadi dari Boyolali ada bapaknya Alda. Selamat beraktivitas, semoga lancar selalu. Salam juga buat siapa nih? Oh, Mas Bambang, Mas Bejo Satoso, kemudian Mas Mulya yang ganteng dewe. Oh yeah. Pak Endro yang lagi di Jogja, pokoknya selamat beraktivitas juga. Salam berkah sehat selalu. Mbak Mita juga selamat berlibur ya. Kalau gitu, Vita pamit undur diri dari ruang dengar Anda sambil dengerin lagu dari Maroon 5, Girls Like You, bareng sama Cardi B. Sampai jumpa.

pagi, sahabat pendengar 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Apa kabar? Kabar baik, semangat tentu buat adik-adik yang lagi libur sekolah gitu ya. Tapi apa kabar nih untuk orang tua yang sedang mendampingi, mungkin kebingungan juga nih mau kasih aktivitas apa ya di sela-sela aktivitas yang emang gak padat seperti hari-hari di sekolah. Ya sahabat pendengar, pernah gak sih ngerasa anak tuh mogok sekolah setelah libur panjang? Memang momen liburan baru dimulai ya, tapi tentu saja ada rutinitas yang terus terbangun. Ada hal yang harus tetap terjaga selama libur sekolah. Yap, libur panjang adalah saat-saat yang ditunggu untuk semua anak ya. Ini adalah hak untuk merdeka. Untuk bangun siang misalnya, untuk tidak terlalu riuh soal pelajaran-pelajaran dan pelajaran, karena selama ini sudah berjuang untuk bisa lulus dengan predikat yang terbaik, nilai TKA yang oke, yang unggul, dan juga masih harus bersaing untuk mendapatkan sekolah yang diidam-idamkan. Tentu saja rutinitas yang ketat ini bisa kembali slow, anak-anak bisa chillin gitu ya, menemani buah hati yang sedang liburan. Sahabat pendengar bisa bergabung bareng sama Vita sampai nanti jam 10 saja, karena di pukul 10 LPM akan kembali hadir dan mengudara. Kita bakal ngobrol-ngobrol ya sahabat pendengar terkait dengan ketika tempat sampah bicara. Proklim dan revolusi warga kelola limbah kota menjadi tema yang bakal kita bahas di pukul 10 selama 60 menit selanjutnya. So, jangan kemana-mana sahabat pendengar, stay tune dengan lagu-lagu era 90-an yang terus bakal Vita hadirkan bersama dengan informasi-informasi yang terhangat dan terup to date. Widuri, spesial buat sahabat pendengar ya. Lagu ini spesial banget untuk siapa saja yang sedang memulai aktivitas pagi hari ini. Semangat selalu dan tetap sehat.

0: pengobatan Bapak Sidik ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
1: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
2: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
3: Kapan? Sekarang?
2: Iya, sekarang.
3: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak. Aduh, ngeri banget.
2: Oh, gitu. Terus-terus, kamu udah lapor?
3: Lapor?
2: Iya, lapor.
3: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
2: Loh, ya bisa dong. Caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
3: Terus-terus, gitu aja nih?
2: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
3: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
2: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
3: Wah, keren banget ya!
4: Monggo Lapor, sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
5: Monggo Lapor.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Sahabat pendengar, selamat pagi, menjumpai Anda dalam Kabar Indonesia. Sahabat pendengar, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan pemerintah kembali memberikan diskon tarif lintas moda transportasi selama libur sekolah 2026 guna meningkatkan mobilitas dan daya beli masyarakat, mendukung pariwisata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dudi Purwagandi dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan transportasi yang selamat, aman, serta nyaman yang juga dapat diakses masyarakat selama periode peningkatan mobilitas. Menurutnya, melalui kebijakan tersebut diharapkan dapat meringankan biaya perjalanan masyarakat serta mendorong peningkatan pergerakan orang dan aktivitas ekonomi selama periode liburan. Selain itu diakuinya, kebijakan tersebut merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk bepergian dengan biaya yang lebih terjangkau. Ia pun berharap insentif ini bisa dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat sekaligus memberikan dampak positif bagi sektor transportasi, pariwisata, serta perekonomian nasional. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini terus bisa disimak hanya di Kabar Indonesia.

0: pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
3: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Nori Magelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
2: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
3: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
4: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Grenori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
3: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
2: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
3: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
2: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
3: Waduh.

Inspirasi keluarga. Inspirasi keluarga. Selamat mendengar, siap-siap ya. Mulai tanggal 25 Juni bakal ada film yang luar biasa begitu ya. Film Tanah Runtuh yang mengangkat sudut pandang anak di tengah konflik. Siapa sih yang memilih atau menginginkan lahir di tempat atau negara yang berkonflik? Ya, kita lihat ya. Dari sudut pandang anak konflik, di mana film Tanah Runtuh menjadi sebuah gambaran yang mengangkat latar belakang konflik sosial di Poso, Sulawesi Tengah. Kali ini membawa perspektif baru yang berfokus pada nilai-nilai kemanusiaan dan persatuan mulai dari perjalanan dua anak kecil. Film ini disutradarai oleh Rudy Sujarwo yang mengisahkan tentang dua kakak beradik, yakni Kai dan juga Ringo, yang terpisah dari ibu mereka di tengah situasi yang sangat chaos. Dalam perjalanan mencari sang ibu, mereka kemudian bertemu dengan Idam yang diperankan oleh Vino Gebastian, seorang anak polisi yang berusaha membantu menyelamatkan mereka. Denny Siregar selaku produser mengatakan keputusan memilih sudut pandang anak-anak ini menjadi sebuah treatment khusus ya, untuk bisa menyampaikan pesan perdamaian tanpa memicu polarisasi atau rasa saling membenci di tengah masyarakat. Mengingat latar belakang peristiwa yang diangkat ini sangat-sangat sensitif begitu ya. Sementara Vino Gebastian mengaku sangat menyukai narasi awal dari Tanah Runtuh, di mana menurutnya film ini berhasil menangkap detail-detail kemanusiaan yang seringkali luput dari pemberitaan media saat sebuah peristiwa besar terjadi. Bahkan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Yusuf Kala, memberikan komentar positif terkait film Tanah Runtuh. Menurut Yusuf Kala, film ini punya nilai penting yang tidak hanya sebagai karya sinema saja, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat secara luas ya, mengenai pentingnya menjaga kehidupan sosial yang harmonis dan saling menghargai perbedaan. Ia menyebutkan, sebagai karya yang baik, ada upaya menggambarkan dinamika kehidupan masyarakat yang pernah berada dalam situasi konflik. Tentu saja, mau masa sekolah atau masa liburan sekolah, ketika seorang anak berada pada tanah konflik atau wilayah-wilayah yang terdampak konflik, tentu tidak akan merasakan ya kebahagiaan bagaimana liburan sekolah dan lain sebagainya. Ya, tidak kalah penting dari konflik itu sendiri adalah bagaimana masyarakat mampu melanjutkan kehidupan setelah masa-masa sulit berlalu dan membangun kembali hubungan sosial yang sehat. Jangan lupa ya sahabat pendengar, bisa tonton Tanah Runtuh di tanggal 25 Juni. Sebentar lagi ya, tinggal menghitung hari saja untuk bisa menyaksikan garapan karya anak bangsa. Lagu spesial buat Anda. Dan juga selamat bergabung untuk Ibu Widya Sunaryo ya. Lagunya sesaat lagi bakal Vita hadirkan. Juga untuk Pak Herman, selamat beraktivitas.

0: wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5000-an. Cocok gawe sarapan lan iso juga kanggo makan siang.

0: Somifood, GoFood, atau WA di nomor 0822-2924-1069.
1: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedai_sekarayu_magelang.
0: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
1: Hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

kembali hadir di tengah ruang dengar Anda bersama Vita Kabar Indonesia. Sahabat pendengar, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyampaikan akan terus memperjuangkan implementasi program makan bergizi gratis MBG di wilayah 3T atau terdepan, terluar, dan tertinggal seperti Kabupaten Asmat yang terdapat potensi bekerja sama dengan gereja-gereja setempat. Wapres Gibran dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan implementasi MBG di wilayah tersebut berpotensi dilaksanakan dengan bekerja sama dengan gereja-gereja setempat serta kantin sekolah. Menurutnya, dengan pelibatan berbagai pihak dalam pelaksanaannya, diharapkan implementasi dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut dapat memiliki jangkauan yang lebih luas. Sementara itu, Bupati Kabupaten Asmat Thomas Savanpo menyatakan bahwa pihaknya melihat terdapat kebutuhan pelaksanaan MBG, terutama di wilayah 3T seperti daerah Asmat. Ia menjelaskan, sebelum MBG mulai dibagikan ke sejumlah sekolah di Kabupaten Asmat, tingkat ketidakhadiran siswa di sekolah cukup tinggi. Selain itu, diakuinya pemberian MBG bagi ibu hamil dan menyusui di wilayahnya dinilai membantu menekan angka stunting di Kabupaten Asmat. Sahabat pendengar, simak terus kabar berita nasional terkini hanya di Kabar Indonesia.

Sambut mendengar dari 103,5 Magelang FM. Vita hadirkan informasi terkait dengan Wali Kota Magelang yang ambilkan rapor Zoya. Sebuah kebanggaan ya. Merupakan hari yang paling ditunggu-tunggu bagi seorang Zoya Nazira Alfiana kelas 1, di mana pada hari Jumat kemarin, tepatnya 19 Juni, menjadi hari yang paling dinantikan karena Wali Kota Damar Prasetyono hadir menggantikan posisi ayah Zoya yang telah meninggal dunia. Tentu saja Zoya merasa sangat bangga ya di hadapan teman-teman sekelas dan wali murid yang lain. Dwi Anita selaku ibu Zoya yang tidak kuasa menahan haru bahagia yang tak disangka-sangka. Rapor Zoya diambil oleh orang nomor satu di Kota Magelang ini. Suaminya pergi 2 tahun yang lalu, sejak itu Dwi Anita membesarkan 3 anaknya seorang diri. Zoya 7 tahun yang kini duduk di kelas 1, gadis kecil itu tumbuh tanpa figur ayah di sisinya. Hingga pagi hari pengambilan rapor semester ini. Di luar kelas, Zoya tampak tersenyum mekar ya sembari menggenggam rapornya erat-erat seperti anak-anak yang lainnya, yang mana hari tersebut pulang bersama ayah dan ibu mereka. Kehadiran Damar tentu saja bukan sekedar gestur empati, tapi ini menjadi bagian dari gerakan yang tengah digencarkan pemerintah Kota Magelang melalui surat edaran tentang Gemar atau gerakan ayah mengambil rapor anak sekolah. Yap, gerakan ini mendorong peran ayah di seluruh Kota Magelang untuk bisa hadir langsung saat pengambilan rapor. Bukan hanya diwakilkan ke ibunya saja begitu ya. Yap, tentu saja sahabat pendengar, dengan turun langsung ke sekolah dan mengambilkan rapor Zoya, Damar juga ingin pesannya tentang Gemar ini sampai ke seluruh masyarakat. Sahabat pendengar, perlu diketahui ya, tanggal 21 kemarin, tepatnya di hari Minggu, ini juga menjadi catatan bersejarah bagi kita semua. Lebih tepatnya, kita juga harus betul-betul memahami bukan hanya ada hari ibu saja di setiap tanggal 22 Desember, tapi juga ada hari ayah nasional di tahun 2026 ini. Setiap tahunnya ya. Tentu jangan sampai terlewatkan ini ya. Selamat berlibur untuk Zoya dan teman-teman. Semoga laporan belajar selama 1 semester atau mungkin sudah dilalui selama 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP dan SMA bisa menjadi bekal untuk menggapai cita-cita yang lebih tinggi lagi. Well, sahabat pendengar, sesaat lagi di pukul 10 jangan lewatkan jagongan LPM, ngobrolnya asik, solusinya menarik. Bagaimana ya ketika sampah ini berbicara? Nanti kami akan menghadirkan Kepala DPM P4KB Kota Magelang, kemudian Ketua LPM K Magelang, dan dari DLH, OPD DLH Kota Magelang akan kembali mengudara di jagongan LPM. Saksikan melalui YouTube channel Radio Magelang FM. Anda bisa bergabung melalui 0882 135 135, dan juga telepon di 366 899. Sekaligus ya, Vita pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sesaat lagi kita akan simak jagongan LPM. Tetaplah di radio kesayangan Anda ini dan selamat beraktivitas kembali.

0: 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua di pagi menjelang siang ini. Jagongan LPM kembali hadir di tengah ruang dengar 103,5. Dan sahabat pendengar, Vita mengucapkan selamat bergabung juga untuk Anda yang menyimak melalui YouTube channel Radio Magelang FM ya, atau streaming melalui jogjastreamers.com dan pilih Radio Magelang FM. Bersama saya Vita akan memandu jagongan LPM bersama dengan moderator ada Om Pam ya. Ini sosok pensiunan PNS yang terus aktif di Kota Magelang.
2: Terima kasih Mbak Vita.
0: Ya, baik sahabat pendengar, untuk informasi ya bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat LPM di Kota Magelang ini adalah wadah partisipasi masyarakat yang menjadi mitra pemerintah kelurahan dalam menampung aspirasi serta menggerakkan pembangunan. Bahkan kepengurusan untuk DPD, LPM atau Dewan Perwakilan Daerah dan juga tingkat kelurahan sekota Magelang ya, masa bakti 2025-2027 telah dikukuhkan sejak Juli 2025 lalu, yang terdiri dari 25 pengurus DPD dan ratusan pengurus LPMK. Kali ini Vita hadir bersama dengan tokoh-tokoh yang luar biasa untuk bisa membahas tentang tema yang sangat menarik, yakni ketika tempat sampah berbicara, proklim dan revolusi warga kelola limbah kota. Saya mau sapa terlebih dahulu ini ya, selamat datang untuk Bapak Ibu Kepala DPMP 4KB yang diwakili oleh pelaksana DPMP 4KB ada Pak Doni Agus. Selamat pagi Pak Doni.
3: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Vita.
0: Cih, waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Ibu Umi. Ibu Umi dari Ibu Umi Radiroh STMM ya, pengendali dampak lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang. Selamat pagi Bu Umi. Oh ya, nanti Bu Umi dan juga Pak Nasirin pakai mic begitu ya. Baik, kemudian dari perwakilan LPMK ya di Kota Magelang ada Bapak Warsimin. Selamat pagi Pak Warsimin.
4: Selamat pagi Mbak Vita.
0: Selamat datang di Radio Magelang FM Bapak. Dan yang tidak asing lagi ya, Om Insinyur Pak Muji. Halo Om Pam.
5: Halo.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam.
5: Mbak Vita.
0: Salam sehat untuk Bapak Ibu semuanya ya.
5: Alhamdulillah. Satu lagi Mas Kevin.
0: Mas Kevin.
6: Mas Hafid
0: juga nanti akan mendampingi Ibu Umi ya.
5: Ya. Betul.
0: Oke. Ini tema yang sangat menarik sekali, di mana sampah itu erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari, bahkan sedetik saja orang bisa membuang sampah. Bukan hanya berkilo-kilo ya Pak Doni,
3: betul.
0: Bu Umi ya, tapi bisa tontonan begitu ya, apalagi di seluruh Kota Magelang ini. Oke, kita akan sedetik saja orang bisa membuang sampah. Bukan hanya berkilo-kilo ya Pak Doni,
3: betul.
0: Bu Umi ya, tapi bisa tontonan begitu ya.

0: berbicara. Berbicaranya seperti apa? Kemungkinan dia wis sambat, Mbak Vita. Ya, aduh, aku ini gimana ya? Ini saya udah apa namanya? Enggak kuat menahan beban dan seterusnya gitu.
1: Kabarnya 2 tahun lagi penuh.
0: Ya, itu dia. Ya, ya itulah yang menarik kita bicarakan kali ini. Kebetulan kita ini yang hadir ini para pakar-pakar yang berhubungan dengan proklaim dan persampahan. Nah, untuk itu yuk bareng-bareng seperti apa sambatnya tempat sampah itu dan bagaimana pemerintah dan apa masyarakat untuk apa mencari solusi agar supaya tempat sampah kita itu tidak sambat lagi.
1: Okay, gitu Mbak Vita, ya. Monggo Bu Umi mungkin sebagai yang membidangi ya tentang bagaimana sih pengelolaan sampah di Kota Magelang. Kalau dilihat kan kemarin Pak Wali Kota ini ya sudah gemar
2: seringkali
1: banyak
2: terus
1: ya
2: menerus tiap hari
1: resik-resik kali. Kemudian apalagi ya Pak Doni ya
2: kunjungan ke tempat-tempat depo sampah harapannya semua sampah yang ada di depo itu sudah terpilah sampai di TPA di tempat pemrosesan akhir itu memang benar-benar sedikit karena ada pemilihan yang di awal. Harapannya di depo sampah itu nanti sudah ada pemilahan di sana.
1: Tidak bercampur baur ya. Betul, organik.
2: Tadi seperti Pak Pemerintah yang sesuai dengan temanya. Kalau tidak seperti itu nanti tempat sampah akan berbicara terus. Betul. Merasa beban mereka akan penuh, padat terus. Harus bagaimana mereka mengeluhnya.
1: Monggo Bu Umi.
3: Mbak, kalau boleh saya menambahkan, mungkin tempat sampah itu akan berteriak. Kok saya itu selalu dilempari apa-apa plang-plung gitu. Mungkin kalau mereka bisa bicara, oh seharusnya ini tidak di sini. Di sini hanya terima residu saja. Mungkin yang sampah organik yang masih bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak mungkin bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak. Yang layak dijual mungkin bisa distorkan ke bank sampah. Alhamdulillah sejak ada program Kampung Iklim ini masyarakat Kota Magelang sudah berjalan dari sedikit demi sedikit memilah sampah apa yang harus dibuat untuk pakan ternak, misalnya untuk pakan maggot, sisa makanan mereka sudah mau memilah-milah mana yang harus dipilah layak jual, misalnya kardus sendiri, plastik sendiri, besi sendiri, dan mana yang memang benar-benar yang sudah residu yang dibuang ke depo atau ke TPA. Alhamdulillah sekarang sudah mulai jalan, termasuk di tempatnya Pak Warsimin, calon Kampung Iklim Lestari itu di sana sudah satu RW itu mengelola kompos dengan nama Sigalang, sistem galon anti buang. Jadi sampah yang mereka ada punyai yang organik ini sudah dikompos. Jadi mereka sudah sadar tentang itu dan kemarin ketika tanggal 17 Pak Wali sudah launching aplikasi Sigalang atau sistem galon anti buang. Jadi misalnya Pak Warsimin hari itu nabung sampah 1 kilo sudah tercatat 1 kilo. Seperti itu.
1: Tapi goalnya untuk apa Bu aplikasi ini?
3: Nanti goalnya akan ketahuan warga Kota Magelang ngomposnya itu 1 bulan ini berapa kilo. Itu. Jadi mereka tidak buang sampah sia-sia begitu saja.
1: Kita nanti akan gali lagi ya.
0: Iya, jadi begini Mbak Vita. Dengan adanya perubahan iklim ya, kita merasakan di Kota Magelang ini katakanlah 5 atau 10 tahun yang lalu kan beda banget gitu ya. Ya kita ya semula gitu katanya. Nah, ini tentu saja masyarakat kan perlu adaptasi, juga ada perlu apa mitigasi agar supaya daerah kita itu tetap bersih, tetap apa sehat gitu ya dan sustainable berkelanjutan gitu. Nah, makanya itu ada suatu program apa proklaim ya. Nah, proklaim ini salah satu di antaranya program-program itu kan sebenarnya banyak ini, banyak kegiatannya. Ya ada apa mitigasi, ada
1: penanaman pohon,
0: penghematan energi ya. Dan kemudian juga yang kita bicarakan ini apa namanya mengenai pengolahan sampah dan seterusnya itu. Nah, tentu saja di dalam melaksanakan ini kan terutama ini ya yang khusus yang mengenai sampah ini, sampah kita ini memang sudah sambat itulah. Nah, ini mari kita apa namanya cari solusinya gitu Mbak Vita. Nah, ini dalam kesempatan satu jam ini mudah-mudahan kita efektif

0: bisa membicarakan itu.
1: Iya, siap. Yes. Apakah Vita punya banyak pertanyaan termasuk apakah
0: tentu.
1: Aplikasi Sigalang ini bisa diinstal oleh semua pengguna di Kota Magelang atau
2: semua
1: bagaimana?
2: Warga Kota Magelang memakai.
1: Oke, siap. Ini Pak Warsimin ini kalau boleh diketahui dari LPM?
3: Iya, saya dari LPM Kelurahan Magelang. Kebetulan saya sebagai pendamping proklim tingkat Kota Magelang yang ditunjuk oleh DLH Kota ini. Jadi sehingga apa yang kami lakukan, jadi dalam membantu penanganan sampah tentunya menjadi prioritas bagi kami.
1: Kemandirian masyarakat ya, lagi-lagi yang harus digalakkan. Karena tadi disampaikan Bu Umi itu sebenarnya tempat sampah itu hanya penerimaan residu saja. Bagaimana jika sampah-sampah organik yang sebenarnya bisa di untuk digunakan kompos, kemudian lain sebagainya, atau mungkin budidaya maggot yang terus digalakkan ya di Kota Magelang ini bisa menjadi sumber apa ya ekonomi tersendiri ya Pak Doni ya? Gimana pendapat dari Pak Warsimin?
3: Yeah, terima kasih. Jadi kita bergerak di lingkungan hidup itu sebenarnya sejak tahun 2012 sudah bergerak. Kemudian dengan adanya keputusan dari KLHK itu kan dibentuk kampung iklim proklim lah, sehingga kita bergerak ke sana. Nah, kemudian apa yang kita lakukan adalah satu adaptasi, kemudian mitigasi, kemudian dukungan berkelanjutan. Nah, kemudian mengenai sampah otomatis masuk di jalur mitigasi, jadi upaya pencegahan perubahan iklim. Nah, di sini jadi kita melakukan ke masyarakat, sosialisasi ke masyarakat itu pemilahan tuh sampah dari sumbernya. Ya. Dari sumbernya harapan kita sampah organik dan organik terpisah. Nah, sehingga sampah organik bisa digunakan untuk pakan ikan, untuk pengomposan, untuk maggot dan sebagainya. Kemudian kalau untuk yang anorganik bisa didaur ulang, bisa masuk ke bank sampah sehingga nilai ekonomisnya ada. Nah, masalah sampah ini memang jadi kendala bersama. Jadi yang sulit itu adalah merubah perilaku masyarakat, utamanya yang di jalan ini kadang-kadang. Karena ya nyuwun sewu, pendatang itu bukan dari Kota Magelang saja, mungkin buang puntung rokok dan sebagainya. Tapi alhamdulillah dari Dinas Lingkungan Hidup ini sudah tanggap itu, sehingga nanti masalah pengambilan sampah yang organik dan anorganik ini nanti akan dikelola DLH dengan baik. Ini aja yang mungkin dapat kami tambahkan.
1: Baik, Pak Doni ataupun Bu Umi deh.
4: Siap. Jadi gini, sesuai dengan tema ya, kita kan di jagungan LPM itu dari DP4KP memang pengambilan temanya kan sendiri-sendiri. Kebetulan tema yang di bulan ini sangat menarik sekali, berhubungan juga dengan Hari Lingkungan Hidup kemarin tadi disampaikan oleh Bu Umi, bahwasanya tema saat ini terkait dengan masalah persampahan. Nah, dalam hal ini persampahan ternyata ada solusinya nih, dengan adanya program Kampung Iklim dari Kementerian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti oleh Dinas Lingkungan Hidup. Jadi proklim ini, program Kampung Iklim tidak hanya ke masalah kepersampahan, tapi ke mitigasi juga, kemudian penanaman tadi, kemudian penumbuhan ekonomi masyarakat. Itu dari situ bisa kita gali. Nah, yang ada di RW 13 ya Pak Warsimin di Kelurahan Magelang ini menjadi salah satu contoh juga oleh ke Dinas Lingkungan Hidup sebagai kampung yang lestari. Dalam hal ini program kampung ini berjalan semua, baik itu OPD masuk semua di sana, Dinas Pertanian masuk, tidak hanya DLH, Dinas DP4KP juga masuk, kemudian semua bisa masuk di sana, sehingga disitulah terjadi satu sinergi, satu kolaborasi. Nah, ini yang akan kita gali, bagaimana kiat-kiat dari kampung di RW 13 sehingga bisa solusi sesuai dengan jagungan LPM. Ngobrolnya asik, solusinya menarik. Nah, ini bagaimana nanti Pak Warsimin bisa menyampaikan yang sudah sebagai pelaku di kampungnya, bagaimana solusi sampah ini bisa diimplementasikan di dalam program kampung ini dengan sinergi semua. bahwasanya Pak Warsimin ini sebagai ketua LPMK di Kelurahan Magelang, juga ada kelembagaan lain, mungkin ada PKK Karang Taruna, Posyandu 6 SPM bisa masuk di sana, RT RW. Bagaimana sinergi itu, Pak, sehingga bisa berjalan program tersebut?
3: Ya. Jadi langsung kita tanggapi. Ya, terima kasih. Jadi kampung iklim ini adalah kerja kelompok, bukan superman tapi super team. Nah, sehingga organisasi kemasyarakatan yang ada di wilayah RW 13 khususnya, mungkin yang lain pun ada. Jadi ada kelompok PKK, kemudian ada bank sampah, kemudian ada kampung organik, kemudian Posyandu 6 SPM yang sekarang tren, kemudian Karang Taruna. Ini kita libatkan semua, sehingga kalau sudah ada kolaborasi di tingkat bawah, otomatis nanti tinggal kita meminta solusi bantuan dari instansi yang lebih tinggi, sehingga apabila ada masalah ini bisa terpecahkan bersama. Tetapi alhamdulillah dengan kegiatan yang ada, masalah sampah untuk kita sudah teratasi. Kemudian yang kedua, jadi untuk tahun ini memang kita tagline kita adalah kampung oksigen dan konservasi. Nah, sehingga di sana kita memulai kegiatan sejak tahun 2015 dengan kegiatan penanaman 1000 pohon yang dicanangkan oleh BJ Wali Kota pada saat itu Pak Rudi Apriantono. Ini tahun 2015 kita laksanakan, sehingga alhamdulillah saat ini sudah kelihatan lebih sejuk daripada dulu.
0: Yep. Di samping itu Mbak Vita, kampung iklim ini juga punya fasilitator. Artinya untuk mendukung program, keberhasilan program tersebut perlu fasilitator. Nah, kebetulan kali ini fasilitatornya juga hadir, barangkali bisa memberikan suatu masukan kepada masyarakat, kiat-kiat apa fasilitator untuk mendukung program ini gitu. Iya. Ini Mas Kevin ini.

0: Ya, baik Mas Kavit, monggo.
1: Okay. Untuk terkait dengan kiat-kiat apa aja terkait dengan yang dibutuhkan di proklim untuk dari masyarakat, itu yang pertama itu dari kesadaran masyarakatnya terlebih dahulu. Karena untuk melakukan proklim ini, kesadaran masyarakat itu yang terpenting.
0: Ya, betul. Kesadaran masyarakat ya Om ya.
2: Iya, betul.
0: Tapi ya, tidak hanya kesadaran masyarakat. Kalau misalnya kesadaran masyarakatnya mikro, bagaimana untuk bisa jadi satu kampung ini, satu kampung misalnya Kota Magelang, di Kelurahan Magelang sendiri misalnya, ini bisa sama-sama guyub rukun.
2: Kiat-kiatnya.
0: Kiat-kiatnya, Mas.
2: Kiat-kiatnya seperti apa gitu.
1: Untuk kiat-kiatnya ya. Jadi yang pertama itu terkait dengan untuk biar bisa guyub rukun itu dari fasilitator sendiri, itu kita mulai pendekatan terlebih dahulu terhadap masyarakat. Jadi untuk di dalam masyarakat itu, karena kan tidak bisa langsung menjadi kampung iklim, jadi kita harus ada pendekatan ke masyarakat. Kita harus ada penjelasan tentang bagaimana pentingnya apa itu proklim, dan juga untuk nanti menuju ke proklim itu harus dimulai dari kemandirian masyarakat dengan kesadaran masyarakat seperti itu.
2: Jadi ya, memberikan pendidikan kepada masyarakat.
3: Ya, betul. Intinya sekali. Berarti ya, kan sampah bicara itu bahwa kita harus memahamkan, mengedukasi kepada masyarakat agar pemahaman kita bersama itu sama sepemahaman tadi yang disampaikan oleh Mas Kevin ini, bahwasanya langkah awal pertama adalah pemahaman kepada masyarakat yang selalu dan selalu kita lakukan, pendekatan, pendampingan, sehingga masyarakat tidak dilepas begitu saja, yang kemudian akhirnya menjadi satu masyarakat yang bisa mandiri. Setelah pemahaman itu bisa diserap oleh warga masyarakat.
0: Ya, tentu pendampingan dari DPMP 4KB ini ya,
3: DLH.
0: Bu Umi, Pak Om Pam, bisa kita saling ngobrol nih. Bagaimana ya Bu Umi, kok bisa terbentuk proklim itu berapa lama? Kemudian, nah, ketika sampah berbicara, apa yang digalakan oleh DLH bersama-sama dengan LPMK Kelurahan Magelang ini, Bu?
4: Oh ya, untuk program Kampung Iklim itu sebenarnya sudah sejak lama, nggih Mas Doni, 2017. Kemudian 2019 kita pertama kali dapat utama, yaitu RW 7 Kelurahan Wates. Kemudian setelah itu kami berusaha koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, karena waktu itu Kota Magelang anggaran untuk program Kampung Iklim hanya sedikit. Akhirnya kami minta dari Kementerian Lingkungan Hidup itu fasilitator untuk Kota Magelang yang dibiayai oleh Kementerian Pusat, dan alhamdulillah sampai kemarin tahun 2025 itu sudah ada 30 Kampung Iklim yang tersebar di Kota Magelang, satu lestari yaitu RW 4 Kelurahan Cacaban. Dan tahun ini, kemarin ketika Pak Wali mengadakan retreat di Taman Kyai Langgeng, mewajibkan kepada seluruh lurah yang ada di Kota Magelang masing-masing minimal mengajukan satu RW untuk menuju calon kampung iklim. Dalam alhamdulillah juga ini terrealisasi Mbak Vita. Jadi kemarin batas akhir pendaftaran kampung iklim itu tanggal 12 Juni. Kami sudah mendaftarkan 17 kampung iklim yang tersebar di 17 kelurahan dan satu menuju lestari, tempatnya Pak Warsimin, RW 13 Kelurahan Magelang, dengan tagline Kampung Oksigen nggih Pak Warsimin, dan kampung konservasi. Kemarin kami langsung terjun ke masyarakat, kami data jumlah tanaman yang ada di sana itu ternyata lumayan banyak, ada kurang lebih 85 ya Pak Warsimin. Terus kalian kami kasih barcode, apa itu nama tanaman, terus apa khasiatnya, sudah kami beri barcode di sana, Mbak.
0: Iya. Ini memang harus ada support system yang mendukung dari LPMK tersendiri ya, Bu.
4: Iya, betul.
0: Bu Umi, bisa dikategorikan lestari itu
4: untuk apa, kampung Bu? Iklim lestari itu setelah mereka mendapatkan kampung iklim kategori yang pertama itu kan yang paling bawah, pertama, kemudian madya, kemudian utama. Utama itu dengan nilai 81 ke atas. Kemudian setelah mereka mendapatkan utama, 3 tahun yang akan datang mereka boleh menuju lestari dengan syarat harus sudah ada penghargaan di tingkat provinsi. Yang pertama, kedua sudah ada pengkayaan. Misalnya kemarin ada sumur resapan 5, menuju lestari sudah sudah dapat, sudah ada 15 atau 20. Kemudian nasabah bank sampah ketika kemarin utama ada 10, sekarang sudah ada 50. Seperti itu. Jadi ada peningkatan atau pengkayaan. Kemudian harus membina minimal 10 calon kampung iklim. Itu yang paling berat di situ nggih Pak Warsimin. Itu persyaratan-persyaratan untuk menuju lestari. Jadi yang paling utama harus sudah ada pengkayaan.
0: Oke, ini Monefnya luar biasa tentu saja ya.
3: Harus terus menerus itu.
0: Iya Pak, harus berkala. Bagaimana DPMP 4KB nih dalam mendampingi Pak Doni? Iya,
3: jadi kalau dari kami di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, intinya kami itu bergerak di ke pemberdayaannya, lebih kepada pemberdayaan, di mana kami juga mengampu dari kelembagaan. Nah, salah satunya adalah di LPM. Nah, kami bagaimana kita bisa memberdayakan masyarakat untuk menuju ke sana. Jadi dalam arti kami harus bersinergi dengan setiap OPD, baik itu DLH, kemudian Disperpa, Dispora, kemudian DPPKUM, semua harus kami kolaborasikan, harus kami sinergikan, sehingga pemberdayaan masyarakat tidak hanya di satu sektor saja. Nah, untuk tema saat ini kebetulan yang terkait dengan masalah persampahan dengan Dinas Lingkungan Hidup yang satu sisi kebetulan ada program Kampung Iklim yang artinya bisa memberikan solusi terkait dengan masalah persampahan. Nah, ini dari Pak Warsimin di RW 13 Kelurahan Magelang ini, kebetulan beliau juga sebagai ketua LPM ya, sebagai ketua LPM bisa memberdayakan dan mensinergikan itu, sehingga apa yang diharapkan oleh Dinas LH terkait program Kampung Iklim ternyata bisa dilaksanakan, bahkan untuk bisa menjadi calon kampung yang lestari ya. Ya. Ya, jadi kampung lestari itu coba mungkin ada satu yang dirasakan oleh Pak Warsimin dan masyarakat di lingkungan tersebut, kendala-kendala yang tadi disampaikan Bu Umi, mungkin ada satu solusi dan sebagainya Pak Warsimin.
5: Jadi masalah kendala sebenarnya kan kalau bicara serba suki mobil semuanya sih berkisar pada dana, tapi alhamdulillah salah satu tingkat kesadaran masyarakat di RW 13 itu sangat bagus. Artinya tanpa diketuk, tanpa beristilahnya berembuk, tapi kita ada kegiatan, mereka sudah berpartisipasi ke sana. Dan sehingga dari proklim itu sendiri ada dampak manfaatnya, salah satunya ekonomi. Jadi nanti di dalam proklim RW 13 ini kita kolaborasikan dengan Pok Darwis Mahkota Kelurahan Magelang, sehingga nanti menjadi destinasi wisata. Kemudian faktor pendukung yang ada, kita selaku di LPM mengadakan kegiatan pasar cepet jadul, kemudian di RW 13 pasar Pabringan. Nah, disinilah kita ingin menunjukkan bahwa proklim ini betul-betul bermanfaat untuk masyarakat, paling tidak bisa meningkatkan ekonominya dari masyarakat itu sendiri. Sehingga kolaborasi yang kita lakukan internal maupun eksternal itu sudah berjalan dengan baik. Ini dukungan dari DLH, DPMP 4KB, kemudian DPU dan sebagainya, OPD terkait ini semuanya positif. Jadi sangat mendukung kegiatan kita. Demikian.
2: Jadi artinya masyarakat sudah sadar ya akan adanya pengelolaan sampah di Kampung Iklim ini. Dan di samping itu juga ini yang perlu kita perhatikan, kemungkinan konsistensinya ya, Pak. Ya. Sampai dengan saat ini.
0: Ya.
2: Iya. Keberlanjutannya sampai sekarang kira-kira bagaimana Pak? Yeah. Atau ya Ibu atau Bapak Pak, yeah, supaya bisa.
5: Yeah. Terima kasih
2: masyarakat.
5: Jadi kita tadi matur sejak 2012 kita sudah penanganan lingkungan, dan sampai dengan saat ini belum ada kendornya. Jadi belum mengalami perubahan penurunan, sehingga bahkan peningkatan. Karena tadi disampaikan sigalang dan sebagainya kita laksanakan. Kemudian dari kegiatan edukasi ke tingkat bawah, kita sudah pengayaan tanaman untuk tutupan vegetasi ini juga banyak. Karena dulu tidak ada kopi, sekarang ada kopi. Kita tambahkan. Dan kita secara berkelanjutan yang kita laksanakan, tiap tahun itu ada gerakan penghijauan. meskipun itu kita laksanakan secara swadaya dan bantuan dari pihak-pihak dinas atau pihak swasta yang membantu kita. Ini, jadi kita melaksanakan terus, dan nanti 2027 kita juga melaksanakan gerakan penghijauan. Kita berkesinambungan, Pak Pram.
2: Oke, terima kasih. Atau mungkin juga dari DLH, ya agar supaya masyarakat itu tetap bisa konsisten untuk melaksanakan hal yang sudah kita lakukan sampai dengan saat ini. Mungkin ada kiat-kiat yang perlu diketahui oleh masyarakat.
4: Nggih, Om Pam, sepertinya masyarakat itu memang selalu dan selalu harus diperhatikan, karena ketika DLH tidak ngarohke, tidak nyambangi, nah mereka mungkin lir-lir tidur. Tapi kalau DLH sering monitoring, evaluasi, pelaporan, sering dikunjungi, jadi mereka itu selalu semangat, selalu ingin tetap konsisten menjaga lingkungan, termasuk di pengelolaan sampahnya. Tapi kalau mereka itu jarang-jarang di sambangi, nggih, disenggol, dikarohke, itu mereka nanti lale. Dan DLH sendiri sudah berusaha untuk memberikan reward. Di DLH ada lomba bank sampah, lomba daur ulang, lomba kampung organik, lomba kantiga, dan yang terakhir ini yang akhir tahun ini akan dilaksanakan, yaitu lomba keindahan di kampung iklim.
2: Jadi dengan adanya lomba-lomba tersebut itu memicu kesadaran, betul, dan juga konsistensi untuk bisa
4: tetap bertahan, paling tidak tetap bisa menjaga.
0: Oke, ya, ini luar biasa sekali ya inovasi dari DLH si Galang tadi ya. Kalau sahabat pendengar kepo ini ya, apa tuh si Galang? Bisa kok ya lihat di Play Store, sudah tersedia ya, yeah, Bu Umi ya. Ini program sistem galon anti buang. Sebenarnya ini caranya untuk masyarakat ya, biar sampah-sampah
4: mengelola sampah organik di masing-masing rumah tangga. Jadi sampah organik tidak dibuang begitu saja, jadi dikompos ketika untuk ketahanan pangan itu bisa sebagai media atau pupuk tanaman yang ada di halaman rumah. Jadi mereka tidak beli lagi, itu harapan kami.
0: Urban farming ya, lagi-lagi memanfaatkan sepetak rumah.
2: Jadi
0: di pojokan gitu ya.
2: Iya, di kota Magelang kan memang lahannya sudah ini ya, terbatas sekali ya. Iyalah, inilah kiat-kiat yang semacam ini yang perlu kita butuhkan, kreativitas-kreativitas yang semacam itu. Mungkin juga ada ini kreativitas yang lain selain itu ya, ini perlu kita itu untuk diversifikasi dalam hal itu, Mbak Vita.
0: Kita nanti gali lagi bagaimana caranya mungkin memilah sampah dari rumah, kemudian juga menggunakan petak-petak rumah yang kecil kita jadikan urban farming, agar sampah yang diproduksi rumah tangga, sampah produksi paling banyak ya, Bu Umi ya.
4: Iya, betul.
0: Ini bagaimana caranya untuk dikomposisasi
2: supaya tempat sampahnya tidak sampah lagi gitu ya.
0: Betul sekali, tidak berteriak-teriak lagi. Dan juga
4: ada lagi Mbak Vita, yang kita memanfaatkan galon itu tidak hanya si Galang, tapi kami juga sudah mengaplikasikan di salah satu kampung iklim itu bunglon, budidaya ikan dalam galon. Jadi sisa makanan yang tadinya dibuang begitu saja untuk pakan magotnya untuk pakan lele, lelenya di dalam galon. Jadi masing-masing rumah punya galon satu-satu. Satunya bunglon budidaya ikan dalam galon, dan satunya si Galang tadi. Jadi punya dua galon.
2: Ya, siklus gitu ya.
0: Dari sampah menciptakan sampai ekosistem ini, Om.
2: Iyalah, ya itu betul ya.
0: Kita nanti akan gali lagi. Masih ada yang perlu kita lihat ya, seperti Mars LPM ini ya, untuk teman-teman LPM agar lebih semangat lagi dalam bekerja sama dengan pemerintah, membangun masyarakat yang madani. Sahabat pendengar, jangan kemana-mana, di jagongan LPM ya, kita akan kembali lagi di 103,5 Magelang FM.

0: pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Jagongan LPM. Vita bersama dengan Om Pam ya.
1: Masih.
0: Kita membahas ketika sampah berbicara. Nah, ini bagaimana langkah nyata dari Kelurahan Magelang, kemudian didampingi oleh DLH ya, ada Bu Umi dan juga Pak Doni dari DPMP 4KB. Monggo, ini solusi nyata. Tadi sudah disampaikan Bu Umi ada inovasi si galang begitu ya.
1: Iya, ini memang perlu juga disosialisasikan apalagi dalam kesempatan ini lebih baik saya kira agar supaya ini mempercepat gitu ya.
0: Betul.
1: Mempercepat langkah proklaim dan pengelolaan sampah ini. Ini tadi bagus dengan apa? Istilahnya yang galon tadi
2: si galang.
1: Ya, ekologis.
2: Iya. Jadi kenapa Pak harus pakai nama si galang?
1: Iya.
2: Awalnya seperti apa? Nah, ini kita juga harus bisa pengen tahu ini kan.
1: Iya,
2: heboh terus, juga kita kan si galang itu kenapa harus galang kok enggak sih? Galau atau apa
3: namanya? Iya, orang itu penasaran, apa tuh si galang? Oh, ternyata galon toh.
2: Bisa diceritakan oleh Bu Umi dan Pak Warsimin ya sebagai pelaksana.
3: Oke, untuk si galang itu biar apa ya? Biar orang penasaran tuh Mbak Vita. Apa tuh si galang? Oh, ternyata kok hanya galon. Dua dipotong, ditumpuk untuk kompos toh. Ternyata barang-barang yang apa? Sampah organik tadinya dibuang begitu saja kok bisa dimanfaatkan untuk rumah tangga. Nah, seperti itu. Terus kami juga pakai galon karena masyarakat itu tidak terbebani harus beli apa tempat kompos yang mahal. Jadi cukup dengan uang 2.000 beli galon 2, satunya 1.000 tumpuk ya sudah, atasnya untuk apa sisa-sisa sayuran dan lain sebagainya, bawahnya kompos cairnya untuk siram-siram.
1: Bisanya tidak pakai galon, tidak pakai ember juga bisa ya.
3: Bisa, tapi kalau ember kan lebih mahal umpam.
1: Oh gitu, ya cari yang lebih murah gitu ya.
0: Tapi biasanya galon kan lebih banyak ya masyarakat menggunakan galon isi ulang, gitu ya, atau galon sekali pakai. Ini juga memudahkan masyarakat umpam. Dan kadang tuh banyak juga kalau kita lihat di mungkin galon itu tergeletak begitu saja. Biasanya digunakan untuk hiasan. Nah, kali ini untuk tempat wadah gitu ya.
3: Jadi galon itu sangat-sangat bermanfaat untuk kampung iklim. Bisa untuk apa pot tanaman hias dengan dicat atau dilukis. Satu itu nggih umpam untuk pot, kemudian tadi untuk bunglon budidaya ikan, kemudian untuk si galang atau untuk hiasan gantung. Jadi mereka sangat-sangat pintar memanfaatkan sampah yang tadinya tidak dimanfaatkan. Sekarang dilirik dimanfaatkan dengan dihias dan lain sebagainya. Alhamdulillah ini sudah hampir di 52 kampung iklim itu
1: semuanya pakai.
3: Nggih, semua galon pakai itu ya. Galon untuk kompos.
1: Terus kemudian siklusnya bagaimana urutannya ya? Urutannya mulai dari rumah tangga, terus kemudian menjadi yang menghasilkan tadi melalui galon itu.
3: Urutannya itu kan sekarang sudah si galang itu di satu rumah satu galon, ngoten. Jadi ibu-ibu rumah tangga yang tadinya masak, ini sisanya sayuran ini diracap,
1: dimasukkan langsung di galon.
3: Dimasukkan di galon yang di situ sudah ada staternya atau sudah ada sedikit komposnya. Jadi tiap masukkan sambil diaduk-aduk. Kemudian ketika ada sisa, bukan sisa lagi, ketika ada air cucian beras yang kental itu boleh dimasukkan di situ. Jadi untuk menambah pembusukan. Tidak harus pakai M4, pakai itu juga bisa.
1: Terus kemudian setelah itu kemudian ikan kan jadi pupuk ya. Digunakan untuk, ada untuk tanaman, ada untuk yang
3: itu
1: tadi
3: maguat. Satu bulan sudah jadi. Terus yang bawah airnya juga bisa untuk kompos cair.
1: Yang tadi untuk yang maguat tadi?
3: Yang maguat tadi kalau sisa makanan.
1: Sisa makanan.
3: Untuk pakan maguat.
1: Jadi tetap memilah-milah dulu ya.
3: Betul, dari rumah tangga.
1: Dari rumah ya.
3: Jadi biar sampah tidak semua ke TPA, mari kita mulai dari rumah masing-masing untuk pemilahan sampah.
1: Yang tidak bisa diolah di rumah itu sampah apa aja kira-kira?
3: Itu sampah,
1: yang nanti masuk
3: sampah
1: ke
3: residu seperti pempes, pembalut yang memang sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi baru dibuang ke TPA.
1: Dibuang sampah gitu ya. Jadi itu sudah supaya nanti tempat sampahnya tidak sampah lagi ya. Sudah terselesaikan di rumah.
3: Tadi kita gitu, sampaikan sudah overload, 2 tahun lagi sudah penuh.
0: Betul.
1: Iya.
2: Kalau pelaksanaannya nih Pak Warsimin, si galang tadi yang sudah disampaikan oleh DLH ini, ada si galang aplikasi ini. di warga itu sendiri bagaimana, Pak? Penerimaan dari si galang itu?
4: Dari si galang tersebut, masyarakat itu menerima dengan baik. Kemudian secara aplikasi di dalam pelaksanaan istilahnya pengomposan itu sendiri sudah berjalan. Dalam artian dari masyarakat itu sudah memilah. Misalkan sampah organik yang mungkin bisa untuk pakan ikan, di sana kan ada kolam, pesan ikan ya diberikan ke kolam. Kemudian yang sisa sayuran tidak bisa untuk apa-apa, dalam arti misalkan bogol kubis misalkan, ini ya kita masukkan ke si galang tadi. Kemudian kalau ada misalkan rempelan sawi dan sebagainya, bisa untuk makan ternak. Ini yang jelas untuk perikanan bagus. Kemudian yang anorganik itu sendiri harus kita pilah juga, artinya mana yang bisa kita masukkan ke bank sampah. Kemudian misalkan botol bekas aqua itu kan terdiri dari tutup botolnya dan ada glebetnya, misalnya labelnya. Labelnya itu harus kita lepas karena ini merupakan residu. Kemudian tutupnya harus kita pisah karena nilai ekonomisnya lebih tinggi. Ini yang kita lakukan di masyarakat, sehingga harapan kita dari pengelolaan sampah ini merupakan pundi-pundi uang, artinya yang tidak berharga jadi berharga untuk masyarakat. Nah, sehingga kedepannya tetap kita berupaya kegiatan kampung iklim ini semuanya di Kota Magelang, seperti kemarin dicanangkan oleh Bapak Wali Kota tanggal 17 Juni ini, merupakan Kota Magelang Kota Kampung Iklim. Ya, ini ya kita harapan. Kita selaku istilahnya pendamping, selaku istilahnya yang bergerak di bidang lingkungan, ya kita ingin membantu memproklimkan seluruh wilayah di Kota Magelang. Karena apa? Proklim ini dapat dibentuk dalam wilayah administrasi serendah-rendahnya setingkat RW atau dusun, setinggi-tingginya setingkat kelurahan atau desa. Nah, sehingga kita pinginnya semua RW di Kota Magelang ini menjadi kampung iklim semua. Demikian.
3: Betul, Mbak Vita. Harapan DLH juga boleh mimpi. Kalau di Kota Magelang ada akademi militer. Nah, pinginnya DLH itu di Kota Magelang juga akan ada akademi proklim. Jadi kota-kota yang lain kalau akademi belajar proklim kampung iklim ya di Kota Magelang.
1: Oh, ini masih mimpi atau sudah?
3: Mimpi sambil jalan ini.
2: Kalau mimpi tidak dilaksanakan itu hanya impian. Kalau kita laksanakan itu menjadi satu bentuk ada mewujudkannya.
0: Dihidup-hidupi impiannya. Oke, memang kalau dilihat secara geografis kan Kota Magelang ini dikelilingi oleh banyak pegunungan ya. Sayang sekali kalau masyarakatnya juga tidak mendorong untuk bisa menciptakan lingkungan yang lebih asri, dikatakan lestari juga tadi. Banyak sekali ya Pak kategorinya ya. Ini semoga semangat terus. Amin. Dari tahun 2012. Amin. Begitu ya. Tantangannya apa Pak?
4: Ya tadi kalau tantangannya mesti biaya Mbak. Kalau tantangannya yang pasti. Tapi kita ya alhamdulillah dengan kemandirian kita yang ada di masyarakat ya sudah bisa jalan. Artinya kita mulai dari 2015 itu pencanangan penanam 1000 pohon itu juga swadaya murni masyarakat. Kemudian di tahun 22 sendiri itu dapat stimulan dari Dinas Lingkungan Hidup. Jadi bagaimana kita menghijaukan wilayah. Nah, sehingga di wilayah kami ada mata air, sehingga kita mempertahankan tutupan vegetasi di mata air. Karena apa? Kita berorientasi ke depan. Artinya sumber air minum di kota itu berasal dari Kabupaten Magelang. Kalau sana membutuhkan, kita istilahnya disetopkan juga kesulitan juga. Sehingga kita pengen timbul mata air baru sebagai menambah istilahnya kekayaan alam di wilayah Kota Magelang.
0: Dengan cara?
4: Ya kita menanam pohon untuk pelindung mata air tadi. Di antaranya aren, randu alas, bambu, kemudian munggur. Ini kalau yang ada di Kota Magelang kebanyakan itu. Kemudian salah satunya bambu harus kita pertahankan. Ciri khas kota itu kan bambunya sudah menipis, tapi di wilayah kami ribuan masih bambu masih banyak.
1: Juga jenisnya banyak gitu ya.
4: Banyak.
1: Jenis-jenis bambunya
4: petung,
1: itu.
4: Petung ada, ampel ada, ulung ada.
5: macam-macam Pak.
1: Dan itu juga bisa unik untuk tempat wisata begitu ya Pak.
5: Iya, jadi tadi makanya kita
0: atur ya,
5: wisata papringan yang kita ingin kita galakkan kemudian untuk tadi apa? Jadi proklim ini biar ada kemajuan. Artinya apakah setelah dapat lestari atau utama terus begitu saja? Enggak. Jadi kan kita harus ada kiat bagaimana memunculkan kreativitas dari masyarakat itu untuk bisa menambah penghasilan. Itu biasa aja yang kita harapkan. Yeah.
1: Di samping itu ini apa muncul itu? Papringan itu kan kalau dulu saya di desa itu ya, waktu-waktu tertentu kan banyak apa kunang-kunangnya itu ya. Nah itu kalau misalnya di ternak itu kunang-kunang di situ, terus kemudian pada saat masa tertentu itu dijadikan tempat wisata, kan itu luar biasa juga itu. Nah ini yang juga perlu dipikirkan bagaimana menernak.
2: Jadi kaitan dengan program kampung iklim ini nanti ibaratnya kalau ada pepatah sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Jadi harapannya nanti tidak hanya mencapai lestari kemudian utama dan sebagainya, tapi berkelanjutan. Sustainable-nya ada kegiatan perekonomian masyarakat, kemudian tempat wisata itu bisa bergerak semua, kemudian UMKM-nya itu juga bisa tumbuh. Jadi dengan program kampung iklim ini persampahannya juga terkelola, perekonomian juga bisa
0: bergerak.
2: Kemudian wisata juga bisa dimajukan kembali. Tadi mungkin wisata papringan ya Pak ya. Nah, itu pasar, bisa kan. Kemudian ada pasar cepit yang tadi disampaikan. Jadi semua sekali dayung 2-3 pulau tak akan terlampaui.
3: Betul Om Doni, ketika kami mendampingi kampung iklim itu kami sekalian melihat potensi apa yang dimiliki masing-masing kampung iklim. Seperti tempatnya Pak Warsimin, oh ternyata sana banyak tanaman. Ada papringan. Nah kemarin tanggal 2 Juni ya Pak Warsimin, kami launching ke sana, buka pasar papringan.
1: Pasar papringan sudah dibuka ya?
3: Iya.
0: Itu terus, kalau nanti pakai media sosial jauh lebih akan membumi.
1: Atau juga mungkin untuk para pendengar semuanya, ini juga sudah bisa untuk wisata ya Pak ini?
3: Sudah ya Pak Warsimin, sudah.
0: Hari apa?
3: Kemarin itu rencananya tiap hari Jumat Wage ya Pak Warsimin.
1: Silakan kalau misalnya mau ke Magelang kota gitu ya, mampir ke RW mana Pak?
3: RW 13
1: Kelurahan Magelang ya. Di sana ada pasar papringan.
5: Yang jelas kami tambahkan sedikit Pak. Jadi sebetulnya kalau Jumat Wage itu sebetulnya Jumat besok. Tetapi karena kita berkaitan dengan kegiatan LPM Kelurahan Magelang, artinya LPM Kelurahan Magelang itu punca acara BBGRM dan sekaligus pasar ayat itu kita laksanakan tanggal 27 dan 28 Juni ini. Nah, sehingga pasar papringan kita adakan pada hari Sabtu tanggal 27 Juni Pak. Kemudian tanggal 28 di Cepet Jadulnya Pak. Jadi ini kita dengan prioritas UMKM yang ada di wilayah Kelurahan Magelang. Di sinilah kita pemberdayaan ekonomi masyarakat Pak. Jadi nanti tanggal 27 itu ada istilahnya pentas apa ya, wayang kulit atau wayang kulit uang.
1: Wayang orang.
5: Jadi kan seperti pantomim. Jadi kan yang bicara dalangnya, tapi yang bergerak orangnya. Nah kemudian nanti ada pentas hadroh dan sebagainya. Nah kemudian nanti di
1: tanggal 20
5: tanggal 28 di kampung Tulung RW 1 itu jadilan. Kemudian di pasar cepet itu di samping cepet jadul ada pentas seni topeng ayu atau topeng apa istilahnya. Kemudian sedikit fragmen ketoprak mungkin.
1: Jadi kolaborasi.
5: Iya, kolaborasi seluruh masyarakat sehingga kita harapkan dengan kolaborasi yang tadi pemberdayaan
1: masyarakatnya jalan begitu ya.
5: Mendengungkan kita utamakan adalah kegotong royongan masyarakat. Inilah yang kita ingin kita capai, gotong royong itu jangan sampai punah.
0: Luar biasa ya. Ini bukan hanya bulan gotong royong saja, memang aktualisasinya dari RW 13 ya, Pak Warsimin ini sangat menginspirasi. Semoga bisa menjadi percontohan juga untuk kelurahan lainnya. Harus Pak Warsimin.
3: Dan kami tambahkan Mbak Vita, mengingat RW 13 itu kampung iklim, ada pasar Papringan. Jadi kita juga memberi masukan untuk apa jajanan yang dijual itu minim plastik. Jadi kemarin yang dijual tanpa plastik sama sekali ya Pak Warsimin.
1: Dan pakai kemarin, daun gitu ya, bungkusnya. Daun.
3: Termasuk kemarin ketika peringatan Hari Lingkungan Hidup pun kami ada stand UMKM dari kampung iklim yang ada di Kota Magelang juga minim sampah. Termasuk snack yang kami aturkan tamu kemarin tanpa plastik sama sekali.
0: Luar biasa.
3: Wadah pun kita pakai besek.
1: Daun bambu pun juga bisa loh untuk ini tuh bambu apus itu yang besar-besar itu kan bisa untuk bungkus makanan atau apa begitu ya.
0: Nah untuk mata uangnya Pak, biasanya kan dikenal pasar-pasar yang apa jadul begitu kan dengan uang apa begitu ya.
5: Sementara kita pakai rupiah dulu sementara. Kemudian perlu kita sampaikan mungkin kepada DLH Mbak Umi. Jadi kemarin kita buka stand di Perum
3: Armada
5: Estate itu ternyata perputaran uang kita dengan jualan sekian sudah 2 juta lebih sedikit. Perputaran uang sehingga disitulah kita meningkatkan pendapatan masyarakat dari situ. Sehingga yang kita jual memang ya barang-barang yang tradisional, artinya benar-benar seperti pelas, buntil dan sebagainya. Ini
3: kemarin
5: harapan
3: yang
5: kita,
3: rame itu rica-rica keong dari RW 13 ya Pak Warsimin.
0: Pak, itu ada lagi nggak Pak?
5: Kalau jadi besok ya kita rencanakan di pasar cepet dengan yang di Papringan agak beda karena kan kalau kita sama di Papringan dengan cepet jadul nanti kita khawatir jadi jenuh. Jadi kalau yang di Papringan besok itu fokusnya pada bubur koyor. Nah, kita bubur koyor. Kemudian untuk pasar cepetnya nanti kita pilas dan tadi buntilnya yang kita kedepankan di samping makanan yang lain. Jadi
1: makanan tradisional khas Magelang.
0: Pak Warsimin bikin saya lapar nih ya. Tadi diiming-imingi Bu Umi loh, rica-rica keong kan gak semua tempat jualan itu ada begitu ya. Memang unik. Di Kota Magelang memang banyak sih untuk bubur koyor. Tapi ini kita coba cicipi nanti di tanggal 27 atau 28 ya Pak?
5: 27.
0: Dari jam berapa Pak?
5: Insya Allah ini kan sekaligus pelaksanaan pasar rakyat ya mulai pagi ya dari pagi.
1: Tapi itu nanti dilaksanakan rutin, Pak.
5: Ya nanti selapan hari, Pak.
1: Jadi
5: kan biar tidak dumpiuk dengan pasar cepet, Pak, karena yon saya pasar cepet yang mengkomandoi juga LPM. Kebetulan saya juga ketua LPM di pasar Papringan juga saya selaku ketua kampung iklim.
1: Artinya nanti kalau masyarakat berkunjung itu sudah mempunyai jadwal gitu ya. Oh ini pasar cepet akan ini pada minggu berapa, pasar Papringan berapa itu.
0: Iya, sehingga tambah ramai gitu tambah ya Pak. Ada untungnya tambah banyak. Apa yang pengen disampaikan Pak Warsimin?
5: Iya, sedikit yang kami sampaikan artinya bahwa ternyata program ini sangat membantu untuk kehidupan manusia. Jadi utamanya dimitigasi, upaya pencegahan istilahnya dampak perubahan iklim ini bisa kita laksanakan. Kemudian manfaat ekonominya ada, manfaat lingkungannya ada. Sehingga harapan kami, saya mengajak semua elemen masyarakat di Kota Magelang itu sama-sama bergerak untuk mensukseskan program. Karena ini salah satu istilahnya program unggulan dari Wali Kota Magelang Pak Damar. Nih, jadi kita tetap mendukung kegiatan pemerintah, kemudian dalam hal ini selaku leading sektornya dari DLH ya kita laksanakan, kemudian dari pemberdayanya DPMP 4KB ya kita ngikuti apa arahannya, kemudian dari koordinator LPM jadi DPD LPM mengarahkan ya kita ikuti. Yang jelas kita berkolaborasi, bekerja sama, bergotong royong bersama untuk mensukseskan Kota Magelang sebagai kota kampung iklim atau kota proklim. Demikian.
0: Ya, terima kasih Bu Umi.
3: Oke, terima kasih Mbak Vita. Harapan dari DLH, mari untuk warga Kota Magelang memulai memilah sampah dari masing-masing rumah tangga, sehingga kampung iklim ini akan tercipta dengan baik. Dan harapan kami juga ketika Kota Magelang ada tamu-tamu, baik itu ketika retreat maupun ada wisuda SMATN maupun Akmil, harapan kami tamu-tamu itu tidak keluar Kota Magelang, tapi di Kota Magelang saja. Oh, kami pengen cari rica-rica apa tadi, keong di RW 13, pengen es kemilo yang glowing di RW 18 Kelurahan Rejo Winangun Utara, pengen tanaman anggrek cukup ke RW 4 Cacaban. Jadi harapan kami tamu-tamu itu tidak keluar, tapi cukup di Kota Magelang, dengan syarat mari lingkungan kita jaga dengan sebersih mungkin, sampah terkelola terpisah dengan baik, itu aja Mbak.
1: Ya. Dengan di samping itu Kota Magelang kan juga mendapatkan prestasi yang luar biasa. Mungkin bisa disampaikan Bu, prestasi-prestasi dalam dunia
3: untuk dalam lingkungan hidup, lingkungan hidup ini. Alhamdulillah Kota Magelang itu untuk Adipura ini selalu dapat ya Om Doni. Sejak tahun 2006 ya. Sejak 2006 perhatikan Kota Magelang itu kota kecil tapi kotanya bersih.
0: Monggo masyarakatnya bisa saling mengayu bahagia gitu ya. Pak Doni, apa yang ingin disampaikan?
2: Siap, Bu Evita. Jadi dengan apa yang sudah dilaksanakan di RW 13 Kelurahan Magelang yang dikomandai oleh Dinas Lingkungan Hidup tentang program Kampung Iklim, mari kita bersinergi, berkolaborasi, membangun bersama sangat sepenuh hati. Mudah-mudahan dengan apa yang kita laksanakan mendapat berkah untuk kita semua. Amin. Masyarakat juga menjadi sejahtera.
0: Matur suwun Om Pam ya, luar biasa ya jagungan LPM di hari ini.
1: Luar biasa betul memang. Jadi menurut pendapat saya itu ya, sampah itu memang akan menjadi berkah yang humanis. Kalau kita mampu mengelolanya dengan cara-cara yang ekologis, yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman para pakar-pakar ini.
0: Ya, luar biasa. Jagongan LPM ngobrolnya asik, solusinya menarik. Ini kita bahas, semoga bisa menjadi inspirasi bagi kelurahan-kelurahan lainnya begitu ya. Ada Pak Doni ini yang bisa siap menjadi bapak semua kelurahan. Baiklah kalau begitu, Mas Safi juga terima kasih untuk hadirnya. Saya Vita pamit undur diri bersama dengan kerabat kerja yang bertugas. Tapi satu buah quotes ya, mungkin saya izin menambahkan, pilih sampahmu dari rumahmu sendiri. Satu tindakan kecil ini hari ini bisa menyelamatkan bumi dan masa depan Kota Magelang tercinta. Amin. Kalau begitu, jagongan LPM usai sudah. Sampai jumpa lagi ya Pak Doni, DPM 4 Kabir, dan juga Bu Umi, DLH, Om Pam, dan juga Pak Marsini ya. Mas Hafid, saya pamit dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia.

siang, sahabat pendengar 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, halo. Apa kabar nih sahabat pendengar? Di pukul 11 lebihnya 6 menit ya. Biasanya nih mata sudah mulai kalau bahasa Jawanya tuh kuwur gitu ya. Bukan kumur, tapi kuwur. Pakai W. Ya, sahabat pendengar, bila rasa kantuk sudah mulai hinggap begitu ya, biasanya nih ada yang mulai scrolling media sosial, tapi itu tentu tidak solutif ya, karena bikin mata jadi capek, kemudian duduk lama atau bertahan dengan posisi yang sama selama lebih dari 15 menit, badan juga jadi pegel-pegel. Gimana caranya biar kantuk ini jadi diusir dengan sehat? Ya, usir rasa kantuk mungkin sahabat pendengar bisa bukan hanya ngopi sebenarnya ya, tapi juga nyemil yang kaya protein, serat, dan lemak sehat seperti kacang-kacangan. Tapi untuk sahabat pendengar yang punya alergi terhadap kacang, bahkan juga untuk penderita asam urat, jangan deh, mendingan saran saya ya, lebih sehat lagi aja seperti camilan.

sih dengan dark coklat ini bisa membantu sahabat pendengar menstimulan sistem saraf gitu ya. Jadi disentuh dengan halus lagi, rasa lelah jadi lebih terkurangi. Buah jeruk juga bisa menjadi pilihan lain, atau yogurt yang rendah lemak ya, dengan tambahan buah berry. Atau sekarang bisa dilihat di mana ya, supermarket tuh biasanya udah ada campuran oatmeal atau juga buah-buahan kering, atau bisa makan pisang juga. Pokoknya selamat beraktivitas sambil mencat lagi ya energi yang sudah mulai loyo. Vita akan mendampingi hingga pukul 12 nanti ya sahabat pendengar. Kali ini ada lagu-lagu spesial yang Vita hadirkan. Adalah Krisye dengan Darah Manisku. Stay tune sampai usai nanti di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua.

0: Loh, Bu, ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat meneh, Pak.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
4: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
3: Memangnya ada apa sih di sana?
4: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
3: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
4: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
3: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
4: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love California dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.

0: Magelang,
1: Magelang
0: seputar kota.
2: Sahabat pendengar, kembali Magelang seputar kota bersama saya Vita. Baik sahabat pendengar, kontingen Kota Magelang untuk Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah ke-17 tahun 2026 resmi dikukuhkan kemarin. Kontingen dikukuhkan oleh Wali Kota Magelang Damar Prasetyono bersamaan dengan pembukaan kegiatan karakter building di Makodim 0705 Magelang. Ketua Harian KONI Kota Magelang, Masyudi Pitoyo, dikutip dari laman Kedu Suara Merdeka hari ini mengatakan, kontingen Kota Magelang yang berjuluk Garuda Emas membawa 138 atlet, pelatih, dan ofisial untuk berlaga. Pihaknya mengaku siap menghadapi Porprov di bulan Oktober nanti dan menargetkan meraih 20 emas atau lebih dari naik peringkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang menempati posisi 16 Jawa Tengah. Ia menilai melalui kegiatan karakter building diharapkan para atlet makin siap menghadapi pertandingan nanti. Sementara itu, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono mengatakan pihaknya mengapresiasi agenda karakter building yang berlangsung selama satu hari ini. Sebab menurutnya, dalam dunia olahraga, kekuatan fisik, kemampuan teknik, dan kecerdasan taktik saja tidak cukup untuk melahirkan seorang juara. Wali Kota mengaku patut bersyukur karena pada Porprov 2023 lalu, Kota Magelang berhasil menempati sebagai peringkat pertama di Kedu dan peringkat 16 Jawa Tengah. Prestasi tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi untuk meraih prestasi yang lebih tinggi pada Porprov 2026 dengan target menembus peringkat 12 besar Jawa Tengah. Wali Kota meyakini dapat meraih target tersebut apabila seluruh unsur kontingen bergerak dalam satu irama serta memiliki semangat dan tekad yang sama untuk memberikan yang terbaik bagi Kota Magelang. Sahabat pendengar, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini hanya di 103,5 Magelang FM dalam Kabar Indonesia.

0: korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Halo warga Kota Magelang, sudah tahukah Anda penerimaan murid baru kini hadir dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, responsif dan berorientasi pada pelayanan publik
4: SPMB 2026-2027.
3: Ya, melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari pastikan seluruh proses pendaftaran dilakukan dengan jujur, tertib, dan sesuai prosedur. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu ikuti informasi resmi dari sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Bersama, kita wujudkan SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, akuntabel, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang.
0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

11:41 ya, zuhur tiba di Kota Magelang. Kalau begitu, di sela-sela aktivitas Anda menjelang istirahat, Vita masih hadir dengan lagu-lagu spesial ya, sahabat pendengar, yang bisa di request di 0882-135-135. Sahabat pendengar bisa telepon juga di 366-899. Oke, sahabat pendengar, 200 mahasiswa berprestasi yang terima beasiswa dari Pemkot Magelang. Wah, seneng banget nih. Per tahunnya, per kepala 2,1 juta diberikan kepada mereka yang berprestasi ya. 200 mahasiswa asal Kota Magelang diberikan langsung oleh Wali Kota Magelang di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota. Nah, menurut Damar, kegiatan ini menjadi wujud kehadiran pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat khususnya di bidang pendidikan. Damar menegaskan ya, pendidikan jadi kunci utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan. Bahkan juga memutus rantai kemiskinan. Ya, dengan tingkat pendidikan yang dilalui, masyarakat ini bisa bermimpi lebih tinggi lagi, bahkan juga bisa memilah ya, tempat mana atau perusahaan mana yang bisa menjadi sumber income yang baik begitu. Bukan hanya mengaktualisasi pengalaman saja, mengaktualisasi ilmu selama bertahun-tahun, tapi juga bisa memakmurkan keluarganya. Ya, tentu kunci kemiskinan ini berada pada dia bekerja di mana begitu ya. Sudah bekerja di mana, mendapatkan salary yang di atas UMK atau lebih jauh untuk bisa menghargai profesi, sehingga ketika sudah mempunyai keturunan bisa memberikan pendidikan yang terbaik, kemudian kesehatan juga bisa diberikan asuransi yang terbaik, tidak bergantung pada pemerintah, bahkan juga bisa menjadi moda yang bagus gitu ya pendidikan ini, sehingga masyarakat jauh lebih makmur, bukan hanya hidup tapi juga bisa memakmur atau menghidup-hidupi keluarga mandirinya, keluarga kecilnya begitu ya. Oke, selamat ya untuk para 200 mahasiswa berprestasi asal Kota Magelang ini. Semoga dengan adanya beasiswa makin semangat lagi untuk mencari dan juga menimba ilmu sebaik mungkin. Apa kabar buat sahabat pendengar? Tadi ada Bu Widya ya, Jeng Mita juga. Sudah selesai makan kalau ini ya, tadi masih masak, selesai makan mungkin bisa tidur, bisa rebahan. Oke, selamat menikmati liburan buat sahabat pendengar yang juga mendampingi buah hati menjalani liburan panjang sampai ajaran tahun baru dimulai nanti. Oke lah kalau begitu, Vita masih akan membawakan lagu-lagu spesial. Kita ketemuan dulu ya dengan satu lagu spesial dari Nadila, Salahkah Aku, di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua.

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu.

Inspirasi keluarga. Inspirasi keluarga. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur ya untuk Anda umat muslim dimanapun berada. Wah, sudah searching-searching nih, sudah melihat referensi mungkin ya, delivery order jadi solusi buat tim mager gitu ya. Apalagi lagi banyak kerjaan, gak bisa untuk pergi kesana dan kemari, udah tungguin aja di kantor untuk dapetin maxi favorit. Kalau gitu selamat beristirahat buat Anda semua ya. Vita pamit undur diri karena di belakang Vita sudah ada 10 lagu spesial, lagu-lagu kenangan di sajian musik spesial kenangan bersama rekan Dani. Selamat beraktivitas apa saja, melanjutkan aktivitas di siang hari ini. Vita pamit dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Dan sampai jumpa sahabat pendengar.

0: Sajian musik spesial.
1: Sajian musik. Sajian musik.
0: Sajian musik spesial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat siang sahabat pendengar. Ngomong-ngomong, separuh hari di awal pekan ini, waktu sudah bisa Anda maksimalkan untuk merampungkan gawean. Moga semuanya lancar ya. Baik, senang banget. Saya Dani, punya waktu 1 jam temani sahabat pendengar di SMS sajian musik spesial teman-teman pop lawas. Masa tahun 70-an dan sampai 80-an ini sering disebut sebagai salah satu zaman emas musik pop Indonesia, karena melahirkan karya-karya yang kuat secara lirik, melodi, dan emosi. Banyak tembang dari era tersebut masih sering dinyanyikan rekam ulang dan diputar hingga sekarang. Seperti yang satu ini, Berita Kepada Kawan, Ebit GAD, tembang yang dirilis tahun 1979. Kita simak yuk.

0: ya.
1: Berita kepada kawan, Ebit Gade dirilis tahun 1979. Tembang ini lahir setelah Ebit menyaksikan langsung penderitaan korban bencana alam di Indonesia. Ia mengangkat tema kemanusiaan dan mengajak manusia melakukan introspeksi diri terhadap hubungan dengan sesama dan Tuhan tentunya. Dan tembang ini menjadi ciri khas Ebit yang syarat pesan sosial ya. Kita tinggalkan Ebit ketemu bareng Tagore Pangaribuan dengan tembangnya Jangan Salah Menilai di SMA.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Sahabat, tahukah Anda, infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja? Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Sajian musik spesial.
1: Sajian musik.
2: Panjang jalan kenangan.
0: Sajian musik spesial. Sahabat pendengar, pendapat tentang musik sangat beragam. Mulai dari sarana terapi kesehatan mental dan ekspresi seni, hingga pandangan agama tertentu. Ya, secara umum, persepsi ini terbagi dalam beberapa sudut pandang. Contoh saja dari kacamata seni, musik dianggap sebagai ekspresi jiwa yang disampaikan melalui susunan nada dan suara harmonis ya. Kalau menurut Anda seperti apa? Coba kita dengar yang ini yuk. Gereja Tua, Pambers.

Jatuh Pambers. Temang ini berkisah tentang sepasang kekasih yang pernah mengikat janji cinta di sebuah gereja tua, namun akhirnya berpisah. Tema cinta yang sederhana tetapi menyentuh membuat tembang ini menjadi salah satu tembang nostalgia paling abadi di Indonesia ya. Anda suka koleksi tembang-tembang milik Krisye dan dikasih yang ini ya. Yuk kita balik tembang lagi, ketemu bareng Krisye. Badai pasti berlalu.

0: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Halo warga Kota Magelang, sudah tahukah Anda penerimaan murid baru kini hadir dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, responsif dan berorientasi pada pelayanan publik
4: SPMB 2026-2027.
3: Ya, melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari pastikan seluruh proses pendaftaran dilakukan dengan jujur, tertib, dan sesuai prosedur. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu ikuti informasi resmi dari sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Bersama kita wujudkan SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, akuntabel, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan.

kajian musik spesial. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sahabat pendengar, sebagian besar dari kita pasti suka yang namanya musik. Tidak menutup kemungkinan juga pelajar dan pekerja. Mereka menggunakan musik sebagai stimulus fokus. Pengaruhnya sangat tergantung pada jenis musik yang dipilih tentunya. Ya coba saja tempo ideal ya. Musik dengan tempo lambat hingga sedang sekitar 60-80 BMP ini membantu menstabilkan detak jantung dan menciptakan kondisi rileks. Tetapi ya tentunya tetap harus waspada ya. The Mercy sudah dimunculkan kali ini dengan satu tebangnya, Ayah. Di SMS sampai jam 1 siang bersedani.

Tembang yang dirilis tahun 1971 ini ditulis sebagai penghormatan terhadap sosok ayah yang bekerja keras demi keluarga. Hingga sekarang, tembang ini masih sering diputar saat peringatan Hari Ayah atau acara keluarga karena maknanya yang universal, ya kan? Ya memang tidak kita pungkiri, yang namanya musik atau tembang memang ya tidak jarang lah itu sebagai ungkapan apa rasa yang kita punya, ya kan? Kita tinggal ke Mercedes, kita ketemu bareng Titi Puspa.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Kamu sedang mendengarkan Radio Magelang FM. Stay tune terus ya.
4: Sajian musik spesial.
5: Panjang jalan kenangan. Datangkanlah.
4: Sajian musik spesial.
6: Sahabat pendengar, musik bisa dikatakan sahabat yang paling setia. Setuju juga? Ya, coba aja lah. Dalam kondisi apapun, musik bisa menemani kita. Bikin kita senang, bahagia, gembira, sekalipun kadang juga bikin kita sedih saat mendengarnya, ya kan? Kalau dengar satu koleksi dari Teti KD ini, mungkin ini menjadi satu dambaan kita semuanya. Bahwa

3 April 1952. Ini adalah seorang pemeran, penyanyi, dan politikus berkebangsaan Indonesia. Sebelum berkarir di dunia politik, ia dikenal sebagai seorang penyanyi yang meraih masa kemasnya di era 60-an hingga 70-an dengan beberapa tembang hits tentunya. Tembangnya yang paling populer berjudul Sepanjang Jalan Kenangan. Ini turut melambungkan namanya di belantika industri musik Indonesia saat itu. Ia juga sempat bermain dalam beberapa judul film layar lebar dan kebanyakan bermain sebagai peran pendukung. 3 dari 6 anaknya turut mengikuti jejaknya berkarir di industri musik Indonesia dengan membentuk sebuah grup musik beraliran pop. Perjalanan Titik Adi. Tentunya banyak hal lah yang ditemui di mana saat menjalani meniti karir di belantika musik Indonesia. Baik, sudah siap muncul lagi satu teman yang dan dipilih satu koleksi dari Bruri dengan satu temannya Angin Malam. Di SMS, sajian musik spesial tembang

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Contact Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Sil, main ke rumah Gita yuk.
6: Kapan? Sekarang?
5: Iya, sekarang.
6: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
5: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
6: Lapor?
5: Iya, lapor.
6: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
5: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
6: Terus-terus, gitu aja nih?
5: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
6: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
5: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
6: Wah, keren banget ya!
7: Monggo Lapor.
6: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
7: Monggo Lapor.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik.

sajian musik spesial. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sahabat pendengar, saya yakin tak ada orang yang tak suka musik, karena dengan musik akan membuat suasana beda. And apalagi di saat kita benar-benar butuh teman, ternyata kita bisa ditemani sebuah tembang yang kadang dengan tembang itu sendiri bahkan semakin membuat kita nyaman, ya kan? Karena dari tembang itu sesuai dengan apa yang saat ini kita rasakan, ya. Nah, inilah. Maka banyak orang bilang kalau tembang itu bisa dikatakan sebagai wakil hati yang tidak bisa bicara, ya kan? Baik, SMS sajian musik spesial tembang-tembang pop lama atau pop kenangan bersama Dani sampai jam 1 siang dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Tembang yang kali ini bakal dimunculkan masih Dani ambil satu kuis dari Krisa, ya. Tembang yang saya yakin juga Anda suka, Cintaku, di SMS

yang baru saja kita simak yang dibawakan oleh Krisya, yang diciptakan Krisya bareng Aji Sutama. Dan tembang ini dirilis tahun 81 ya, dipopulerkan sendiri oleh Krisya. Tembang ini mengisahkan kesetiaan dan cinta yang tulus. Ini menjadi salah satu tembang romantis Indonesia yang paling sering diputar hingga kini. Baik, sobat pendengar, tembang terakhir yang bakal saya dan munculkan, satu koleksi dari ciptaan Rinto Harhab ya, Kau Tercipta Bukan Untukku. Tembang yang dibawakan oleh Ratih Purwasih, di mana tembang ini mengisahkan cinta yang tidak dapat dimiliki dan menjadi salah satu tembang patah hati yang paling terkenal di Indonesia ya. Terima kasih bersamaannya. Saya Dani pamit, jaga selalu kesehatan dan sampaikan salam saya Dani buat keluarga Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: luar puskesmas itu sangat vital. Rumah sakit jauh ya, yang terdekat puskesmas itu juga kadang-kadang per kecamatan cuma satu.
1: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini.
2: DPR RI mendorong target kepesertaan program cek kesehatan gratis di Indonesia. Program Sekolah Garuda Transformasi membuka peluang bagi siswa meraih pendidikan terbaik. Iran mempertahankan hak-hak nasionalnya dan tetap membuka jalan dialog dan diplomasi. Inilah warta berita selengkapnya Senin 22 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah pusat untuk memenuhi target kepesertaan program cek kesehatan gratis CKG di Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
0: Sampai 2029 32 juta,
3: dari target segitu.
0: Ya, dari target segitu, tapi masih tahun kedua kan, masih ada 3 tahun lagi.
4: Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah pusat untuk memenuhi target kepesertaan program cek kesehatan gratis atau CKG di Indonesia. Pasalnya saat ini kepesertaan CKG baru mencapai 32 juta dari target 197 juta pada 2029 mendatang. Menurut anggota Komisi 9 DPR RI Nuroji, pihaknya optimis target CKG bisa terpenuhi di 2029 mendatang. Sebab pemerintah saat ini telah melakukan berbagai upaya percepatan, salah satunya dengan jemput bola dan penambahan fasilitas. Ia menjelaskan bahwa saat ini fasilitas puskesmas selaku layanan primer CKG terus ditambah. Pihaknya yakin dengan penambahan fasilitas akan berdampak pada peningkatan kepesertaan CKG.
0: Dengan perbaikan fasilitas kesehatannya tentu masyarakat juga akan senang ke puskesmas. Jadi kan kalau kita sih banyak rumah sakit ya, bayangkan yang di luar puskesmas itu sangat vital. Rumah sakit jauh ya, yang terdekat puskesmas itu juga kadang-kadang per kecamatan cuma satu, tapi sekarang per desa, per kelurahan ditargetkan punya puskesmas. Di situ akan dilengkapi dokter spesialis juga.
4: Sementara di sejumlah daerah, tingkat kepesertaan masyarakat CKG terbilang tinggi, salah satunya di Kota Bekasi. Menurut Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Ella Ramaliawati menjelaskan sebanyak 511.576 warga Kota Bekasi telah melaksanakan CKG hingga April 2026. Atau sekitar 95% dari target yang sudah ditetapkan.
5: Kehadiran cek kesehatan gratis cut off April ya Pak ya. Total kehadiran 511.576 orang atau sudah 95%.
4: Komisi 9 DPR RI berharap hadirnya CKG merupakan upaya preventif untuk mencegah timbulnya penyakit kronis sehingga masyarakat Indonesia bisa hidup lebih sehat. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kemendikti Saintek, Profesor Ardi Vindiartini, mendorong penguatan program Sekolah Garuda Transformasi dalam membuka peluang lebih luas bagi siswa untuk meraih pendidikan terbaik. Zahrotin Aljanah melaporkan selengkapnya.
1: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan.
6: Program Sekolah Garuda Transformasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia. Melalui program ini, siswa mendapat penguatan kapasitas akademik, pendampingan, serta akses informasi berbagai universitas internasional. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Ardi Vindiartini menjelaskan, program Sekolah Garuda Transformatif hadir untuk memperkuat berbagai pembinaan yang telah dilakukan sekolah kepada siswa berprestasi.
1: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini. Jadi penguatan-penguatannya adalah tadi membuka wawasan agar minat siswa-siswa ini ternyata banyak program studi di luar negeri yang juga memang bisa menjadi pilihan mereka. karena mereka memang bagian dari talenta-talenta masa depan yang ingin kita pupuk, kita bina sejak awal, kita arahkan sejak awal agar mereka nanti benar-benar menjadi generasi Indonesia Emas 2045.
6: Manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh para siswa. Salah satunya siswa SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta Timur bernama Raka, penerima beasiswa di salah satu universitas bergengsi di Australia, yang mengaku sangat terbantu melalui akses informasi perguruan tinggi dunia serta pendampingan untuk mempersiapkan berbagai persyaratan studi ke luar negeri.
3: Kami itu dibantu persiapan dari informasi, dari mungkin juga koneksi-koneksi juga di berbagai universitas dunia, dari Korea, Australia, Jepang, juga dari USA. Selain itu kita juga difasilitasi untuk latihan IELTS. IELTS itu kayak tes standar bahasa Inggris yang diperlukan untuk masuk kuliah. Ada juga yang namanya SAT. SAT juga diperlukan untuk sebagai syarat masuk apply kuliah luar negeri juga. Dari situ kami dipersiapkan baik dari sisi kelas dan juga difasilitasi untuk mengikuti tesnya juga.
6: Melalui berbagai pendampingan tersebut, para siswa diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia, sekaligus menjadi talenta unggul yang mampu mendukung pembangunan Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bank Indonesia hari ini meluncurkan program transformasi kewirausahaan UMKM terpadu tahun 2026 untuk membuka lapangan kerja dan memperkuat ekonomi kerakyatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati. Magdalena.
7: Bertempat di Geraha Baspara Icana, kantor pusat Bank Indonesia di Jakarta, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio hari ini meluncurkan program transformasi kewirausahaan UMKM terpadu tahun 2026. Gubernur BI mengatakan program tersebut merupakan komitmen Bank Indonesia untuk memperkuat sektor UMKM sebagai pilar penting perekonomian kerakyatan sekaligus untuk membuka lapangan kerja yang lebih luas. Upaya itu dilakukan secara terpadu melalui proses pelatihan kewirausahaan, praktik langsung dan evaluasi, sertifikasi serta fasilitas permodalan. Pelaksanaan program transformasi kewirausahaan UMKM terpadu ini menurut Gubernur BI Perry Warjio bersinergi antara lain dengan sejumlah kementerian seperti Kementerian Agama, Kementerian Koperasi serta Asosiasi Pesantren di seluruh Indonesia.
8: Komitmen dari Bank Indonesia, pemerintah dan mitra strategis Bank Indonesia untuk UMKM sebagai dasar ekonomi kerakyatan yang merupakan pilar penting pertumbuhan ekonomi melalui pelatihan kewirausahaan terpadu serta pendirian UMKM maju sekaligus untuk penciptaan lapangan kerja Indonesia untuk UMKM sebagai dasar ekonomi kerakyatan yang merupakan pilar penting pertumbuhan ekonomi melalui pelatihan kewirausahaan terpadu serta pendirian

0: Barista untuk mencetak barista profesional dan citra Nusantara yang bergerak di bidang wastra. Sedangkan dua program lainnya untuk pesantren adalah program Air Berkah Indonesia untuk produksi air kemasan dan Tani Berkah Indonesia untuk pertanian hidup hidroponik. Melalui program-program tersebut diharapkan akan lahir pelaku UMKM yang profesional. Selain akan memperkuat ekonomi kerakyatan, juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bupati Bogor Rudi Susmanto berencana segera memodifikasi saluran irigasi serta menata ulang distribusi air setelah melihat langsung fenomena kekeringan yang melanda para pembudidaya ikan air tawar. Laporan disampaikan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
2: Budidaya ikan air tawar milik warga di Kecamatan Kemang dan Ciseeng, Kabupaten Bogor dilaporkan mulai mengering akibat dampak awal musim kemarau. Minimnya curah hujan tersebut diperparah dengan kondisi saluran irigasi yang tidak terawat sehingga mengancam kelangsungan kawasan metropolitan di wilayah utara Kabupaten Bogor. Sejumlah empang budidaya ikan konsumsi di Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang mengalami penyusutan air yang drastis hingga mengering total. Fenomena itu pun mendapat atensi Bupati Bogor Rudi Susmanto saat kunjungan kerjanya di Kecamatan Parung. Melalui instruksinya, Bupati Bogor akan melakukan modifikasi saluran irigasi dan menata ulang distribusi air untuk menjaga kelangsungan budidaya perikanan dan pertanian di tiga kecamatan, yakni Kemang, Ranca Bungur, dan Ciseeng.
3: Dan situasi hujan tidak terlalu tinggi, kita akan melakukan normalisasi-normalisasi di beberapa saluran irigasi maupun di beberapa sungai-sungai yang ada. Nah, kita butuh dukungan penuh dari seluruh masyarakat yang ada di tiga kecamatan, dari tambah satu kecamatan, empat kecamatan, yaitu Kemang, Ciseeng, Parung, dan Ranca Bungur. Itu untuk penanganan di wilayah Bogor, wilayah utara. Kita ingin mengembalikan fungsi lahannya. Kalau itu merupakan daerah irigasi, ada bangunan-bangunan, maka kita pun bisa melakukan sosialisasi-sosialisasi.
2: Seperti yang dialami pembudidaya ikan air tawar dari Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Bapak Ajun, yang katanya sebagian pemilik kolam memindahkan ikan-ikannya ke kolam lainnya karena minimnya air.
4: Boro-boro pepegian, melihat kolam dia udah sedih ini mah. Dua kolam udah jadi korban kekeringan. Ikan sebagian sih bisa dipindahin. Mindahinnya bingung nih, airnya sedikit banget. Cepat tuh baru turun 4 hari tumbang.
2: Minimnya pasokan air kolam dan penurunan kualitas air memicu kematian massal pada ikan ternak yang ujung-ujungnya adalah gagal panen dan kerugian yang diderita pembudidaya ikan. Beberapa petani ikan terpaksa melakukan panen dini sebelum waktunya. Umumnya, para pembudidaya ikan air tawar di Kabupaten Bogor masih sangat tergantung dengan cuaca dan mengandalkan air tadah hujan dan aliran permukaan. Belum masuk pada tahap sistem terencana saat kemarau.
5: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Pergerakan jemaah haji Indonesia dari Mekah menuju Madinah terus berlangsung. Berbagai persiapan dilakukan petugas kloter untuk memastikan proses pemberangkatan berjalan tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh jemaah. Selengkapnya disampaikan Syariful Alam. Alam.
7: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Ketua Kloter SUB 112, Anis Watun Nadiro mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan tim pendorongan dan petugas sektor sebelum pemberangkatan jemaah menuju Madinah sesuai jadwal kloter SUB 112 yang diberangkatkan. Untuk menghindari kepadatan di area hotel, jemaah diminta tetap berada di kamar masing-masing hingga ada panggilan dari petugas. Setelah bus dan perlengkapan pemberangkatan siap, jemaah kemudian diarahkan secara bertahap menuju lobi untuk proses pemberangkatan. Anis Watun menjelaskan pola tersebut diterapkan karena area lobi hotel memiliki kapasitas terbatas sehingga diperlukan pengaturan arus jemaah agar proses pergerakan berlangsung lancar. Berikut keterangan dari Anis.
8: Sekarang mulai sebelumnya tadi

0: dua lagi sudah dapat ini dan cover karena kan dari jamaah kan sudah di packing semua, jadi tinggal kelompokkan dulu satu. Nah memang untuk menurunkan kan butuh waktu di kelompok-kelompokkan terus. Oke. Terus ini Bu, ini kan berapa rombongan Bu, sorry, di kloter ini? Kalau jumlah rombongannya 9 karena ininya jumlahnya 10, jadi saya harus menyesuaikan.
1: Dan pendengar dapat kami juga informasikan juga, ya Anies Watun mengatakan kondisi jemaah tertua di kloternya, Marsia, tetap sehat selama berada di Tanah Suci. Menurutnya jemaah lansia tersebut tidak mengalami keluhan kesehatan, yang berarti dan selalu mengkonsumsi makanan yang disediakan petugas. Selain itu, layanan akomodasi transportasi yang diberikan kepada jemaah selama di Arab Saudi juga berjalan dengan baik dan mendukung kelancaran ibadah hingga menjelang keberangkatan ke Madinah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam Media Center Haji Kuala Tiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Pemulangan jemaah haji asal Kabupaten Majalengka terus berlangsung. Sebanyak 52 jemaah yang tergabung dalam kloter 29 KJT dijadwalkan kembali hari ini melalui Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati. Informasi disampaikan Aura Aulia dari RRI Cirebon. Aura.
3: Ya, pendengar, sebanyak 52 jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 29 KJT ini dijadwalkan tiba di Indonesia pada hari ini, dan pesawat yang membawa para jemaah tersebut diperkirakan mendarat pada pukul 15.10 waktu Indonesia Barat. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, mengatakan bahwa kloter 23 merupakan kelompok terbang ketiga yang memulangkan jemaah haji asal Majalengka pada musim haji tahun ini. Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Majalengka memperoleh alokasi jemaah dalam 4 kloter, yakni kloter 6 KJT, kloter 2 KJT, kloter 29 KJT, dan kloter 39 KJT. Dan untuk mendukung kelancaran proses kepulangan, pemerintah daerah juga telah menyiapkan sarana transportasi bagi para jemaah, di mana penjemputan dilakukan dari embarkasi BIJB Kertajati nantinya menuju daerah masing-masing. Dan menurutnya, sebagian besar jemaah asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 29 KJT ini berasal dari wilayah Kecamatan Lewi Munding, Kabupaten Majalengka, di mana oleh karena itu setelah tiba di embarkasi nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat hari ini, para jemaah akan langsung diberangkatkan menuju daerah tersebut menggunakan kendaraan yang nantinya telah disiapkan. Berikut adalah keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur.
4: Untuk Majalengka, ini kloter yang ketiga, karena Majalengka itu 4 kloter seluruhnya. Sekarang yang ketiga, kloter 29, sebanyak 52 orang. Hari ini mendarat jam 15.10. Sudah disiapkan, nanti bis menuju bandara, itu sebanyak 1 bis. Kemudian patwa kepolisian juga, kebetulan itu satu daerah, kawasan Lewi Munding. Jadi nanti dari BIJB langsung ke Kecamatan Lewi Munding, daerah Sarjaya.
3: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, ini menghimbau para jemaah yang baru kembali ke tanah air agar tetap menjaga kondisi kesehatan. Pasalnya perjalanan panjang dan perubahan pola aktivitas selama menjalankan ibadah haji dapat mempengaruhi kondisi fisik jemaah. Dan selain itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka juga akan terus melakukan pemantauan terhadap kondisi kesehatan jemaah, khususnya bagi mereka yang masuk kategori beresiko tinggi, guna untuk memastikan para jemaah dapat beradaptasi kembali dengan baik setelah menunaikan ibadah haji. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke Banjarmasin, sebanyak 359 jemaah haji kloter 13 BDJ dijadwalkan tiba di debarkasi Banjarmasin sore ini. Sedangkan satu jemaah masih belum dapat kembali bersama rombongan karena menjalani perawatan di rumah sakit. Berikut laporan Fitriana Rahma. Fitriana.
5: Baik, terima kasih. Terima kasih.
2: Fitriana. Dapatkah Anda bergeser terlebih dahulu, Fitriana, untuk mencari sinyal yang lebih baik supaya suara Anda diterima di studio ini terdengar dengan baik, Fitriana? Sudah bergeserkah, Fitriana?
6: Halo?
2: Ya, silakan, Fitriana.
6: Ya, baik, terima kasih pendengar dan...
2: Baik, Fitriana, nanti kami akan... Halo? Menghubungi Anda kembali, Fitriana, untuk mengupayakan koneksi dengan Anda. Saat ini kami masih mengupayakan koneksi dengan reporter kami yang berada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sebanyak 359 jemaah haji kloter 13 BDJ dijadwalkan tiba di debarkasi Banjarmasin sore ini. Sedangkan satu jemaah masih belum dapat kembali bersama rombongan karena menjalani perawatan di rumah sakit. Nanti reporter kami, Fitriana Rahma, akan menyampaikan update terkininya. Seperti apa saat ini kondisi dari 359 jemaah haji kloter 13 BDJ yang dijadwalkan tiba di debarkasi Banjarmasin sore ini. Lalu juga disebutkan memang ada satu jemaah ini masih belum dapat kembali bersama rombongan karena menjalani perawatan di rumah sakit. Nanti reporter kami, Fitriana Rahma, akan menyampaikan update terkininya. Saat ini reporter kami, Fitriana Rahma, sedang berada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan kami masih mengupayakan koneksi dengan reporter Fitriana Rahma agar tersambung. Karena tadi Fitriana Rahma sempat tersambung dengan kami, namun suara yang kami terima di Studio Pro 3 RRI ini tidak terdengar dengan baik. Kami akan mencoba berbagai koneksi agar dapat menghubungi ulang reporter kami, Fitriana Rahma, yang sedang berada di Banjarmasin. Jadi sebelum beralih ke informasi berikutnya, dalam Warta Berita pukul 13 waktu Indonesia Barat ini kami akan hadirkan laporan dari reporter kami, Fitriana Rahma. Fitriana, seperti apa update-nya?
6: Baik, terima kasih. Dari Debarkasi Banjarmasin akan segera menerima kedatangan jamaah haji asal Kalimantan Selatan yang tergabung dalam kloter 13 BDJ, di mana jamaah tersebut berasal dari Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kota Baru. Dan kloter 13 ini diberangkatkan dari Madinah menggunakan penerbangan GIA 8413 pada hari Minggu kemarin, tanggal 21 Juni 26 sekitar pukul 22.15 waktu setempat. Dan sesuai dengan jadwal, rombongan jamaah diperkirakan nanti akan tiba di debarkasi Banjarmasin pada sore hari ini sekitar pukul 16 lebih 20 waktu Indonesia Tengah. Dan kedatangan jamaah nantinya akan disambut oleh panitia penyelenggara ibadah haji dan sejumlah pihak terkait di asrama haji debarkasi Banjarmasin di Kota Banjarbaru. Dan Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Debarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, mengatakan bahwa kedatangan jamaah dan petugas yang tergabung dalam kloter 13 saat ini berjumlah 359 orang. Dan pada kloter ini terdapat satu jamaah yang belum dapat kembali bersama dengan rombongan karena masih menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi. Dan berikut kita dengarkan bersama kali ini penuturan dari Bapak Rashid.
7: Kedatangan kloter 13 dari Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Baru, insya Allah itu akan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur itu jam 16.20 WITA. Jamaah dan petugas yang akan datang itu berjumlah 359, karena ada satu jamaah yang dirawat di rumah sakit sehingga tidak bisa pulang di kloter 13.
6: Baik. Juga menambahkan kondisi jamaah yang masih menjalani perawatan ini terus dipantau oleh petugas Indonesia dan pihaknya juga terus berkoordinasi dengan keluarga jamaah terkait dengan perkembangan kesehatan yang bersangkutan. Dengan tibanya kloter 13, jumlah jamaah haji debarkasi Banjarmasin yang nanti kembali ke tanah air kini mencapai 4.662 orang, dan kedatangan jamaah secara bertahap ini diharapkan berjalan lancar hingga seluruh rangkaian pemulangan jamaah haji tahun 2026 selesai dilaksanakan. Dari Debarkasi Banjarmasin, Fitriana Rahma, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Iran akan tetap mempertahankan hak-hak nasionalnya, namun membuka jalan dialog dan diplomasi sebagai solusi untuk mengakhiri konflik dan melindungi kepentingan Iran. Di tengah perundingan dengan Amerika Serikat di Swiss, Pezeshkian menilai persatuan, koordinasi, serta solidaritas di seluruh lembaga negara berlangsung secara luar biasa dan belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga harus dipertahankan serta terus diperkuat. Beralih ke informasi olahraga, tim nasional Mesir berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Selandia Baru 3-1 pada laga kedua Piala Dunia 2026 Grup G di BC Place, Vancouver pagi tadi. The Pharaoh, julukan Mesir, meraih kemenangan pertama mereka dan satu langkah lebih dekat ke babak 32 besar. Sang kapten Mohamed Salah tampil menjadi superior man of the match atau pemain terbaik dalam pertandingan. Setelah berhasil membawa timnas Mesir bangkit dari ketertinggalan untuk menaklukkan Selandia Baru, Finn Surman, bek Selandia Baru, menjadi pencetak gol pertama dalam pertandingan. Ia berhasil memanfaatkan kelengahan lini belakang Mesir dengan sundulan akurat ke gawang pada menit ke-15. Tertinggal satu gol membuat Mesir meningkatkan tekanan serangan ke gawang Selandia Baru. Zico mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-58 setelah memanfaatkan umpan silang Mohamed Hani. Mesir semakin percaya diri dan terus memburu gol kemenangan. Mohamed Salah berhasil mencetak gol kedua bagi Mesir pada menit ke-67. Sang kapten menerima umpan tumit indah dari Zico dalam sebuah skema serangan cepat yang rapi. Tanpa waktu lama, Salah melepaskan tembakan mendatar ke sisi kanan gawang Selandia Baru. Sang kapten kembali terlibat dalam terciptanya gol ketiga bagi Mesir. Sepakan pojok Mohamed Salah dapat diterima dan dikonversi David Trezeguet menjadi gol pada menit ke-82. Mengakhiri pertandingan dengan kemenangan bagi Mesir, seusai pertandingan, Mohamed Salah menyampaikan dirinya merasa seakan bermain di Mesir.
9: It seems like we're playing Egypt, so all the fans here are wearing red.
10: Rasanya seperti bermain di Mesir. Semua pendukung di sini mengenakan pakaian merah dan semua orang senang dan bersemangat. Kami merasa seperti bermain di kandang sendiri. Saya tidak tahu harus berkata apa, tapi suasananya sangat luar biasa. Kami sekarang memiliki 4 poin, jadi kami berada di puncak grup. Tapi sekali lagi, pertandingan selanjutnya sangatlah penting. Jadi kita harus menikmati hari ini, menikmati hari esok, lalu fokus pada pertandingan berikutnya.
9: Enjoy today, enjoy tomorrow, then focus on the game after.
2: Hasil ini juga menjadikan Mesir sebagai pemimpin klasemen sementara grup G dengan 4 poin dan 1 game tersisa. Disusul Iran dan Belgia dengan 2 poin, sementara Selandia Baru berada di dasar klasemen dengan 1 poin. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya, atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2000.
1: Saja kita ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.

Stasiun Sinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta. RT FM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah. Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah. Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah. Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur. Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah. RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur. Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur. Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat. Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah. Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur. Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan. Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur. Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan. Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo. Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah. Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara. Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan. Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur. Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah. Sembayu FM Kota Tegal Jawa Tengah. In Radio Provinsi Bangka Belitung. Dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif.

Seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, Anggota Indonesia Persada ID, Berita Indonesia Live, Merangkai

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pendengar. Untuk Berita Indonesia Live edisi Senin 22 Juni 2026 bersama saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan FM 107 Jawa Timur sebagai radio host. Berita Indonesia Live menyajikan beragam berita teraktual dari seluruh Indonesia secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif, dan disiarkan serentak oleh 5 Pasuruan FM 107 Jawa Timur sebagai radio host. Berita Indonesia Live menyajikan beragam berita teraktual dari seluruh Indonesia secara lugas, inspiratif,

0: Baik pendengar, sudah siap Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten. Ada rekan Andri Hari Setiawan yang akan berbagi kabar. Bupati Tangerang dorong santri lanjutkan pendidikan, manfaatkan program sekolah dan beasiswa gratis. Rekan Andri, silakan informasi Anda.
1: Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Tangerang Muhammad Mishor Rashid menghadiri tasyakur dan ikhtitam angkatan 33 santri kelas 6 Ma'had Tarbiyatul Mubtadiin di Pasir Nangka, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Dalam sambutannya, Bupati Mishor Rashid meminta para santri agar jangan sampai putus sekolah, dan orang tua juga diharapkan terus mendukung anak-anaknya agar terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah telah mencanangkan program beasiswa Tangerang Gemilang dan program SD SMP swasta gratis secara bertahap. Untuk itu, para orang tua diharapkan bisa memanfaatkan program-program tersebut untuk mendukung anak-anaknya terus sekolah sampai dengan jenjang perguruan tinggi. Menurutnya, pemerintah daerah berkomitmen terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar tidak ada anak yang terkendala melanjutkan pendidikan karena faktor ekonomi. Ia berharap para lulusan Ma'had Tarbiyatul Mubtadiin dapat menjaga nama baik almamater serta menjadi generasi yang membawa manfaat bagi agama, masyarakat, dan juga daerah. Dan kepada para orang tua, ia menyampaikan apresiasi atas dukungan dan pendampingan yang telah diberikan selama masa pendidikan putra-putrinya di pesantren. Bupati pun mengapresiasi peran pesantren yang selama ini konsisten mencetak generasi berakhlak mulia, berilmu, dan siap menjadi pemimpin masa depan yang berilmu, tangguh, dan berakhlak mulia. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Andri dari Tangerang Radio untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan Andri Hari Setiawan dan selamat bertugas kembali. Selanjutnya ada rekan Wina dari Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur yang akan menyampaikan informasi tentang inovasi Politeknik Negeri Madiun siap majukan Magetan. Silakan informasinya rekan Wina.
2: Terima kasih, selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Politeknik Negeri Madiun atau PNM terus menjalin kerjasama erat dengan pemerintah Kabupaten Magetan. Langkah ini menegaskan komitmen kedua belah pihak dalam memajukan potensi daerah berbasis riset, terapan, dan pendidikan vokasi. Direktur PNM Dr. Muhammad Ta'ali SEMM menyampaikan bahwa sebagai lembaga pendidikan vokasi, PNM selalu menitikberatkan fokusnya pada praktek lapangan dan penelitian yang berdampak langsung bagi masyarakat. Komitmen ini telah dibuktikan pada tahun 2025 lewat program penelitian dan pengembangan usaha di Kampung Susu Magetan. Melalui inovasi PNM, peternak setempat difasilitasi mesin pengolah susu menjadi sabun dan juga yogurt yang berhasil meningkatkan nilai tambah produk dan terus berkembang hingga sekarang. Keberhasilan ini tidak lepas dari pendampingan serius yang diberikan PNM dari hulu ke hilir hingga produk dapat diterima masyarakat. Melanjutkan kesuksesan tersebut, pada tahun 2026 ini, PNM dan Pemkab Magetan sepakat untuk memperluas jangkauan kerjasama ke sektor industri kulit agar komoditas unggulan Magetan tersebut juga mendapatkan sentuhan inovasi yang serupa. Menanggapi sinergi ini, Bupati Magetan Bunda Nani menyambut baik dan memberikan apresiasi tinggi atas kontribusi nyata yang telah diberikan oleh Civitas Akademika PNM. Dan lebih lanjut, Bupati juga memberikan arahan kepada dinas terkait, khususnya Dinas Peternakan dan Perikanan, serta dinas terkait lainnya, untuk turut mengawal ketat seluruh program dan teknologi yang telah diberikan oleh PNM. Selain fokus pada hilirisasi produk lokal, pertemuan strategis tersebut juga membahas rencana besar di bidang peningkatan kualitas SDM dan pendidikan. Agenda ke depan meliputi kerjasama program pendidikan jenjang magister atau S2 bagi aparatur sipil negara atau ASN di lingkup Pemkab Magetan serta rencana strategis pendirian kampus Politeknik Negeri Madiun PMM di wilayah Kabupaten Magetan. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan Wina dan selamat bertugas kembali. Pendengar, informasi di sesi pertama sudah tersampaikan dan informasi yang lain kita akan bagikan untuk Anda. Dan selanjutnya akan ada Persada ID Talk setelah jeda berikut ini. Tetap di Berita Indonesia Live.
3: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live.

0: Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini
2: kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Indonesia Live edisi Senin 22 Juni 2026. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur sebagai radio host Berita Indonesia Live. Selanjutnya, kita masuk ke sesi Persa Daily Talk dengan topik Sensus Ekonomi 2026, luangkan sedikit waktu untuk Kabupaten Pasuruan Maju. Selengkapnya bersama rekan Inov Alexa.
1: Persada ID Talk.
2: Terima kasih banyak Anda masih bersama kami di Suara Pasuruan FM 107. Kita langsung saja ngobrol sensus ekonomi 2026 bersama Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan. Topiknya menarik Pasuruan People karena per hari ini Anda akan kedatangan petugas sensus ekonomi. Jadi luangkan sedikit waktu untuk Kabupaten Pasuruan maju topiknya. Dan tentunya yang membahas ini bukan hanya Suara Pasuruan, tapi ada narasumber dari BPS Kabupaten Pasuruan, ada Bapak Bagas Susilo SST MSI. Beliau adalah Kepala BPS. Sudah bersama Pak Bagas. Selamat pagi Pak Bagas.
3: Selamat pagi Mbak Inov.
2: Iya, apa kabar hari ini?
3: Luar biasa.
2: Nah ini menarik sekali Pak, karena hari ini kita ngomongin tentang sensus ekonomi 2026. Sembari nanti kita Bapak menjelaskan kepada kami semua ini tentang sensus ekonomi 2026. Kita siap ya Pak ya, berbagi baik informasi. Ya. Oke. Ya baik. Sebenarnya kalau ngomongin sensus ekonomi 2026 Pak, mengapa kita semua nih, masyarakat Indonesia nih, perlu tahu begitu ya? Kan banyak masyarakat mungkin pernah mendengarkan istilah sensus ekonomi begitu kan, tetapi belum paham apa itu sebenarnya. Bisa dijelaskan kepada ini Pasuruan People di luar sana Pak?
3: Okay, baik, terima kasih Mbak Inov dan selamat pagi menjelang siang Pasuruan People semuanya. Saya jawab langsung okay.
2: Langsung aja Pak.
3: Sensus ekonomi atau nanti kemudian kita sebut sebagai SE 2026 adalah kegiatan pendataan yang dilakukan oleh BPS untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai kondisi perekonomian Indonesia termasuk Pasuruan.
2: Baik.
3: Pendataan ini mencakup berbagai aktivitas usaha mulai dari yang mikro, kecil, menengah hingga besar. Ingat kita Pasuruan punya banyak usaha besar. Namun yang perlu diketahui masyarakat, pada SE 2026 ini kami tidak hanya mendata usaha untuk bangunan tempat tinggal atau bangunan campuran yang digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat usaha. Petugas juga akan mengumpulkan beberapa informasi sosial ekonomi. Seperti kita tahu Mbak Inov dan Pasuruan People, sensus ekonomi dan kegiatan ekonomi di masyarakat itu kan bergeser ya sejak 10 tahun yang lalu. Mungkin sudah berbeda. Contohnya dulu mungkin tidak ada orang berprofesi sebagai afiliator. Padahal kita banyak tuh sekarang, gak pernah keluar kamar gitu ya, gak pernah kelihatan kepanasan, tapi tapi kok kayaknya beli apa-apa mudah gitu ya. Padahal mau dibilang jualan dia juga tidak kulakan. Jadi apa ekonomik digital seperti itu juga akan kita tangkap sebagai pelengkap ya, jangan-jangan juga berpotensi dan semakin tahun semakin besar share-nya. Itu, nah kemudian data yang terkumpul nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan. Jadi ini memang data ini yang paling berkepentingan sebetulnya ya, pemerintah, peneliti dan seterusnya. Program pemberdayaan UMKM misalnya, peningkatan investasi misalnya, nanti bisa dihasilkan dari hasil sensus ekonomi ini, pengembangan ekonomi masyarakat dan seterusnya. Oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam SE 2026 ini sangat penting.
2: Itu artinya Pak Bagas, dalam skala makro ya, itu data dari sensus ekonomi ini berperan ya Pak ya?
3: Tentu dong, dalam skala makro pasti, dan bisa-bisa ya dalam level level regional, provinsi, bahkan kabupaten sangat-sangat dibutuhkan.
2: Oh baik-baik. Kalau ngomongin tentang manfaatnya Pak, Pak Bagas, okay, langsung tentang sensus ekonomi bagi masyarakat dan pelaku usaha itu gimana tuh?
3: Oke, okay. Baik, ini saya hubungkan dengan temanya ya. Temanya yeah, itu luangkan sedikit waktu untuk Pasuruan maju, kira-kira yeah, gitu. Karena memang dalam pendataan Mbak Inov dan Pasuruan People, pendataannya itu ya sedikit dibutuhkan waktu sih, tetapi waktu itu saya kira tidak sebanding dengan manfaatnya yang begitu besar ya. Nah, manfaatnya itu apa? Nah, pertanyaan yang bagus ini, manfaat sensus memang tidak langsung bisa langsung dirasakan oleh per individu, bahkan beberapa salah ya, nanti kalau didata berarti dapat bantuan dan seterusnya yeah, mungkin belum tentu ya, tetapi dampaknya sangat besar bagi masyarakat secara luas. Misalnya ketika pemerintah mengetahui suatu wilayah memiliki banyak usaha makanan dan minuman yang berkembang, maka pemerintah dapat merancang program pelatihan, akses pemodalan maupun promosi yang lebih sesuai dengan kebutuhan wilayah tersebut, iya, gitu ya. Begitu pula ketika diketahui ada potensi industri tertentu yang berkembang pesat, maka infrastruktur dan investasi dapat diarahkan ke sektor tersebut.
2: Terima kasih. Tapi sebelum kita mengakhiri Pasuruan People, jadi apa yang dikatakan Pak Bagas adalah digarisbawahi, kita sukseskan ini semua sampai selesai 31 Agustus mulai hari ini ya Pak ya.
3: Mulai hari ini.
2: Terus Pak Bagas sudah ngobrol sama kami Pasuruan People dan Anda sudah dengarkan. Terima kasih sekali lagi. Kami akhiri, wassalamualaikum, sampai jumpa.
0: Setelah sesi Persada Detox, sekarang kita lanjut ke informasi berikutnya dari Giri Suara Wonogiri, Jawa Tengah. Ada rekan Bobby yang siap berbagi kabar. Pemerintah Kabupaten Wonogiri lakukan kolaborasi anggaran lintas lembaga untuk tangani RTLH. Rekan Bobby, silakan informasi Anda.
1: Baik, terima kasih. Pemkab Wonogiri terus berupaya menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui program perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH. Program tersebut menjadi salah satu langkah strategis untuk mendorong masyarakat berpenghasilan rendah dalam memperbaiki tempat tinggalnya secara swadaya sehingga tercipta lingkungan pemukiman yang sehat dan aman. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perumahan dan Kawasan Pemukiman DLH PKP Kabupaten Wonogiri Bahari menjelaskan sepanjang tahun 2025 telah dilakukan penanganan terhadap 1.492 unit RTLH melalui berbagai sumber pendanaan. Bantuan tersebut berasal dari BSPS APBN sebanyak 67 unit, Bankeu Pemdes RTLH APBD Provinsi Jawa Tengah 781 unit. Berikutnya APBD Kabupaten Wonogiri 60 unit, Dana Desa 487 unit, Basnas RI 5 unit dan Basnas Provinsi Jawa Tengah 32 unit. Termasuk juga CSR BPD Jateng 48 unit, CSR PT BKK Jateng 2 unit, CSR PT BKK Wonogiri 3 unit, serta PMI Kabupaten Wonogiri sejumlah 7 unit. Pada tahun 2026, Pemkab Wonogiri menargetkan penanganan 359 unit RTLH dengan jumlah total nilai bantuan mencapai 7,44 miliar rupiah. Bantuan tersebut berasal dari sejumlah sumber pendanaan yakni BSPS APBN sebanyak 39 unit, kemudian Bankeu Pemdes RTLH dari APBD Provinsi Jawa Tengah sebanyak 235 unit, dan saat ini terbit SK tahap pertama untuk 62 unit. Sementara itu pada tahun 2027 mendatang, Pemkab Wonogiri telah merencanakan penanganan 60 unit RTLH melalui APBD Kabupaten. Setiap unit akan memperoleh bantuan sebesar 20 juta rupiah sehingga total anggaran yang disiapkan mencapai 1,2 miliar rupiah. Bupati Wonogiri Setia Soekarno mengatakan pihaknya akan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk melakukan penanganan RTLH tersebut, baik melalui program CSR dan program-program lainnya. Penanganan belasan ribu rumah tidak layak huni tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Kondisi fiskal saat ini mengalami keterbatasan akibat tingkat efisiensi anggaran. Penanganan RTLH ini dari berbagai sumber anggaran menjadi salah satu strategi paling realistis untuk menyelesaikan masalah tersebut, pungkas Bupati Wonogiri. Demikian saya Bobby dari ULBPL Radio Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk rekan Bobby dan selamat bertugas kembali. Dan selanjutnya informasi dari rekan Sofia, Selawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, yang akan berbagi kabar. Bupati Tegal dorong lahirnya atlet padel berprestasi. Rekan Sofia, silakan dengan informasi Anda.
4: Pendengar Berita Indonesia Live, Bupati Tegal Iskak Maulana Rohman mendorong pengembangan olahraga padel di Kabupaten Tegal agar mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi. Hal tersebut disampaikan pada saat menghadiri pelantikan pengurus PBPI Kabupaten Tegal masa bakti 2026-2030 sekaligus grand opening Tegal Padel Club di Kecamatan Adiwarna Sabtu 20 Juni 2026. Iskak mengatakan kehadiran PBPI Kabupaten Tegal menjadi peluang besar untuk memperluas pembinaan olahraga padel sekaligus mencetak atlet yang mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional. Menurutnya, olahraga tidak hanya bermanfaat untuk menjaga kesehatan, tetapi juga membangun karakter, mempererat persaudaraan, serta meningkatkan produktivitas masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Ersal Abu Rizal resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum PBPI Kabupaten Tegal periode 2026-2030. Ia menyatakan komitmennya untuk mengembangkan olahraga padel melalui pembinaan atlet dan berbagai kegiatan olahraga. PBPI Kabupaten Tegal juga menyiapkan agenda Bupati Tegal Cup pada Agustus mendatang, serta persiapan menghadapi Porprov Jawa Tengah, di mana padel akan dipertandingkan sebagai cabang eksibisi. Demikian saya Sofia, reporter dari LPPL Selawi FM Tegal.
0: Terima kasih untuk rekan Sofia dan selamat bertugas kembali. Terima kasih untuk rekan-rekan reporter yang sudah berbagi informasinya. Pendengar, kami akan kembali untuk sesi yang ketiga.
5: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID. Untuk

0: Berita Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini
2: kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi batu.

dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran reai

0: Pendengar, Anda masih di Berita Indonesia Live edisi Senin 22 Juni 2026. Berita Indonesia Live bisa Anda dengarkan dari hari Senin sampai hari Jumat jam 2 siang waktu Indonesia Barat, jam 3 sore waktu Indonesia Tengah, dan jam 4 sore waktu Indonesia Timur. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur sebagai radio host Berita Indonesia Live. Dan selanjutnya ada laporan khusus dari redaksi Bay Live yang akan disampaikan oleh rekan Aan Kasyanto. Rekan Aan Kasyanto, silakan dengan laporan Anda.
1: Pendengar LPPL Indonesia, pengurus besar Ikatan Alumni PBI KBM Nusantara menemui sejumlah tokoh nasional dalam rangka konsolidasi kebangsaan organisasi membahas kepemimpinan masa depan generasi muda. PBI KBM Nusantara Wahyu Wirawan dalam keterangan persnya di Jakarta pada Selasa lalu mengatakan bahwa sejumlah tokoh yang ditemui yakni Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah pada Senin 15 Juni dilanjutkan dengan Wakil Presiden Gibran Raka Bumi Raka yang dijadwalkan Rabu 17 Juni. Pertemuan dengan tokoh nasional tersebut menjadi momentum penting bagi PBI KBM Nusantara untuk menyerap pandangan tentang kepemimpinan kebangsaan dan peran generasi muda dalam menentukan masa depan Indonesia. Hal ini dijelaskan oleh Wahyu, Ketua Koordinator. Dia menyebut bahwa audiensi dengan sejumlah tokoh nasional merupakan bagian konsolidasi organisasi menjelang pelantikan kepengurusan PBI KBM Nusantara yang berganti pada 18 Juni 2026. Menurutnya, KBM Nusantara ingin mengambil peran menjadi rumah besar bagi alumni mahasiswa untuk melahirkan pemimpin-pemimpin muda yang memiliki semangat pengabdian kepada bangsa. Rangkaian komunikasi dengan para tokoh nasional akan terus berlanjut. Jajaran PBI KBM Nusantara juga dijadwalkan diterima oleh Wakil Presiden RI Gibran Raka Bumi Raka. Pihaknya mengatakan bahwa komunikasi antara jaringan alumni mahasiswa dan para pemimpin nasional penting untuk memastikan generasi muda tidak hanya menjadi objek pembangunan, tapi juga menjadi pelaku utama yang menentukan arah Indonesia di masa depan. Laporan khusus redaksi Aan Kasyanto untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk rekan Aan Kasyanto, dan selanjutnya ada informasi dari rekan Romi Yeni dari LPPL Radio Lansekmani Sijunjung Sumatera Barat yang akan berbagi kabar BPS Sijunjung canangkan sensus ekonomi 2026. Rekan Romi, silakan informasi Anda.
2: Baik pendengar, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sijunjung resmi mencanangkan sensus ekonomi 2026 sekaligus melepas petugas pendataan pada Senin 15 Juni 2026 di lapangan M. Yamin Muaro Sijunjung. Kegiatan ini digelar dengan menggandeng pemerintah Kabupaten Sijunjung sebagai mitra strategis dalam menyukseskan pelaksanaan pendataan di lapangan. Acara tersebut dihadiri oleh Bupati Sijunjung Beni Dwi Fayuswir, Sekretaris Daerah, Unsur Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Sijunjung, Kepala BPS Kabupaten Sijunjung beserta jajaran, serta seluruh kepala perangkat daerah, camat dan kepala bagian di lingkungan pemerintah Kabupaten Sijunjung. Sensus ekonomi merupakan program nasional yang diselenggarakan BPS setiap 10 tahun sekali untuk memotret seluruh kegiatan ekonomi non-pertanian di Indonesia. Pendataan lapangan di Kabupaten Sijunjung akan berlangsung mulai tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, mencakup seluruh kegiatan ekonomi dan bangunan hingga ke tingkat jorong, termasuk wilayah perbatasan. Dalam sambutannya, Bupati Sijunjung Beni Dwi Fayuswir menyampaikan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Ia menegaskan bahwa hasil pendataan BPS ini akan menjadi rujukan utama dalam perumusan kebijakan pembangunan ekonomi daerah maupun nasional selama 10 tahun ke depan. Bupati juga mengingatkan seluruh petugas BPS agar menjaga integritas dalam pengumpulan data dan tidak mengambil jalan pintas dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Ia secara khusus menyoroti kondisi geografis Kabupaten Sijunjung yang memiliki medan yang cukup berat dan tidak seluruhnya dapat dijangkau oleh kendaraan roda 4. Sementara itu, Kepala BPS Sejunjung membeberkan sebanyak 281 orang petugas yang terdiri dari petugas pencacah lapangan dan petugas pengawas lapangan telah direkrut melalui seleksi terbuka dan telah menjalani pelatihan selama 3 hari di Padang guna menyamakan konsep dan definisi yang berlaku secara nasional. Sensus ekonomi merupakan bagian dari 3 agenda sensus besar nasional yang dilakukan BPS bersama sensus pertanian tahun berakhiran 3 dan sensus penduduk tahun berakhiran 0. Demikian berita yang dihimpun oleh tim reporter Lansemani untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk rekan Romi Yeni dan selamat bertugas kembali. Setelah dari Sumatera Barat, sekarang kita berlanjut ke Kalimantan Selatan. Ada rekan Fitri Hidayah dari Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yang akan berbagi kabar. Provinsi Kalsel siapkan sejumlah langkah penanganan Karhutla 2026. Rekan Fitri Hidayah, silakan informasi Anda.
3: Baik, terima kasih. Dari Kalimantan Selatan kami kabarkan, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat langkah antisipasi menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau tahun 2026. Saat memaparkan kesiapan Kalimantan Selatan pada rapat koordinasi khusus pengendalian Karhutla 2026 di Jakarta, Gubernur Muhyiddin menjelaskan Kalimantan Selatan memiliki karakteristik bentang alam rawa dan lahan gambut yang rentan terbakar, terutama pada saat musim kemarau dan adanya aktivitas pembukaan lahan. Berdasarkan catatan, Karhutla di Kalimantan Selatan memiliki pola siklus berulang setiap beberapa tahun. Pada tahun 2023 lalu, tercatat hampir 2.800 kejadian Karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai lebih dari 190.000 hektar. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan 3 wilayah prioritas penanganan Karhutla, yakni kawasan Ring 1 Bandara Samsudin Nor Banjarbaru, wilayah utara yang meliputi sejumlah kabupaten di kawasan hulu sungai dan Tapin, serta wilayah timur Pegunungan Meratus yang mencakup Tanah Bumbu, Kota Baru, dan sebagian tanah laut. Data Sistem Informasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan atau SIMPONGI pada periode 1 Mei hingga 17 Juni 2026 mencatat terdapat 492 titik panas di Kalimantan Selatan. Kabupaten Tapin menjadi daerah dengan jumlah hotspot tertinggi, sementara luas lahan terbakar terbesar terjadi di Kabupaten Banjar. Gubernur Muhyiddin menyebut, memasuki puncak musim kemarau pada Agustus hingga September mendatang, kondisi vegetasi gambut diperkirakan semakin mengering sehingga berpotensi meningkatkan resiko kebakaran. Untuk itu, berbagai langkah mitigasi telah dilakukan, mulai dari penerbitan surat edaran kesiapsiagaan Karhutla ke seluruh pemerintah kabupaten kota, pemetaan wilayah lahan, pemetaan wilayah rawan, sosialisasi pencegahan, latihan dan simulasi penanganan bencana, hingga pembangunan infrastruktur pengendali air sebagai embung, kanal, dan pintu air. Selain itu, Pemprov Kalsel juga menyiapkan kekuatan personel yang terdiri dari 1.700 anggota tim pemadam Kalhutla, 3.000 personel pendukung, serta ratusan pendukung patroli dan pengolah data. Kesiapan tersebut didukung puluhan mobil tangki, kendaraan operasional, armada patroli, dan ratusan mesin pompa air. Demikian yang dapat kami laporkan, saya Fitri Hidayah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan Fitri dan selamat bertugas kembali. Sebagai informasi terakhir, ada informasi dari Suara Pasuruan FM Kabupaten Jawa Timur. Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, ada rekan Anggun yang akan berbagi informasi tentang Bupati Rusdi minta UKM IKM se-Kabupaten Pasuruan percantik kemasan produk. Rekan Anggun, silakan informasi Anda.
4: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Bupati Pasuruan Mas Rusdi Sutejo mengajak seluruh pemilik usaha kecil menengah UKM maupun industri kecil menengah IKM untuk mempercantik kemasan produk yang dijualnya. Ajakan tersebut disampaikan Bupati Rusdi saat membuka pelatihan kemasan produk IKM di HM Ruslan Convention Minggu siang 21 Juni 2026. Menurutnya kemasan memiliki peran penting dalam menentukan daya tarik sebuah produk di mata konsumen. Apalagi konsumen saat ini tidak hanya membeli produk, tetapi juga membeli kualitas, kepercayaan, pengalaman, dan cerita yang melekat pada produk tersebut.
5: Kami dari pemerintah Kabupaten Pasuruan berharap banyak pengusaha-pengusaha baru dari Kabupaten Pasuruan, termasuk panjenengan. Kami hanya bisa memfasilitasi bagaimana produk itu bisa laku, kemudian bisa menjadi word of mouth di masyarakat. Itu adalah dari masing pribadi-pribadi pemilik usaha atau pengusaha yang mengikuti pada siang hari ini.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Diskoperindak Kabupaten Pasuruan, Taufikul Goni, menjelaskan pelatihan kemasan produk IKM merupakan bagian dari langkah Pemkab Pasuruan dalam meningkatkan daya saing produk lokal melalui penguatan kualitas kemasan dan strategi branding yang lebih efektif. Goni juga menegaskan komitmen Pemkab Pasuruan dalam mendukung pengembangan IKM melalui berbagai program pembinaan, pelatihan, fasilitasi promosi, kemudahan perizinan, hingga perluasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha. Diketahui pelatihan kali ini mengusung tema bikin produk makin dilirik lewat kemasan yang kreatif dan menarik. Beberapa narasumber yang kompeten di bidangnya sengaja dihadirkan untuk membagikan ilmu dan pengalamannya. Seperti Rio Purba, seorang graphic design expert, kemudian Eko Lutfi Mahardika yang saat ini menjabat jadi Regional Manager GNT Indonesia, Catra Aldino sebagai General Manager Tamrin Jaya, serta Fortunando sebagai branding spesialis. Saya Anggun mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan Anggun dan selamat bertugas kembali. Sejumlah informasi sudah kami sampaikan di ruang dengar Anda. Saatnya saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan FM 107 Kabupaten Pasuruan Jawa Timur sebagai radio host Berita Indonesia Live undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Suara Pasuruan.
1: Suara Pasuruan.
2: Suara Pasuruan.
3: Suara Pasuruan.
2: Suara Pasuruan.
3: Suara Pasuruan. Tiada henti menginspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat siang sahabat pendengar. Siang menjelang sore ya. Apa kabar Anda siang hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan penuh semangat menjalani aktivitas. Senang sekali siang hari ini, Senin 22 Juni 2026. Saya Ayu L dapat membersamai Anda dalam program Bangun Magelang Kita. Ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang. Di mana program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media agar setiap suara dapat didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi yang nyata. Nah, program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah dan media agar setiap suara yang Anda sampaikan ini bisa menjadi aksi dan nyata untuk ditindaklanjuti ya. Oh ya, sahabat, siaran ini juga dapat Anda simak secara streaming melalui kanal resmi kami di website radio kami atau melalui laman jogjastreamers.com ya. Dan Anda nanti juga bisa bergabung melalui line telepon kami di nomor 0293-366-899 atau melalui WhatsApp nomor kami di 0882-135-135. Dan nanti Anda juga dapat bergabung melalui layanan kami ya. Semuanya saya tunggu kebersamaan Anda. Mari sampaikan aspirasi maupun aduan Anda seputar layanan publik di Kota Magelang. Di sini karena partisipasi Anda sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang yang kita cintai ini. Dan semoga aspirasi dari dan aduan sahabat semua akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait. Baik sahabat, untuk mengawali informasi di Bangun Magelang Kita hari ini, di mana kehadiran 170 unit bank sampah di Kota Magelang sukses mengubah pola pikir masyarakat dalam mengelola sampah di tingkat hulu. Pencapaian itu diperkuat dengan deklarasi Go Green pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia baru-baru ini, di mana Wali Kota Magelang Damar Prasetyono mengatakan, penanganan lingkungan tidak bisa mengandalkan pemerintah semata. Tumbuhnya kesadaran warga ini memilah limbah rumah tangga menjadi kunci keberhasilan program ekologi tersebut. Pemerintah hadir untuk mengedukasi dan mengajak masyarakat agar sadar. Ketika pemahaman itu sudah terbentuk, Damar menyampaikan kepedulian terhadap kebersihan ini akan muncul dengan sendirinya. Nah, perubahan cara pandang itu dibuktikan dengan masifnya fasilitas pengelolaan sampah mandiri dari tingkat rukun warga. Sementara itu pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, Yunas Nusantrawan Bola menyebut, selain 170 bank sampah yang aktif beroperasi, terdapat pula 24 kelompok kampung organik serta 36 kampung iklim yang tersebar di kelurahan. Yunas mengatakan deklarasi lingkungan tahun ini sengaja dipusatkan di Kelurahan Keramat Utara. Warga di kawasan ini dinilai sangat tangguh menjalankan sistem pengelolaan sampah dan penghijauan pekarangan secara berkelanjutan. Berbagai inovasi baru juga terus didorong untuk menekan volume limbah domestik yang berakhir di tempat pembuangan akhir, di mana salah satunya peluncuran komposer Sigalang atau sistem galon anti buang lewat teknologi sederhana tersebut. Warga langsung diberikan pelatihan praktek daur ulang di lokasi acara. Dan langkah ini menjadi amunisi jangka panjang pemerintah daerah untuk menghadapi ancaman perubahan iklim yang semakin nyata. Dan mari, yuk sahabat, ikut bergabung dan sampaikan pendapat Anda bersama kami di program Bangun Magelang Kita. Saya nantikan kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan sekitar layanan publik yang ada di Kota Magelang melalui line telepon kami di nomor 0293-366-899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135.
Jangan kemana-mana, tetap setia di sini bersama saya Ayu El di Bangun Magelang Kita.

0: Eh Yu, mbok aku ki direwangi. Aku ki arek blonjo jajanan karo snack. Nggo acaraku sesok. Lah aku ki bingung Yu. Acara niki mendadak sesok. Anjuk kepiye iki Yu?
1: Wis to Yu, jenengan ki ampun bingung. Pesen snack karo jajanan sing iso nggo acara mendadak koyo jenengan kuwi, yo ning kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu karet jurang ombo. Lengkap jajanane. Monggo, pinarak di kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, karet jurang Ombo Selatan. Terdapat lebih dari 150 macam jajan pasar mulai dari harga Rp1.000. Menerima pesanan partai besar maupun kecil, meliputi snack box untuk acara pengajian, rapat kantor, acara pernikahan, paket selapanan, kue tart, snack tampah, nasi box, dan lain-lain. Pemesanan snack bisa hamin satu hari.
2: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu ada di Jalan Sultan Agung Karet Jurang Ombo Selatan, depan Klinik Utama Sri Husada. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai 3 sore. Cek Instagram kami di @sekarayusnack_magelang. Nomor WA pemesanan 0858-7095-2975. Melayani pemesanan via telepon, WhatsApp, DM Instagram, atau datang langsung ke kios.
1: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu Karet Jurang Ombo Selatan juga siap memasarkan barang titipan Anda. Monggo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Istiqomah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang, mendukung inovasi membangun Magelang kita. Manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat penyebarluasan informasi serta penyerapan aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat. Dalam sektor kesehatan, komunikasi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjangkau masyarakat secara lebih luas. Mari kita dukung bersama membangun Magelang kita demi masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Eh Sil, main ke rumah kita yuk.
5: Kapan? Sekarang?
4: Iya, sekarang.
5: Gak mau ah. Kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak. Aduh, ngeri banget.
4: Oh, gitu. Terus-terus, kamu udah lapor?
5: Lapor?
4: Iya, lapor.
5: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
4: Loh, ya bisa dong. Caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
5: Terus-terus, gitu aja nih?
4: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
5: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
4: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
5: Wah, keren banget ya!
2: Monggo Lapor. Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
6: Monggo Lapor.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Abdul Aziz, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang, mendukung aksi perubahan dari Noki Rahmanto yang berjudul Bangun Magelang Kita, Manajemen Berita dan Aspirasi Pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia. Inisiatif ini menjadi langkah yang konkret dalam meningkatkan kualitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam penyebarluasan informasi pembangunan serta penyampaian aspirasi secara efektif. Melalui upaya ini, diharapkan terbangun komunikasi dua arah yang lebih baik sehingga pelayanan publik semakin berkualitas. Mari kita bersama-sama mendukung implementasi program ini agar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Magelang, Magelang seputar kota.
1: Magelang seputar kota bersama saya Ayu L. Sahabat, pemerintah Kota Magelang mendukung peningkatan kualitas SDM melalui pemberian beasiswa kepada 200 mahasiswa berprestasi asal Kota Magelang. Beasiswa sebesar 2,1 juta rupiah per orang per tahun diserahkan oleh Wali Kota Magelang Damar Prastiono di Pendopo Pengabdian pada Jumat pekan lalu. Wali Kota dikutip dari laman Humas Magelang Kota hari ini mengatakan, pendidikan merupakan kunci utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan, termasuk untuk memutus mata rantai kemiskinan. Menurutnya, kegiatan ini merupakan wujud kehadiran pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan. Wali Kota menegaskan bahwa penghargaan yang diberikan bukan sekedar bantuan pendidikan, melainkan apresiasi atas semangat dari mahasiswa berprestasi. Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang, Imam Baihaqi, menjelaskan bahwa program beasiswa diharapkan mampu mendorong terciptanya iklim kompetisi yang positif, serta meningkatkan semangat belajar generasi muda. Adapun dalam pelaksanaannya, pihaknya telah menjalin kerjasama dengan 9 perguruan tinggi dan akademi yang bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang seputar kota.

0: 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat siang sahabat, saya Ayu El masih membersamai Anda dalam program Bangun Magelang kita. Di mana ini adalah ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Dan saya masih menunggu kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang melalui line telepon kami di nomor 0293-366-899 atau melalui WhatsApp kami di nomor 0882-1035-1035. Aspirasi aduan dari Anda akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait. Dan sahabat, kita kutip ini ya. Dikutip dari akun Instagram Monggo Lapor bahwa telah ditindaklanjuti dari Monggo Lapor, Diskom Insta Kota Magelang telah menindaklanjuti aduan masukan dari masyarakat terkait kabel Wi-Fi yang menjuntai dan mengganggu jalan di daerah Karet Jurang Ombo Selatan. Terima kasih kepada Diskom Insta Magelang Kota dan terima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan aduan melalui kanal resmi Monggo Lapor. Kemudian info selanjutnya masih dari akun Instagram Monggo Lapor. Tindak lanjut Monggo Lapor di mana Dinas Perhubungan telah melakukan tindak lanjut laporan warga terkait lampu apil perempatan menuju arah Gor Samapta yang mati ya. Terima kasih di Dishub Kota Magelang dan terima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan aduan melalui kanal resmi kita di Monggo Lapor. Terima kasih, itu tadi sahabat informasi tindak lanjut dari dinas terkait yang sudah diselesaikan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang. Dan tindak lanjut tersebut tentu tidak bisa dilakukan apabila tidak ada laporan maupun informasi dari kita sebagai masyarakat. Partisipasi aktif kita sangat dibutuhkan agar setiap persoalan di lingkungan dapat segera ditangani oleh pihak terkait. Dan sahabat, informasi berikutnya di mana pemerintah Kota Magelang menyalurkan beasiswa pendidikan senilai 2,1 juta rupiah kepada 200 mahasiswa yang berprestasi pada hari Jumat 19 Juni 2026. Bantuan ini disalurkan demi menekan resiko angka putus kuliah akibat kendala finansial. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Disporapar Kota Magelang, Imam Bayi Haki, mengatakan program ini menyasar mahasiswa ber-KTP Kota Magelang, di mana syarat mutlaknya penerima wajib mengantongi IPK minimal 3,00. Dan beasiswa ini sebagai bentuk apresiasi dan motivasi sekaligus membantu meringankan biaya pendidikan bagi putra-putri daerah ya. Di mana mahasiswa yang mendaftar dipastikan dilarang berstatus penerima beasiswa lain pada tahun yang sama. Saat ini pemerintah Kota Magelang sedang menggandeng 9 kampus yaitu UGM, Undip, Untidar hingga Unima untuk menjalankan program tersebut. Sementara itu, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono menjelaskan, pendidikan ini merupakan instrumen utama pemerintah untuk meretas berbagai persoalan sosial. Karena itu, beliau meminta mahasiswa tidak cuma berfokus mengejar nilai tinggi di kampus. Pendidikan itu adalah cara utama dalam menyelesaikan permasalahan manusia. Teruslah belajar, ciptakan perubahan walaupun kecil. Menariknya, seleksi beasiswa itu turut menguji gagasan kritis peserta lewat karya tulis Naswa Kri Ciril Damelia. Mahasiswa Untidar berhasil lolos usai mempresentasikan makalah soal usulan pembatasan jam malam bagi remaja, di mana karya tulis tersebut secara khusus mengulas taktik menekan angka tawuran pelajar di daerah. Bahkan pemikirannya sukses mengantar mahasiswa semester 4 ini meraih dana bantuan pendidikan dari pemerintah. Okay, sahabat, mari sampaikan aspirasi maupun aduan Anda di sini. karena partisipasi Anda sangat penting untuk mendukung keberhasilan di mana pembangunan di Kota Magelang yang kita cintai ini. Sampaikan aspirasi atau aduan Anda melalui line telepon kami di nomor 0293-366-899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya Ayu El di sini di Bangun Magelang Kita.
1: Ayo menabung di Bank Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan

0: sejahtera untuk kita semua. Saya Insinyur Chandra Wijat Miko Adi, SPCT MT, Kepala DPM PTSP Kota Magelang, mendukung inovasi membangun Magelang kita, yaitu manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahman. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat transparansi informasi serta mempercepat penyampaian aspirasi masyarakat secara efektif. Dalam konteks pelayanan perizinan dan investasi, komunikasi yang terbuka dan responsif menjadi kunci meningkatkan kualitas layanan untuk kepercayaan publik. Mari kita dukung bersama implementasinya sebagai langkah mewujudkan pelayanan prima dan iklim investasi yang kondusif di Kota Magelang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kenapa toh, Jeng? Pagi-pagi kok udah gak semangat?
2: Ini loh, Jeng. Anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
1: Ya ampun, gak usah khawatir. Gak usah kecewa, gundah gulana.
2: Lah, orang tua mana toh, Jeng, yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
1: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
2: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
1: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
3: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

Magelang melalui kolaborasi multimedia sebagai sarana komunikasi publik yang transparan, partisipatif, dan responsif. Program ini diharapkan mampu meningkatkan penyebarluasan informasi pembangunan, mempermudah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, serta memperkuat partisipasi publik dalam pembangunan Kota Magelang. Melalui program ini, pemerintah dapat mengambil kebijakan yang lebih tepat sasaran berbasis aspirasi masyarakat. Mari bersama kita bangun Kota Magelang yang lebih maju, terbuka, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Magelang.
1: Info layanan di Kota Magelang.
2: Baik sahabat, saya bakal hadirkan info layanan berupa info stok darah dari PMI Kota Magelang per hari ini Senin 22 Juni 2026. Sahabat, untuk golongan darah A, komponen darah lengkap BB tersedia 22 kantong, sel darah merah PRC 44 kantong, trombosit TC 6 kantong, LEO 0 dan plasma darah beku 10 kantong. Kemudian golongan darah B, komponen darah lengkap WB tersedia 39 kantong, sel darah merah PRC 69 kantong, trombosit 7 kantong, LEO 1 kantong, dan plasma darah beku atau FFP 6 kantong. Golongan darah O, komponen darah lengkap tersedia 41 kantong, PRC atau sel darah merah 69 kantong, trombosit 5 kantong, LEU 1 kantong, dan plasma darah beku FFP 16 kantong. Kemudian untuk golongan darah AB, komponen darah lengkap 10 kantong, sel darah merah 37 kantong, trombosit 1 kantong, LEU 2 kantong, dan plasma darah beku 10 kantong. Untuk estimasi sahabat, A plus 66 aman, B plus 108 aman, O plus 110 aman, dan AB plus 47 aman. Dan trombosit expired hari ini dari AB plus 1 kantong. Masih di Bangun Magelang, Bangun Magelang kita maju kota ini cerdas warga nih.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sahabat pendengar, partisipasi dari kita sebagai masyarakat menjadi salah satu kunci penting dalam pembangunan kota, di mana aspirasi, saran maupun masukan dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan masyarakat secara lebih dekat dan tepat sasaran. Melalui program Bangun Magelang Kita, kami hadirkan sebagai ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media, agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Dan silakan yang mau menyampaikan aduan melalui nomor 0293366899 atau di nomor WhatsApp kami 0293366899, masih kita tunggu ya. Dan kembali sahabat pendengar, sebuah informasi kembali saya sampaikan, di mana sahabat, evaluasi program angkutan pelajar gratis Jempol Jemput Pelajar Kota Magelang mengalami keterbatasan jam operasional dan sempitnya jangkauan rute, di mana layanan transportasi gratis tersebut didesak untuk segera menyesuaikan jadwal pulang siswa tingkat menengah atas yang kerap melebihi pukul 16 waktu Indonesia bagian barat. Seorang perwakilan pelajar dari SMA Negeri 1 Magelang mengungkapkan ketidaksesuaian waktu operasional armada tersebut dengan kebutuhan siswa di lapangan, karena layanan Jempol selama ini hanya beroperasi dan melayani penjemput hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di mana ia mengeluhkan saat hadir di forum konsultasi publik FKP angkutan pelajar gratis Jempol di ruang rapat Riptaloka Dinas Perhubungan Kota Magelang. Padahal banyak siswa yang baru pulang sekolah setelah pukul 16 ya. Oleh karena itu penyesuaian jam layanan dinilai sangat mendesak agar fasilitas dari pemerintah Kota Magelang tidak mubazir. Selain urusan waktu, kalangan pelajar juga mendesak pengadaan aplikasi pelacakan digital real time agar siswa tidak kebingungan memantau posisi armada yang sedang beroperasi. Selain dari perwakilan pelajar, desakan tersebut turut disuarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kota Magelang, di mana instansi itu meminta adanya penambahan trayek baru guna menjangkau sekolah-sekolah pinggiran yang belum terlayani secara maksimal seperti SMP Negeri 7, SMP Negeri 9, dan SMP Negeri 11. Adapun, pihak Kecamatan Magelang Utara mengusulkan agar dinas terkait segera menerbitkan sistem kartu langganan bagi penumpang tetap, di mana langkah pencetakan identitas khusus tersebut dinilai krusial untuk mempermudah pendataan, membantu sopir mengenali siswa, serta menertibkan titik penjemputan di wilayah padat. Nah, merespon berbagai masukan komprehensif, Kepala Dinas Perhubungan Kota Magelang Mahmud Yunus berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh. Pihaknya bahkan telah menyiapkan skema penambahan 6 unit armada baru dalam waktu dekat untuk mengurai penumpukan penumpang. Nah, terkait desakan pembuatan aplikasi pelacak posisi angkutan, ia mengaku bahwa pengembangan sistem penentu lokasi global GPS sebenarnya sudah masuk dalam radar perencanaan. Namun eksekutifnya masih terhambat oleh kendala teknis pada perangkat keras yang menyebabkan koordinat kendaraan seringkali tidak akurat. Di sisi lain, keberlanjutan program Jempol nyatanya menjadi penyambung nyawa bagi penyedia jasa transportasi daerah. Koperasi Jasa Pengusaha Angkutan Kota Magelang, Kopata, menilai inisiatif tersebut sukses menyelamatkan bisnis angkutan umum yang sempat hancur dihantam pandemi, di mana subsidi layanan itu terbukti ampuh memotivasi para sopir untuk terus merawat kendaraannya agar tetap layak jalan. Baik sahabat, saya masih menunggu kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang melalui telepon kami
di nomor 0293-366-899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135. Aspirasi atau aduan dari Anda akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik Pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak dinas terkait. Jangan kemana-mana, tetap di sini bersama saya Ayu El di program Bangun Magelang Kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Syahrudin Kurniawan STMT, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penerang Kota Magelang, dalam ini mendukung inovasi Bangun Magelang Kita, manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Novi Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat transparansi informasi, pembangunan serta penyampaian aspirasi masyarakat secara efektif dan responsif. Melalui kolaborasi yang terbangun, diharapkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat semakin baik, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Mari kita dukung bersama implementasi demi kemajuan Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Istiqomah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang, mendukung inovasi Bangun Magelang Kita, manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat penyebarluasan informasi serta penyerapan aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat. Dalam sektor kesehatan, komunikasi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjangkau masyarakat secara lebih luas. Mari kita dukung bersama membangun Magelang kita demi masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kenapa toh, Jeng? Pagi-pagi kok udah gak semangat?
5: Ini loh, Jeng. Anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
4: Ya ampun, gak usah khawatir. Gak usah kecewa, gundah gulana.
5: Lah, orang tua mana toh, Jeng, yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
4: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
5: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
4: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
6: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: Magelang seputar kota.
1: Magelang seputar kota bersama saya Ayu L. Sahabat kontingen Kota Magelang untuk Pekan Olahraga Provinsi Perprov Jawa Tengah ke-17 tahun 2026 resmi dikukuhkan kemarin. Kontingen dikukuhkan oleh Wali Kota Magelang Damar Prastiono bersamaan dengan pembukaan kegiatan karakter building di Makodim 0705 Magelang. Ketua Harian KONI Kota Magelang Mas Hudi Pitoyo dikutip dari laman Suara Kedu Merdeka hari ini mengatakan, kontingen Kota Magelang yang berjuluk Garuda Emas membawa 138 atlet, pelatih, dan ofisial untuk berlaga. Pihaknya mengaku siap menghadapi Porprov di bulan Oktober nanti dan menargetkan meraih 20 emas atau lebih untuk naik peringkat dibanding tahun sebelumnya yang menempati posisi 16 di Jawa Tengah. Ia menilai melalui kegiatan karakter building, diharapkan para atlet makin siap menghadapi pertandingan nanti. Sementara itu, Wali Kota Magelang Damar Prastiono mengatakan pihaknya mengapresiasi agenda karakter building yang berlangsung selama satu hari ini. Sebab menurutnya dalam dunia olahraga, kekuatan fisik, kemampuan teknik, dan kecerdasan taktik saja tidak cukup untuk melahirkan seorang juara. Wali Kota mengaku patut bersyukur karena Porprov 2023 lalu Kota Magelang berhasil menempati sebagai peringkat pertama di Kedu dan peringkat 16 Jawa Tengah. Prestasi tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi untuk meraih prestasi yang lebih tinggi pada Porprov 2026 dengan target menembus peringkat 12 besar Jawa Tengah. Wali Kota meyakini dapat meraih target tersebut apabila seluruh unsur kontingen bergerak dalam satu irama serta memiliki semangat dan tekad yang sama untuk memberikan yang terbaik bagi Kota Magelang. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang seputar kota.

Dengar, saya Ayu El masih membersamai sahabat semua di Bangun Magelang kita. Namun sebelum saya pungkasi acara Bangun Magelang kita, seperti biasa saya buka WA dari Pak Ngadiman ya. Bangun Magelang kita, seperti biasa himbauan luar biasa dari Pak Ngadiman untuk warga Kelurahan Magelang, jangan sampai membuang sampah di Sungai Kalibening. Siap. Dan setiap RT sekota Magelang agar membentuk bank sampah. Oke. Lagunya mana saja dari Pak Ngadiman, Peduli Lingkungan Kelurahan Magelang. Siap Pak Ngadiman. Terima kasih. Dan kita ini tetap akan kita sampaikan, teruskan ke kanal Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang. Sehat berkah selalu J Pak Ngadiman. Dan sahabat, kita sudah tiba di penghujung program Bangun Magelang Senin 22 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan sahabat semua dan partisipasi melalui berbagai aspirasi, masukan dan aduan yang telah kita sampaikan. Nanti kita teruskan ke pihak yang terkait ya, atau karena setiap suara yang masuk menjadi bagian penting dalam upaya membersamai membangun Magelang di kota kita tercinta ini. Jangan lewatkan sahabat Bangun Magelang kita, hadir setiap Senin sampai Jumat di waktu yang sama, dan pastikan tetap bersama kami dan terus kirimkan aspirasi Anda melalui WhatsApp maupun nomor telepon kami. Saya Ayu Al pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mari kita jaga kebersamaan, perkuat kepedulian dan tingkatkan partisipasi untuk kota kita tercinta, Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya dan salam.

0: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga

0: Somifood, GoFood, atau WA di nomor 082-2924-1069.
1: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedaisekarayu_magelang.
0: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
3: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
2: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
3: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
2: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
3: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
2: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
0: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat sore sahabat pendengar. Hai, Kota Magelang luar biasa hari ini. Di jam 16 lebihnya 4 menit. Suasana masih sangat cerah sekali. Saat Anda pulang kerja, capek moga cepat bisa Anda hilangkan dengan apa perjalanan yang Anda lakukan. Dan selama perjalanan ada sesuatu yang bikin Anda ya hilangkan capek lah ya, kadang terjadi. Tapi yang pasti jangan sampai teledor. Kehati-hatian selalu menjadi satu prioritas, karena juga saat jam-jam pulang kerja itu luar biasa ramenya jalan raya, kan? Jadi lebih hati-hati karena keluarga di rumah menunggu, ya. Kok belum pulang ya? Lebih hati-hati, ya. Gak usah kenceng-kenceng. Patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sesama pemakai jalan, ya. Baik, sahabat pendengar. Saudara ini sampai jam 7 malam nanti tentunya bakal temannya ada di Sugeng Sonten muncul dengan tembang-tembang pop Jawa. Tembang yang bisa Anda jadikan sebagai teman untuk melepas lelah di saat juga Anda sudah sampai rumah, kumpul bareng keluarga, ya. Bahkan mungkin nikmati satu hidangan, nah lebih lengkap lah ya. Yo, dan ditunggu kebersamaannya di 366899 atau di 0882135135. Tembang pertama, langsung saja yuk kita simak. Kius-kius sopir truk bujuni telur, ya. Tembang sore ini dikasih buat semuanya, tentunya Mas Gabung di Sugeng Sonten. Dan tembang yang disuka sama Ian di Pucang. Mas sore, Ian, tembang pertama dari kesempatan Anda.

0: Tapi aja sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae, emas murni modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Italy, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Aduh, piye yo, Mbak? Cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
4: Kenapa toh, Dik? Dari tadi kok ribut?
3: Gini loh, Mbak. Aku tuh pusing cari kain batik yang bagus. Di mana ya?
4: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya dijamin apa, Dik?
3: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang. Dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita. Dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Guys, sini deh, spill dong cita-cita kamu apa nih?
3: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
4: Wow.
2: Kalau aku sih dokter dong.
4: Cie.
2: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
5: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
6: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta beresiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

Sugeng sonten. Bareng Sadani sampai nanti tuntas jam 7 malam ya. Ya. Kalau setelah pulang kerja ketemu bareng orang-orang yang selalu ditunggu, tentunya ini juga satu obat mujarab ya kan. Ya sekalipun badan ini serasa capek, pikiran juga sudah sangat penuh dengan target dan tugas, tapi semangat jangan sampai dihabiskan ya. Karena dimana kalau di rumah ya masih ada keluarga yang menunggu, ini masih ada apa ya, yang ditunggu dan sesuatu yang tentunya pingin diraih ya. Dan mestinya ini menjadi alasan buat kita sampai rumah itu memang harus mesem. Assalamualaikum, selamat sore. Yo, buat sahabat pendengar yang lagi naik motor, naik mobil, atau yang masih di kantor ya, masih ngerampungan kerjaan, ayo pada nyantai sebentar, nikmati sore ini dengan teman-teman pilihan yang asal saya munculkan di Sugeng Sonten ya. Terima kasih buat yang sudah bergabung ya. Dan jangan khawatir, waktu 3 jam punya teman-teman yang pilihan dan nikmat ditunggu. Nanti tak toki semuanya ya. Baik, terima kasih buat Mbak Murni di Surabaya. Assalamualaikum Sugeng Sonten Dani, tembangnya Jogja Istimewa ya. Salahnya buat Oma Kenso. Ada Mbak Susi, Pak Irman, Bu Sadowo, Bu Eti, Mafiga, ada Ibu Ngendang Wahyu juga, Bu Riono, Pak Iwan, Pak Pri juga buat semuanya yang lagi berpantang Magelang FM ya. Bodani metugas sampai tuntas nanti. Terima kasih Bu Murni di Surabaya. Dan juga selamat sore Pak Irman. Sugeng Sonten. Kadung jeru ya. Tengah-tengah itu repot itu. Yo, Pak Iwan matur nuwun sudah gabung. Salam buat Pak Iwan ya. Ada Pak Herman ke Pak Iwan. Salamnya buat Pak Iwan. Pak Pri, ada Pak Royanto, Pak Tarmono, mas sore, Bu Endarto, Bu Riono, Bu Nani juga mas sore, Ibu Endang Wahyu di Perum Korpri ya. Mbak Tuti Arianti juga buat. Ada Mbak Nungki, Mbak Erna Dwi, gue buat semuanya yang sore ini sudah pada gabung di Sugeng Sonten. Buat jangan tugas, selamat tugas sampai tuntas nanti. Baik, terima kasih buat Pak Herman di Tidar Utara. Tembang sehabis Jogja Istimewa tak muncul lagi nanti ya. Yuk, ketemu bareng Darbo Geng. Koyo Jogja Istimewa. Tembang sore ini dari kasih buat Ibu Murni di Surabaya. Juga dan kasih buat semua sahabat pendengar yang sudah pada siap-siap bakal menjajakan apa angkringannya yang sudah dipersiapkan ya. Yuk, nah temani sampai jam 7 malam nanti di Sugeng Sonten. Teman-teman pop Jawa tentunya muncul. Baru Sadani dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua.

0: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP? Lucu-lucu toh, no?
1: Walaupun bune. Nek anak nangis ya tindangan nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya. Yang penting ini kan anak menang. Boto nangis terus kilo ya.
1: Ya udah kaya ngono bu. Anak di bawah 2 tahun kui kudune ojo dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif. Marake speech delay. Utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
1: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
0: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
1: Malah, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
0: Oh gitu.
1: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
0: Tapi apa aja manfaatnya?
1: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
0: Oh iya ya.
1: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
0: Oh iya iya.
1: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
0: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
1: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
1: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP, lucu-lucu toh, no?
3: Walah, bune-bune, nek anak nangis ya dinengen nang, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
1: Halah ya, yang penting ini kan anak menang, boto nangis terus ki lo ya.
3: Ya ora kaya ngono, Bu, anak di bawah 2 tahun kuwi, kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay, utawa keterlambatan bicara.
4: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Baik, siapa mendengar? Masih dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sugeng Santan. Temani Anda sampai nanti tuntas jam 7 malam bersama Dani ya. Ya, jam-jam yang bisa dikatakan juga ada benar-benar merasakan capek setelah siaran kerja ya. Ya, kadang yang bikin kesel itu harus bukan hanya kerjaan saja, tapi pikiran yang dibawa terus sampai ke rumah. Masalah kerjaan ini pun kadang menjadi penyebab juga ya kan. Nah, makanya coba sebentar tinggalkan beban kerjaan di kantor ya. Rumah itu tempat buat ngasuh dan ngumpul bersama keluarga, orang-orang yang kita cintai ya kan. Ini apa ya, tentunya ini yang memang harus selalu kita usahakan ya. Kalau sampai rumah sudah lupa untuk sedikit mesem saja. Ini kadang mesem itu sederhana, tapi apa ya, kadang kita susah juga memesem karena rasa capek yang luar biasa ya kan. Nah, diusahakanlah sekali mau capek sampai rumah ya, mesem lah ya kan. Ini tentunya juga akan menjadi obat yang mujarab juga untuk menghilangkan rasa capek. Dengan kata lain, kalau kita capek tetap senyum, tentunya yang di rumah yang nunggu pun juga akan sebaliknya pasti akan menyambut kita kepulangan Anda, ya kan? Yang pasti rezeki itu tidak soal uang saja, ya. Bisa pulang dengan kondisi sehat, ya, ketemu keluarga dan bisa istirahat tenang, ya. Ini juga rezeki yang luar biasa loh ya. Dan jadi kalau hari ini kita belum sesuai harapan, jangan gampang menyerah ya. Insya Allah besok masih ada kesempatan buat kita menjadi lebih baik tentunya, ya kan? Baik. Halo, selamat sore. Wah, oke. Ini siapa ini? Siapa ini? Ntar. Oh iya, Buriono di Dudan. Ya, yeah, selamat sore Buriono. Tembangnya apa ini? Udumas ya, siap. Selamat buat Pak Untung, Pak Tristio, ada Pak Arianto, Pak Narko, Pak Herman, Pak Iwan, ya, yeah, Pak Pri. Pak Tarmono yang di Pol Lembang Sutra, Pak Nano dan juga semuanya buat tugas petugas ya selalu ya. Juga selamat sore, terima kasih. Ini dari Depok Candi Sari Seceng ya buat Lembayung Sutra ini. Oke, makasih udah gabung ini. Ntar ini. Oh ya, siap. Lembayung Sutra di Depok Candi Sari Secang ya. Lemah Terus Dani, oke siap. Salam teman Mbak Nungki ya, ada Mbak Susi, Mbak Abu Tuti Arianti, Bu Nani, Bu Riono, Pak Pri, Pak Iwan, dan buat semuanya selamat sore. Bu Dani sehat selalu ya. Selamat bertugas sampai tuntas nanti. Baik, gak lupa juga selamat sore, terima kasih. Ini buat siapa lagi? Oi, Dey di Kerangan Temanggung, Dey. Makasih Dey udah gabung, Dey. Aku tuh bangnya mana aja Dan, yang masih suruh ini buat leh-leh itu enak. Mencapai indah ngilang, oke. Okay. Langsung tak kasih ini yuk. Ya, yeah, happy semarat namanya ya. Dumas yang kebetulan juga suruh ini diminta sama Ibu Riono di Dudan. Muncul di menit yang ke-45 selebihnya dari jam 16. Bersedani. Di Sugeng Santan.

0: Raya.
1: Loh, ngapa kok nangis?
2: Pak, asam lambungku kumat menepel.
1: Waduh, yowis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari, ora kumat-kumat meneh.
3: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
4: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
5: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
4: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
5: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
4: Sini, sini, sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
5: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
4: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
6: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

udah jam 5 sore. Hei, gak terasa ya. Kayaknya baru aja jam 4, ternyata udah 1 jam loh ya. Waktu berjalan begitu cepatnya. Jadi di saat kita masih punya waktu, di saat kita masih di kesempatan untuk nikmati hidup ini, jangan lewatkan ya. Jangan dibiarkan berlalu tanpa ada sesuatu yang bermanfaat kita lakukan ya. Maksimalkan. Sahabat pendengar, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan kejanggalan dalam sistem pencairan keuangan di pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara atau KUKAR, Kalimantan Timur. Seorang aparatur sipil negara atau ASN tercatat menerima pembayaran honor hingga 900 kali dalam 1 tahun. Anggaran dengan total nilai mencapai 9,5 miliar. Fakta mengejutkan tersebut diungkapkan langsung oleh Bupati Kukar Aulia Rahma Basri saat peluncuran sistem surat perintah pencairan dana atau SP2D. Ya, semua dibikin kaget. Di pemeriksaan BPK kemarin ada satu orang ASN yang menerima honor sebanyak 900 kali dalam 1 tahun. Nilai honor yang diterima satu orang ASN itu sebesar 9,5 miliar dalam setahun. Aulia menjelaskan, kejanggalan ini lolos dari deteksi tahap verifikasi awal di internal pemerintahan daerah. Dokumen yang semula tetap diperiksa dan disetujui oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD melalui bagian perbendaharaan justru mengalami perubahan secara sepihak saat memasuki proses perbankan. Akibat dugaan manipulasi data manifest tersebut, aliran dana yang keluar dari bank menjadi berbeda dengan data sah yang telah diverifikasi sebelumnya. Atas temuan ini, BPK merekomendasikan Pemkat Kukar untuk memutus dokumen fisik dan wajib menerapkan sistem SP2D. Guna memperketat ruang pengawasan transaksi elektronik secara langsung. Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menginformasikan telah menerima pelimpahan rekomendasi dari BPK untuk mendalami kasus ini. Pelaksana tugas BLT Inspektur Daerah Kukar Sunggono membenarkan bahwa kasus pencairan honor tidak wajar ini terjadi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dinas PK. Di tengah proses penyelidikan, Sunggono menyebut sejumlah pihak terkait sudah mulai melakukan pengembalian uang ke kas daerah secara bertahap. Namun jumlah yang dikembalikan terhitung masih sangat kecil dibandingkan total temuan. Inspektorat menegaskan tidak akan tinggal diam jika dalam hasil pemeriksaan akhir terbukti ada unsur kesengajaan penipuan. Sanksi berat dipastikan menanti para oknum yang terlibat. Baik. Halo, selamat sore. Pak Tarmono di Muntilan, selamat sore. Dan juga gak lupa buat Pak Pri di Blabak ya. Ais. Tri di Kerincing, Tri. Makasih sudah gabung. Temannya boleh habis ini muncul ya dari Giri Maesa ya. Siap. Selamat semuanya, selamat sore Bu Dani, makasih sama tugas. Dan juga Sung Santan Dani, muka saya selalu ya. Oma Esti ya. Waduh, kalau ikan dalam kolam itu adanya tuh masuk keroncong versi baru. Oma, silahkan ganti yang lain ya. Dikirim untuk Pak Hari, ada Mbak Murni, Mbak Vega, Mbak Titi ya. Mbak Tini, Mbak Nadine, Putri Kabayan, dan buat semuanya, Mas Sore. Tuh yang tugas, makasih bertugas sampai tuntas nanti. Gak lupa juga selamat sore, makasih buat
Oh iya. Tebang dulu ya. Oke, tebang dulu ya. Kita nih pengantin dulu tembang yang ada yang kasih buat Ridi Kerincing. Satu tembang yang dibakar oleh Gary Maesa. Nabila, Rena, muncul di menit yang kelima, selebihnya dari jam 17. Saya Dani dari 103,5 Magelang.

0: ojo ya.
1: Salam Dewi mbok tinggal.
0: Mau wis ayo saiki balen.
1: Wis tenanan lho
0: biyen. Balen ayo.
1: Balen tenanan?
0: Iya.
1: Tenan lho ya.
0: Ayo nang Pak Modin.
1: Ayo.
0: Ayo.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Wih, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
3: Ono kae njero. Ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning guwae. Tapi ngono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Taukah Anda tentang
2: Pak?
3: Ono kae njero. Ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning guwae. Tapi ngono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak

0: khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
1: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
2: Kenapa sih? Ada apa?
1: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
2: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
1: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
2: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
1: Nah, kenapa harus ada PPID?
2: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
3: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
2: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Permisi Mbak.
5: Silakan Pak, selamat datang di minimarket.
4: Iya Mbak. Ini Mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
5: Roti apa ya Pak?
4: Ada beberapa ini Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang hijau Mbak.
5: Oh maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya Pak?
4: Iya, bisa kan Mbak?
5: Bisa saja Pak, tetapi harus ke kantor pusatnya Pak. Dan yang paling penting produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
4: PIRT?

0: bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

di jam 17 lebihnya 21 menit ya. Ya mungkin buat Anda yang punya kesibukan di malam hari, ya kan, yang pada jualan jam-jam segini tentunya juga udah dipersiapkan semuanya ya. Dan semoga jalannya hari-hari yang spesial, hari yang benar-benar membuat Anda bahagia. Semua yang Anda jual bisa habis, duitnya ngumpul ya. Amin. Ya. Kalau jam-jam segini mungkin buat sahabat pendengar ya sudah bisa menghilangkan rasa capek, alhamdulillah. And yang belum tentu diusahakan, hilangkan rasa capek, jangan dibiarkan. Dibiarkan lama-lama nanti justru kan lebih parah ya. Baik. Halo, selamat sore. Buat Kampus Anjani boleh. Tadi kalau yang ikan dalam kolam enggak boleh masuk keroncong ya. Kabusan janji ya, siap ya, teman yang bawakan oleh Yunisara ya. Siap-siap. Ini munculkan, habis ini muncul Oma Hesti ya. Atur nuwun. Dan juga selamat sore buat Ibu Tuti Arianti di Sejang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jogja istimewa sudah muncul pertama kali. Kebetulan juga tadi udah diminta sama Mbak Murni di Sorobayan ya. Salam buat siapa lagi nih? Ada Bu Endang Wahyu ya. Bu Nani Buning, ada Bu Sado, Bobo Murni, Mafiga, Bunda Eti, Puriono, Pak Iwan. Pantaramon, selamat sore Pak Irman dan buat semuanya yang sudah bergabung di Sing Sonten. Juga selamat sore, makasih buat Bunda Erna. Apa nih? Bunda Erna Karyani 242 absen di Sing Sonten. Oh boleh. Di Magelang FM Dani, Mas Sore. Salam juga buat Pak Soleh, ada Bang Madon, ada Mas Randy Kusuma, Mbak Siti, Mas Fuad, Pak Hindro, ada Pak Hindra ya, Pak Iwan. Juga buat Lembayung Sutra, temangnya apa sih? Oh, Siji Salawase ya. Makasih udah dibacain Dani, baik, makasih buat Mbak Erna ya. Bu Erna, Mbak Erna lagi. Terima kasih, insya Allah teman ditunggu. Ya. Assalamualaikum. Wah, Gorontalo bisa dengar Radio Magelang FM. Oke, makasih dari Gorontalo. Ada Pak Sarifin. Ya, makasih udah gabung. Nikmati teman-teman pop Jawa di Sing Sonten bersadani. Yuk, kita balik tembang lagi yuk. Tembang yang udah ditunggu sama Ibu Oma Hesti yang ada di Sorobayan ya. Mas sore Oma Hesti, tembangnya ini langsung dinikmati saja. Di Sing Sonten sampai jam 7 malam.

2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, Ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Contact Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
6: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
5: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
6: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
7: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.

0: hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP, lucu-lucu toh, nak.
2: Walah, bune-bune, nek anak nangis ya dineng-neng, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
1: Halah ya, yang penting ini kan anaknya menang, butuh nangis terus kilo ya.
2: Ya ora kaya ngono, Bu, anak di bawah 2 tahun kuwi, kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay, utawa keterlambatan bicara.
3: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: cari kain batik buat acara keluarga besok. Mana waktu udah mepet.
1: Kenapa toh, Dik? Dari tadi kok ribut?
0: Gini loh, Mbak. Aku tuh pusing cari kain batik yang bagus. Di mana ya?
1: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa sampai, Dik.
0: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang. Dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
2: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
3: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
2: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
3: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
2: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
3: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
2: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
3: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
4: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
5: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan

0: at @sekarayu_magelang.
1: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
3: Ono kae ning jero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning guwae. Tapi rungono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
4: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: Kata Mutiara, karya Taufus Becker, tokoh pendidikan nasional. Jiwa manusia tidak berkembang karena upah, tetapi berkembangnya karena pekerjaan yang menghasilkan upah.
1: Insan edukasi, kita semua diingatkan untuk melakukan segala pekerjaan kita bukan untuk mendapatkan upah, tetapi sebagai bentuk pengabdian dan ibadah, sehingga dari sinilah jiwa kita mendapatkan kepuasan. Mampukah kita melakukannya?

Jam 18. Kalau yang sudah benar-benar maksimalkan waktu Anda setelah pulang kerja, tentunya juga rasa capek udah hilang lah ya. Kalau ada yang belum, segera dihilangkan. Jangan sampai nanti istirahat yang Anda nikmati tidak berkualitas karena juga Anda tidak memaksimalkan waktu buat istirahat ya. Sahabat pendengar, di Rut PLN temui Prabowo sebut pemadaman listrik bergilir mulai berkurang. Direktur Utama PT PLN Persero, Darmawan Prasojo, mengungkapkan bahwa pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa dapat dikurangi karena sistem kelistrikan di Jawa mulai membaik. Hal ini disampaikan Darmawan ketika Anda bertemu Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan pada hari Senin 22 Juni 2026. Darmawan turut meminta maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi imbas pemadaman bergilir tersebut. Ia menyebut pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik dari PLN maupun independen atas ketidaknyamanan yang terjadi imbas pemadaman bergilir tersebut. Ia menyebut pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit

Kemudian juga hari Jumat menyampaikan ada dua pembangkit besar milik Mitra yang mengalami kendala teknis dan terpaksa keluar dari sistem. Dan Momon juga menambahkan, hari Minggu yang lalu menurunkan tim PLN bersama dengan Mitra untuk melakukan perbaikan, dan ada kabar yang baik di mana tadi malam satu pembangkit besar berhasil dipulihkan dan sinkron dengan sistem kelistrikan di Pulau Jawa dan mulai memasok listrik untuk sistem di Pulau Jawa. Baik, halo, selamat petang buat jam segini ternyata baru nyampe. Baik, nanti di Temanggung ya, makasih digabung juga saya petang ini. Sekalipun ini aku baru aja masuk Ramadan, ya biasalah. Tahu sendiri, hampir akhir bulan ya. Oke, yang pasti hari ini hari spesial karena juga Anda sudah memasukkan waktu untuk rampungan kerjaan. Sekalipun ada tambahan waktu ya, nikmati saja. Kalau nggak dinikmati malah nanti pusing sendiri ya. Ya, makasih tembangnya ini ya. Ketemu dengan Saristi dan Erlangga Gofian. Pengenmu piye? Bingung ya. Kita nikmati yuk. Di menit yang ke-14 lebihnya dari jam 18 bareng Sadani di Sugeng Sawanten sampai jam 7 malam.

0: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
1: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
0: Memangnya ada apa sih di sana?
1: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
0: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
1: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
0: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
2: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.
3: Gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
5: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID.
6: PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
6: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
6: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
7: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
6: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: Lang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
2: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
3: Eh, jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
2: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
3: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
2: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
3: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
2: Tampilannya informatif juga ya?
3: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
2: Ribet nggak tuh installnya?
3: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus, langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemas.
2: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
0: Datago Mobile.
4: Datago Mobile
0: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

0: Sayang, sayang, Miki tak paringi HP, lucu-lucu toh no.
1: Bune, bune. Nek anak nangis ya dinengen nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya. Sing penting niku kan anake meneng. Mboten nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
4: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya ayah.
3: Stunting? Apa itu?
4: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
5: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
6: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
5: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
4: Kok ibu tahu sih?
5: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
6: Ingat, cegah stunting itu penting.
7: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Contact Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh.
1: Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

48 menit selebihnya dari jam 18 sahabat pendengar. Terima kasih banyak yang masih bergabung ya. Dan juga selamat petang. Terima kasih buat yang tadi temennya udah ya. Oh iya, buat Bunda Ena tebang udah tadi ya. Dan juga selamat petang, terima kasih buat yang ada di Windusari ya, Pak Yanto. Selamat petang, terima kasih digabung. Tambahnya boleh ditunggu habis ini muncul ya. Salamnya juga buat semuanya sahabat pendengar yang petang ini masih digabung di Sukeng Sontan Bodan. Terima kasih Matuga, sampai tuntas nanti. Oke. Buat Ibu Tri Arianti, tembangnya silakan mau ganti. Tadi soalnya udah muncul ya, jadi gak usah muncul dua kali, maaf banget. Gak lupa juga buat teman-teman yang ada di Kerincing, buat pasar SCS, selamat petang ya. Kalau seharian sudah keliling-keliling, putar-putar, jam segini jawab jatahnya juga istirahat ya. Kita kasih tembang habis ini, tembang yang dibawakan oleh Niken Sailindri ya. Dan kebetulan juga tadi udah ada di pesan sama Pak Yanto di Pintu Sari. Baik, sahabat pendengar, dua tembang lagi sudah dimunculkan. Dan sekaligus bareng dua tembang ini saya dapat undur, makasih bersamaannya. Tembang yang gak muncul dimaaf, karena itu tadi ada yang masuk daftar tercampur sari, jadi gak usah dari munculkan ya. Terima kasih, selamat petang, jaga selalu kesehatan, dan sampaikan salam saya Dani buat keluarga Anda. Ay, sorry. Wah, udah gak bisa. Gabung dulu ya. Yuk, buat yang ada di Lungge, selamat petang, masih. Tapi sorry, tembangnya gak bisa muncul ya. Oke, gabung bareng dua teman yang muncul sebagai teman pungkasan. Yuk, habis Sugeng Santen, Anda bisa nikmati teman-teman campur sari sampai tuntas nanti jam 10 malam ya. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gitu aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, selamat mendengar. Ketemu kalian salsa di gaduh-gaduh campur sari. Menemani sampai nanti nih jam 10 malam. Untuk sahabat pendengar, tentunya salsa mau hadirkan menemani sahabat pendengar semua dengan lagu-lagu campur sari. Nih, buat sahabat pendengar yang pengen gabung, salsa tunggu bersamaannya di 0882 135 135, atau juga bisa melalui line telepon di 0293 366 899. Hari ini hari Senin ya, 22 Juni 2026, Senin Kliwon. Semoga hari kita menjadi hari yang selalu baik ya. Dan tersambut dengan semua, salah satu buku bersama Ainya untuk mengawali malam ini ada Nurhana dengan Caping Gunung. Tetap barengan kalian salsa, gaduh-gaduh campur sari. Temu kita buh setelah.

Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias... Sahabat

0: percayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu.
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
3: Oh iya ya.
2: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh, iya, iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya!
2: Monggo Lapor.
1: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
2: Monggo Lapor.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua.

0: aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: Masih di gaduh-gaduh campur sari matur nuwun. Yang sudah nyawiji ya, ada Pak Herman di Tidaro Utara Magelang. Gaduh-gaduh campur sari sugeng dalu. Nyuwun sekaripun tresna waranggono. Siap, mangke selesai dirken. Salamnya untuk Pak Iwan, terus juga buat Pak Supriyanto, Pak Rohyanto, Pak Tarmono, Buryono, Bu Nani, terus juga buat Bu Indarto, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti, Mbak Nunggi, Bu Murni, Mbak Susi, Mbak Erna Dwi, sedaya mawon ingkang nyawiji. Nggih. Siap, matur nuwun Pak Herman nggih. Ada Bu Tuti Haryanti di Secang sudah gabung ya. Assalamualaikum sugeng dalu. Sugeng dalu. Waalaikumsalam. Salam kagem penyiarnya, tetap sehat semangat nggih. Ugi kinto salam kagem Bu Nani, Bu Sadowo, Bu Murni, Bu Riono, Mama Vega, Bu Endang Wayu, Pak Iwan, terus juga buat Pak Herman, Pak Lembayung Sutra, Pak Tarmono, Pak Untung, sedaya mawon keluarga pendengar setia Magelang FM nggih. Lagunya nanti bakalan selesai dihadirkan saking Didi Kempot. Siap. Ada Bu Riono, selamat malam gaduh-gaduh campur sari. Selamat malam Bu Riono nggih. Sehat Bu Riono. Semoga sehat selalu ya. Salamnya untuk Bu Indarto sekalian, terus juga buat Bu Nani, Bu Neni, terus juga buat Bu Sadowo, Bu Endang, Bunda Etik, Mama Vega, Bu Tuti, Bu Pramono, Bu Sekar, semuanya aja nggih, Bu Mentukes buat Mbak Salsa. Siap, matur nuwun buat Bu Riono. Nanti lagunya Salsa hadirkan nggih tembangi. Ada Pak Sarifin Ahmad wonten Gorontalo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Aku dengerin lewat radio box. Wah, luar biasa. Terima kasih buat Pak Ari Ahmad nggih di Gorontalo. Semoga selalu sehat, selalu happy. Kita dengerin lagu-lagu campur sari ya. Meskipun di Gorontalo tapi lagunya tetap campur sarian. Baik, sahabat pendengar, tetap pinara nggih wonten papan panjenengan sedaya. Waduh. Menemani di menit ke-26 lepas dari jam 7 malam. Nikan saling dari bersama dengan Wahyu Giri Tresno Waranggono. Tetap bersama dengan Salsa di Gado-Gado Campur Sari.

0: Aduh, gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
5: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong. Kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
4: Halo warga Kota Magelang, sudah tahukah Anda penerimaan murid baru kini hadir dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, responsif dan berorientasi pada pelayanan publik
3: SPMB 2026-2027.
4: Ya, melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari pastikan seluruh proses pendaftaran dilakukan dengan jujur, tertib, dan sesuai prosedur. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu ikuti informasi resmi dari sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Bersama kita wujudkan SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, akuntabel, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan.

0: gitu aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: Sahabat Toninger masih di gaduh-gaduh campur sari. Tetap bersama ya, sampai nanti tuntas di jam 10 malam. Dan nanti jam 8 akan ada Jateng Dalam Berita, sahabat Toninger tentunya. Dan untuk sahabat Toninger semua yang masih ingin bergabung, masih salah satu kebersamaannya di 0882-135-135 ya. Buat sahabat Toninger semua, pantau arus lalu lintas di sekitaran Kota Magelang, terpantau lancar ya, mulai dari batas Kota Magelang ini terpantau lancar dan jalanan juga lengang. Namun masuk di simpang Kupatan ini mulai padat ya sahabat ringan, dipenuhi oleh truk kemudian juga oleh bis, kendaraan-kendaraan berat. Lalu masuk di tengah Kota Magelang, di tepatnya di alun-alun ya, di alun-alun Magelang ini terpantau alun-alun Kota Magelang padat lancar ya, dan terpantau juga untuk di depan Landmark Magelang ini penuh oleh parkiran kendaraan, namun untuk lalu lintas pada lancar. Baik sahabat pendengar, masih menemani sahabat pendengar semua nih. Ada Pak Indro yang sudah bergabung bersama di 0882 135 135 ya. Assalamualaikum Wilujeng Dalu Pak Indro. Mau salam aja untuk Stoyo Pandemen gado-gado campur sari Magelangan. Juga buat Stoyo keluarga grup Merahati ye. Serta Stoyo penyiar radio Magelang FM. Siap. Mangke selalu saya hadirkan untuk lagunya, tentu spesial untuk Pak Hendro ye. Sehat selalu. Dan ini lagunya Saking Didi Kempot dengan penyiar radio menemani kita. Tetap bersama dengan Salsa di Gaduh-gaduh Campur Sari.

semua usia. Gera untuk semua usia. Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.

Pendengar radio di Jawa Tengah, senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, pedagang di Purbalingga keluhkan kelangkaan distribusi minyak kita. Samakan visi, BPS Batang bekali materi calon petugas SE26. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Kelangkaan minyak goreng subsidi merek minyak kita mulai dirasakan pedagang dan masyarakat di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Purbalingga. Pasokan dari distributor maupun bulog diakui oleh pedagang terhenti selama beberapa bulan terakhir, sehingga kesulitan memenuhi permintaan konsumen. Fitri Hasanah melaporkan untuk Anda.
1: Kelangkaan minyak goreng subsidi merek minyak kita mulai dirasakan pedagang dan masyarakat di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Purbalingga. Pasokan dari distributor maupun bulog diakui oleh pedagang terhenti selama beberapa bulan terakhir, sehingga kesulitan memenuhi permintaan konsumen. Kondisi tersebut terjadi di sejumlah pasar seperti Pasar Bukatija, Pasar Baduk Bancar, hingga Pasar Segamas. Imbasnya pedagang terpaksa menjual merek minyak goreng lain sebagai alternatif. Sri, pedagang sembako di Pasar Bukatija, mengungkapkan stok minyak kita subsidi sudah tidak tersedia sejak 2 minggu sebelum Lebaran Idul Fitri 2026. Bahkan minyak kita non-subsidi yang sempat diterimanya bulan lalu kini sudah habis terjual. Diterangkan Sri, saat stok masih tersedia, minyak kita non-subsidi dijual Rp19.000 per liter, sedangkan minyak kita subsidi dijual dengan harga sesuai harga eceran tertinggi HET yang ditetapkan pemerintah.
2: Kalau yang harga itu subsidi itu paling 5 karton. Kalau minyak kita di luar itu sekarang kalau nggak ada sih yang non subsidi itu. Enggak, dulu kan Pasar Bukatija sempat dari dulu ke ya, setiap pedagang udah banyak 100 karton, 400. Habis itu sebelum Lebaran apa ya sudah stop. Tadi di sini itu cuma dapat sekitar 3 kali dari W. Kalau yang subsidi udah dari sebelum Lebaran udah mati nih.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Perdagangan pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Dindakop UKM Purbalingga, Edi Suwarno, membenarkan adanya keterbatasan pasokan minyak kita di pasaran. Menurutnya, pengiriman terakhir dari bulog tercatat pada Maret 2026. Menurutnya, saat ini bulog lebih memprioritaskan penyaluran untuk program bantuan pangan pemerintah. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Batang menggelar pelatihan bagi calon petugas Sensus Ekonomi 2026 SE26 sejak 31 Mei hingga 11 Juni sebagai upaya menyelaraskan pola dalam bertugas. Pelatihan diberikan bagi 825 calon petugas untuk menyamakan visi agar ketika mendata sesuai standarisasi yang ditentukan oleh BPS. Heri Kisyanto melaporkan.
3: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Batang menggelar pelatihan bagi calon petugas Sensus Ekonomi 2026 SE26 sejak 31 Mei hingga 11 Juni sebagai upaya menyelaraskan pola dalam bertugas. Pelatihan diberikan bagi 825 calon petugas untuk menyamakan visi agar ketika mendata sesuai standarisasi yang ditentukan oleh BPS. Kepala BPS Batang Heni Jumadi mengatakan pelatihan dilaksanakan secara serentak yang tersebar di beberapa tempat dengan menerapkan prinsip hindari kudis, kurap, dan kutil.
4: Semua petugas sensus harus dilakukan pelatihan dengan instrumen yang sama, dengan buku pedoman yang sama, dan dengan kode yang konsep yang sama. Jadi saya mengambil kebijakan memang terkait dengan kedisiplinan gitu. Saya bilang sama teman-teman hindari kurap, kudis, kutil gitu. Jadi kurang rapi, kurang disiplin, kurang teliti gitu di dalam kegiatan sensus ini. Apabila mereka ada yang pada saat check-in terlambat, langsung saya ganti. Sampai saat ini enggak ada.
3: Salah satu calon petugas Sensus Ekonomi 2026, Farika, sengaja mendaftar sebagai calon petugas Sensus Ekonomi 2026 untuk meningkatkan kemampuan yang telah didapatkan saat bertugas pada Reksosek 2022. Pelatihan tatap muka ini untuk memantapkan ilmu yang diperolehnya.
5: Cara memberikan sedikit gambaran nanti ketika saat tertuduh, supaya mengetahui, misalnya, saya kan nanti dari Gondo, mengetahui data, oh dari Gondo ini nanti dapatannya kurang lebih sekian gitu. Nanti mengetahui gambaran ekonomi di Kabupaten Batang.
3: Pelatihan digelar di beberapa titik, yakni di Hotel Pakset Mandarin, Namira, Sendangsari, dan Kiana, dengan menerjunkan para instruktur yang berkompeten, sehingga mampu menghasilkan petugas Sensus Ekonomi 2026 yang siap terjun ke lapangan.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen optimis proses sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 Kabupaten Sragen berlangsung transparan, akuntabel, dan bebas dari praktek pungutan liar. Selengkapnya dilaporkan oleh Rara Anggita.
6: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen optimis proses sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 Kabupaten Sragen berlangsung transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik pungutan liar. Demikian diungkapkan Kepala Disdikbud Kabupaten Sragen, Purwanti SPD MPD, saat menjadi narasumber live talk show Aspirasi Sukowati di Radio Buana Asri Sragen, Jumat 12 Juni 2026. Ditambahkan, komitmen tersebut sejalan dengan tema SPMB Tahun Ajaran 2026-2027 Kabupaten Sragen, yaitu pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen Tahun Ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis. Untuk memastikan, Disdikbud Kabupaten Sragen telah melaksanakan beberapa langkah konkret, seperti sosialisasi terkait pelaksanaan SPMB kepada operator sekolah dan kepala sekolah hingga ke tingkat korwil atau kecamatan. Selain itu, dibuka pula posko pengaduan, baik secara langsung maupun daring. Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan pelaksanaan penerimaan murid baru di Kabupaten Sragen dapat berlangsung jujur, adil, transparan, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh calon peserta didik.
7: Untuk prosesnya yang pertama, melakukan sosialisasi dulu. Jadi Dinas Pendidikan memberikan sosialisasi baik itu kepada operator-operatornya, kemudian kepada sekolah-sekolah ataupun kepala sekolahnya, ada yang kita panggil, kita undang ke Dinas Pendidikan ataupun dari tim Dinas Pendidikan yang datang ke korwil-korwil, ke kecamatan-kecamatan untuk memberikan sosialisasi. Nah, selain sosialisasi juga menyelenggarakan posko pengaduan, baik itu pengaduan secara langsung maupun daring. Kalau pengaduan yang secara daring ini ada di websitenya, kemudian di email ataupun telepon ataupun call center. Sedangkan yang secara luring ini kami ada poskonya di Dinas Pendidikan, di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen ini sebagai posko pengaduan. Nah, dengan adanya jalur online ini harapannya ya itu betul-betul kita transparan. Kita betul-betul tidak ada gratifikasi, tidak ada pungli, tidak ada biaya pendaftaran dan memang dijamin untuk gratis.
6: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.

0: masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Tingginya minat generasi Z untuk mendaftar sebagai calon jemaah haji di Kabupaten Batang termotivasi karena alasan kemampuan fisik maupun masa tunggu yang cukup lama. Bagi generasi Z, mendaftar lebih awal jauh lebih penting, mengingat haji adalah ibadah fisik. Heri Kisyanto melaporkan.
2: Tingginya minat generasi Z untuk mendaftar sebagai calon jemaah haji di Kabupaten Batang termotivasi karena alasan kemampuan fisik maupun masa tunggu yang cukup lama. Bagi generasi Z, mendaftar lebih awal jauh lebih penting, mengingat haji adalah ibadah fisik. Di antaranya Krisna Abdul Yusuf, 27 tahun, dan Nurul Istiqomah, 26 tahun. Pasangan suami istri asal Kecamatan Badu ini rela mengumpulkan pundi-pundi rupiah selama beberapa tahun demi memperoleh porsi haji. Alasan terbesar keduanya adalah karena agar mampu menjalankan seluruh ibadah haji, baik wajib maupun sunahnya, secara lengkap.
3: Mau daftar haji, kalau motivasinya itu yang pertama karena waktu tunggu haji itu kan lama. Nah, yang kedua, alhamdulillah diberi rezeki tambahan, bisa buat daftar.
4: Masih 26 tahun ya? Biar nanti kalau pas estimasi berangkatnya fisiknya masih kuat.
2: Salah satu petugas Bank Muamalat Rizky Yoga membenarkan sejak awal Juni telah membantu 60 calon jemaah haji mendapatkan porsi
5: bisa buat daftar.
4: Masih 26 tahun ya. Biar nanti kalau pas estimasi berangkatnya fisiknya masih kuat.
2: Salah satu petugas Bank Muamalat Rizky Yoga membenarkan

0: Sementara melihat antusiasme generasi Z untuk mendaftar haji sangat tinggi, Kepala Kantor Kemenhats Batang, Siti Mahmudah mengapresiasi karena merupakan tanda semakin baiknya kesadaran masyarakat Batang untuk berhaji. Pasca pemberangkatan hingga kepulangan haji menjadi waktu yang diminati masyarakat untuk termotivasi mendaftar haji.
1: Oh, daftar muda berarti ya. Kan minimal usia pendaftaran 12 tahun. Kalau masa tunggu sekitar 27 tahun, berarti kan nanti berangkat estimasinya 39 tahun usianya. Kalau musim pemberangkatan haji, pendaftaran haji luar biasa.
0: Selama bulan Mei kemarin ada sekitar 200 masyarakat yang mendaftar untuk mendapatkan porsi haji yang didominasi generasi Z karena alasan kesiapan lebih matang serta tingkat perekonomian yang makin baik sehingga banyak yang termotivasi berhaji di usia muda.
2: Pelaksanaan SPMB 2026 di SMA 1 Kudus sejak awal pembuatan akun hingga saat ini terus ramai oleh para calon peserta didik. Dori melaporkan.
3: Bertempat di Aula Sapir Butik Hotel Senin 8 Juni 2026 berlangsung kegiatan pencanangan sensus ekonomi atau SE 2026. Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Kudus Samanita Koris, Sekda Eko Jumartono dan Kepala BPS Eko Suharto serta para pejabat terkait. Tema dalam acara tersebut sensus ekonomi 2026 wujudkan Kudus yang sejahtera, harmoni dan takwa. Pada kesempatan tersebut Bupati Kudus Samanita Koris membuka acara tersebut.
4: Hari ini kita canangkan sensus ekonomi 2026 bersama Bapak Ketua BPS Kabupaten Kudus. Ini dalam rangka melihat secara detail, real, ini seperti ronsen ya, melihat kondisi situasi yang nyata di lapangan. Ketika data ini sudah ada, ini bisa digunakan semua instansi maupun pemerintah, baik itu pusat sampai daerah, digunakan dalam rangka menentukan kebijakan kedepannya ya.
3: Sementara itu Kepala Kantor BPS Kudus Eko Suharto menambahkan pelaksanaan SE 2026 akan berlangsung dari tanggal 15 Juni sampai 31 Agustus 2026. Mereka nanti saat bertugas akan dibekali dengan surat tugas dan rompi serta tanda pengenal. Demikian saya Dori melaporkan dari Radio Suara Kudus 88 FM untuk Jateng dalam berita.
2: Kebijakan relaksasi Kementerian Keuangan terkait penghapusan syarat minimum serapan mempercepat penyaluran dana desa atau DD di Kabupaten Purbalingga. Terbaru sebanyak 177 desa telah mencairkan dana desa reguler tahap 2 dengan total nilai mencapai 31.936.996.000 rupiah lebih. Fitri Hasanah melaporkan.
5: Kebijakan relaksasi Kementerian Keuangan terkait penghapusan syarat minimum serapan mempercepat penyaluran dana desa DD di Kabupaten Purbalingga terbaru, sebanyak 177 desa telah mencairkan dana desa reguler tahap 2 dengan total nilai mencapai 31.936.996.000 lebih. Dari total pagu dana desa Kabupaten Purbalingga sebesar 79.083.926.000 rupiah, realisasi tahap 2 tersebut telah mencapai sekitar 40,38%. Angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan sebelumnya yang baru mencakup 141 desa dengan nilai 25,4 miliar. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, Dinsos Permasdes P3A Purbalingga, Naning Purwanti menyebut percepatan ini terjadi setelah desa-desa dapat langsung mengajukan pencairan tanpa hambatan persentase serapan tahap sebelumnya. Menurut Naning, kemudahan regulasi baru membuat pemerintah desa lebih cepat memanfaatkan alokasi anggaran untuk program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Percepatan ini diterangkan Naning menunjukkan bahwa fleksibilitas kebijakan fiskal mampu memperlancar arus kas pemerintah desa di daerah.
6: Dan karena di tahun ini untuk ketentuan penyaluran di tahap 2 itu tidak ada persentase, artinya 60-40, 40-60 itu diabaikan lah, karena kan dana desa tinggal sepertiga ya Mbak, sepertiga, dan dari pusat memang untuk ketentuan 60-40, 40-60 sudah tidak ini ya, tidak menjadi ketentuan di surat Menkeu-nya. Tahap 2 sudah berlangsung. Kalau dulu kan dari tahap 1 untuk maju dari tahap 2, kalau desa mandiri kan 60-40. Nah itu kalau sekarang kan sudah tidak ada. Jadi sekarang baru salur kemarin masuk ke rekening kas desa, besok mau maju dari tahap 2 sudah bisa.
5: Naning menambahkan tanpa kewajiban serapan minimal 60% atau 40% dana desa dari tahap sebelumnya, proses administrasi pencairan menjadi lebih sederhana dan cepat. Dengan tren ini pemerintah daerah menargetkan seluruh desa dapat segera menerima pencairan dana desa tahap 2 secara penuh sesuai jadwal. Fitri Hasanah melaporkan.

update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita, serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha bagi Anda yang menjalankannya. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh Yu, mbok aku ki direwangi. Aku ki arek blonjo jajanan karo snack. Nggo acaraku sesuk. Lah aku ki bingung Yu. Acara ini ki mendadak sesuk. Anjuk kepiye iki Yu?
1: Wis to Yu, jenengan ki ampun bingung. Pesen snack karo jajanan sing iso nggo acara mendadak koyo jenengan kuwi, yo ning kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu karet Jurang Ombo. Lengkap jajanane. Monggo, pinara di kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, karet Jurang Ombo Selatan. Terdapat lebih dari 150 macam jajan pasar mulai dari harga Rp1.000. Menerima pesanan partai besar maupun kecil. Meliputi snack box untuk acara pengajian, rapat kantor, acara pernikahan, paket selapanan, kue tar, snack tampah, nasi box, dan lain-lain. Pemesanan snack bisa hamin satu hari.
2: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu ada di Jalan Sultan Agung Karet Jurang Ombo Selatan, depan Klinik Utama Sri Husada. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai 3 sore. Cek Instagram kami di @sekarayusnack_magelang. Nomor WA pemesanan 0858-7095-2975. Melayani pemesanan via telepon, WhatsApp, DM Instagram atau datang

Baik, sahabat Ninger, masih bersama ya di Gado-Gado Campur Sari. Ada Bunda Erna yang sudah bergabung bersama di 0882-135-135 ya. Selamat malam Mbak Salsa, selamat malam juga Bunda Erna, sehat selalu ya. Bunda Erna Karyani di Magelang ya. Salam manis buat Mbak Susi Jepara, Kasroni dan istri, Bang Mandon, Mbak Maliatun, Pak Tarmono, Om Windu, Om Yahya, spesial juga Pak Soleh yang sudah ngantuk ya. Nanti lagunya Salsa hadirkan ya Bunda Erna, tetap stay tune bareng. Ada Bu Murni juga di Surabaya nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Salsa, selamat malam juga ya Bu Murni. Salam kagem Buryono, Bu Endang Wahyu, Bu Sadowo, Bu Eti, terus juga buat Mama Vega, Bu Putri, Bu Tuti, Mbak Warti, Bu Nani, Pak Herman, Pak Pri, Pak Tarmono, serta semua grup Merak Ati ya. Baik, lagunya dari Didi Kempot. Wah, ini banyak sekali nggih dari Didi Kempot, satu-satu nggih. Karena kalau Didi Kempot semua nanti ini jadi banyak nggih. Pak Suparti wonten Karanggading nggih. Pak Suparti, salam kagem sedaya kemawon Pandemen Campur Sari saking Magelang FM, sugeng dalu sugeng istirahat. Baik, nanti dipun hadirkan ya. Saudringer tetap bersama nggih di Gado-Gado Campur Sari, ojo lungo, tetap bersama di 103,5 Radio Magelang FM.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi gak produktif ya Bu?
3: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah, atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif Bu.
2: Ekonomi kreatif kuwi opo to Bu?
3: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitikberatkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
2: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
3: Betul sekali, Bu. Makanya, kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
1: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
4: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
3: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
4: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
3: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
4: Iya, gak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
3: Tampilannya informatif juga ya?
4: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
3: Ribet nggak tuh installnya?
4: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
3: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
0: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
0: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

Selamat mendengar, kembali lagi ya bersama di Gado-gado Campur Sari. Perakiraan cuaca di Jawa Tengah Selasa 23 Juni 2026 untuk besok, meskipun masuk musim kemarau, hujan ringan masih turun di daerah beberapa di wilayah Jawa Tengah ya. Dan besok hujan juga akan masih mendominasi dari seluruh wilayah Jawa Tengah yang berada atas 35 kabupaten kota. Hujan ringan hingga sedang diprediksi terjadi di 33 wilayah. Hal ini disampaikan langsung melalui informasi dari BMKG, Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang. Dan selalu terdengar untuk hujan ringan hingga sedang ini meliputi daerah Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Demak, lalu Jepara, Karanganyar, Kebumen, Kendal, Klaten, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Kudus, lalu Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, ada Semarang, Sukoharjo, Temanggung, Tegal, dan Wonosobo. Untuk daerah cerah berawan meliputi Kota Tegal dan juga Wonogiri. Saltenger untuk BMKG sendiri memprediksi puncak kekeringan di Jawa Tengah terjadi pada bulan Agustus sampai dengan bulan September. Dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mengklaim telah menyediakan sebesar 123 juta liter air bersih di 18 kabupaten atau kota yang berpotensi terancam bencana kekeringan. Namun distribusi air bersih itu terancam terkendala kenaikan harga BBM non-subsidi, sahabat pendengar. Baik, itu tadi satu informasi tentunya berkaitan dengan perkiraan cuaca untuk daerah Jawa Tengah. Terima kasih buat Bunda Erna, Bu Murni, dan juga Pak Supardi di Karangading yang sudah berbincang-bincang, bergabung bersama di Gado-gado Campur Sari. Jangkrik Genggong menemani kita dulu ya di menit ke-6 lepas dari jam 9 malam. Tetap bersama di 103,5 Radio Magelang FM.

0: pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Sayang, sayang, Miki, tak paling happy. Lucu-lucu toh, nak.
5: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dinengen nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
4: Halah ya, yang penting ini kan anaknya menang. Boto nangis terus ki lo ya.
5: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
6: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
4: Aduh, piye ya Mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
5: Kenapa toh, Dik? Dari tadi kok ribut?
4: Gini loh, Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
5: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa sampe, Dik.
6: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: gitu aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: Baik, selalu dengar, masih bersama ya di Gaduh-Gaduh Campur Sari. Persiapan untuk beristirahat, ya, selalu dengar. Persiapan tidur yang ideal, tentunya ini meliputi berbagai rutinitas ya. Yang pertama, matikan layar, hindari cahaya biru dari ponsel maupun TV setidaknya 1 jam sebelum tidur ya. Lalu jaga fisik, rutinitas fisik ini jaga kebersihan, mandi air hangat, cuci muka, gosok gigi begitu. Dan jangan lupa juga hindari makanan berat ataupun kopi-kopi kafein ya. Beri jeda 3 hingga 4 jam antara makan malam terakhir dengan waktu tidur. Dan minum air putih yang cukup agar tubuh tetap terhidrasi. Tenangkan pikiran, tetap rileks begitu ya. Dan alihkan pikiran dari stres yang ada dalam diri kita. Mungkin di hari Senin ini banyak sekali deadline yang mungkin saja belum terpenuhi secara maksimal. Ini bisa dengan menulis jurnal ataupun baca-baca buku ringan agar teralihkan ya stresnya. Jangan lupa juga bagi yang muslim untuk menyucikan diri, ambil wudhu sebelum tidur. Terus juga jangan lupa buat semuanya tetap baca doa ya. Tutup hari dan dengan membaca doa agar tidur lebih nyenyak dan pikiran tetap positif. Baik, saudara ingin menemani dulu ya. Kita sampai nanti jam 10. Ada Wedok dengan Bokong Semok.

0: pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Maraknya modus penipuan online melalui WhatsApp

Baik, sahabat dengar, tidak terasa ya Salsa sudah menemani dari jam 7 malam tadi. Dan ini waktunya Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di udara.

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan programa sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk

Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

FM bersama saya Nuri Kresnawati, penyuluh agama Hindu. Pada program Jaya Iman pagi hari ini, saya akan menyampaikan materi tentang arti menyucikan diri melalui Dharma dan Karma Baik. Mari kita awali pagi hari ini dengan salam Panganjali Suci, Om Swastiastu, Om Awignamastu, Namo Siddham. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Hindu yang berbahagia, di dalam ajaran Hindu, kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari hukum karma. Karma berarti setiap perbuatan, pikiran maupun ucapan manusia akan membawa akibat yang sesuai. Oleh karena itu, Hindu mengajarkan bahwa dosa atau kesalahan tidak dapat hilang begitu saja, seolah-olah tidak pernah terjadi. Setiap tindakan meninggalkan bekas dan memberikan pengaruh terhadap kehidupan seseorang, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Perbuatan baik akan menghasilkan kebahagiaan dan kedamaian. Sedangkan apabila kita melakukan perbuatan buruk, akan membawa penderitaan atau kesulitan hidup. Inilah yang menjadi dasar ajaran tentang tanggung jawab moral dalam agama Hindu. Walaupun demikian, kita sebagai umat Hindu tidak memandang manusia sebagai makhluk yang selamanya terikat pada kesalahan. Setiap orang itu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali ke jalan Dharma atau kebenaran. Karma buruk memang memiliki akibat, tetapi pengaruhnya dapat diperingan, diseimbangkan, dan disucikan melalui kesadaran diri. Pertobatan yang tulus serta perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Seseorang yang menyadari kesalahannya, lalu berusaha untuk memperbaiki sikap, menolong sesama, dan menjalankan hidup yang benar, akan mengalami perkembangan rohani yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Ajaran Hindu juga menekankan pentingnya usaha nyata dalam proses penyucian diri. Penyucian tidak hanya dilakukan melalui ucapan atau penyesalan semata, tetapi diwujudkan dalam tindakan sehari-hari. Umat Hindu diajarkan untuk rajin sembahyang, melaksanakan tapa brata, bermeditasi, melakukan yoga, mengendalikan pikiran.

berbagi dengan tulus kepada orang yang membutuhkan sebagai bentuk karma, baik yang dapat membantu membersihkan batin manusia. Sikap rendah hati, jujur, sabar, dan penuh kasih sayang juga merupakan bagian dari proses penyucian diri dalam kehidupan sehari-hari. Di samping usaha secara rohani dan perilaku, umat Hindu mengenal berbagai upacara penyucian diri, seperti melukat yang bertujuan untuk membersihkan lahir dan batin dari pengaruh negatif. Upacara tersebut bukan sekedar tradisi, melainkan simbol bahwa manusia harus selalu berusaha membersihkan pikirannya dari sifat buruk seperti marah, iri hati, kebencian, dan keserakahan. Dengan hati yang bersih dan pikiran yang baik, seseorang akan lebih mudah menjalani

bersama saya Nuri Kresnawati, penyuluh agama Hindu dalam program Cahaya Iman pagi hari ini. Di dalam kitab Bhagavad Gita bab 9 sloka 30-31 dijelaskan bahwa seseorang yang pernah melakukan perbuatan buruk masih memiliki kesempatan untuk berubah apabila ia dengan sungguh-sungguh kembali ke jalan Dharma dan berbakti kepada Tuhan dengan tulus. Ajaran ini menunjukkan bahwa Hindu memandang manusia sebagai makhluk yang dapat belajar dari kesalahan dan memperbaiki dirinya melalui kesadaran serta usaha yang baik. Makna dari sloka tersebut adalah bahwa Tuhan tidak hanya melihat masa lalu seseorang, tetapi juga melihat ketulusan hati dan niatnya untuk berubah menjadi lebih baik. Walaupun seseorang pernah melakukan kesalahan besar, jika ia benar-benar menyesali perbuatannya, perbaiki sikap dan menjalankan kehidupan sesuai ajaran Dharma, maka ia dapat mencapai kedamaian dan kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, Hindu tidak mengajarkan manusia untuk terus terpuruk dalam rasa bersalah, melainkan mendorong setiap orang agar bangkit dan memperbaiki diri. Ajaran ini juga mengandung pesan bahwa kesalahan di masa lalu bukanlah akhir dari kehidupan. Kesalahan dapat dijadikan pelajaran berharga agar seseorang menjadi lebih bijaksana, rendah hati, dan berhati-hati dalam bertindak. Dengan menjalankan bakti, berbuat baik, mengendalikan diri, serta menjaga pikiran dan perkataan, seseorang dapat perlahan membersihkan pengaruh karma buruk dalam hidupnya. Selain itu, sloka ini juga mengajarkan nilai kasih sayang dan harapan. Hindu memberikan keyakinan bahwa setiap manusia mempunyai kesempatan yang sama untuk berubah menuju kehidupan yang lebih suci dan harmonis. Dan yang paling penting adalah adanya ketulusan hati, keyakinan, dan usaha nyata untuk menjalani kehidupan sesuai dengan Dharma atau kebenaran. Menurut ajaran Hindu, dosa atau kesalahan tidak dapat hilang begitu saja tanpa proses. Karena setiap perbuatan manusia akan meninggalkan akibat yang disebut dengan karma. Karma merupakan hukum sebab akibat yang mengajarkan bahwa apa yang dilakukan oleh seseorang, baik maupun buruk, akan membawa hasil yang sesuai. Oleh sebab itu, ketika seseorang itu melakukan perbuatan buruk, maka pengaruh dari perbuatan tersebut tetap ada dan harus dipertanggungjawabkan. Namun demikian, Hindu mengajarkan bahwa karma buruk dapat disucikan dan diseimbangkan melalui perubahan diri, kesadaran, dan perbuatan baik yang dilakukan dengan tulus. Seseorang yang menyadari kesalahannya lalu berusaha memperbaiki perilaku, mengendalikan diri, serta menjalankan hidup sesuai Dharma akan mengalami perubahan batin menuju kehidupan yang lebih baik. Kesadaran untuk bertobat dan tidak mengulangi kesalahan menjadi langkah penting dalam proses penyucian diri. Selain itu, Hindu juga mengajarkan pentingnya melakukan karma baik sebagai penyeimbang dalam kehidupan. Perbuatan baik seperti menolong sesama, berkata jujur, menjaga sikap, bersembahyang, melaksanakan dana punia, dan menjalankan pelayanan tulus kepada orang lain
hati manusia dari pengaruh negatif. Semua tindakan baik tersebut harus dilakukan dengan ketulusan hati, bukan karena paksaan ataupun mengharapkan pujian. Melalui proses penyucian diri inilah seseorang perlahan dapat mengurangi pengaruh karma buruk dalam hidupnya. Ajaran Hindu mengingatkan bahwa manusia selalu memiliki kesempatan untuk berubah dan menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan menjalankan kehidupan yang sesuai dharma, manusia dapat mencapai kedamaian, keharmonisan, dan kebahagiaan lahir dan batin. Marilah kita selalu menjaga kesucian pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadikan setiap pengalaman hidup sebagai pelajaran untuk terus memperbaiki diri dan menumbuhkan karma baik dalam kehidupan sehari-hari. Dengan hati yang tulus dan langkah yang benar, kita dapat menciptakan kehidupan yang damai bagi diri sendiri maupun bagi sesama. Kesalahan bukanlah akhir dari kehidupan, tetapi awal untuk belajar menjadi pribadi yang lebih baik melalui dharma dan karma baik. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan dalam program Cahaya Iman pagi hari ini. Saya akhiri dengan salam Parmasanti. Om Santi, Santi, Santi, Om. Materi yang dapat saya sampaikan dalam program Cahaya Iman pagi hari ini, saya akhiri dengan salam Parmasanti.

Selamat pagi, good morning, apa kabar? Dari 103,5 Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia. Jumpa lagi bersama saya di hari Selasa 23 Juni 2026. Tentu aja sampai jam 9 nanti di Semangat Pagi. Lagu-lagu pop Indonesia dan juga manca terbaru siap banget untuk temani aktivitas kamu di pagi hari ini. Ya, langsung aja bisa nyatu lewat WhatsApp kami di 0882-135-135. Atau bisa juga lewat line telepon di 0293-366-899. Oke deh, Radio Magelang FM bisa juga didengerin melalui streaming di jogjastreamers.com. Pilih LPPL Radio Magelang FM. Dan bisa juga melalui website resmi kami di magelangfm.magelangkota.go.id. Lewat platform lain juga bisa ternyata ya. Oke deh, selamat bergabung bersama Mita.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Loh, apa kok nangis?
4: Pak, asam lambungku kumat meneh,
3: Pak. Waduh, yowis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari, ora kumat-kumat meneh.
5: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852 6241 3161.

0: sastrawan terkenal dari Rusia, Leo Tolstoy, pernah mengatakan, "Kebahagiaan yang sejati itu adalah jika engkau mencintai sesama manusia sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri."
1: Insan edukasi. Mungkin di dalam diri kita sering timbul pertanyaan, mengapa setiap individu harus mencintai sesama? Jawaban yang bisa kita berikan adalah, karena setiap individu tidak bisa hidup sendirian di dunia. Selalu ada dorongan dalam diri setiap individu guna menyatukan dirinya dengan individu lain. Individu yang mau hidup sendiri tidak akan betah menjalani hidupnya. Dia akan kesepian. Dia bahkan tidak akan bisa mengembangkan potensinya secara optimal. Wajar bila beberapa psikolog mengatakan bahwa individu hanya bisa disebut manusia kalau dia melakukan sesuatu bersama dengan orang lain. Cinta kepada sesama manusia adalah sebuah hal yang sangat penting dalam hidup ini. Cinta ini bermakna mau mengenal manusia lain sebagai karakter yang berbeda dengan diri sendiri. Untuk bisa mencintai orang lain, setiap individu harus mengenali dan mencintai dirinya sendiri lebih dulu. Tetapi mencintai diri sendiri tidak berarti mementingkan diri sendiri. Mencintai diri sendiri berarti mengenali siapa diri kita, bakat kita, kemampuan kita, keterbatasan kita, cita-cita kita, dan sebagainya. Dengan mengenali diri, setiap individu bisa menakar kemampuannya dalam mengabdi kepada kepentingan orang lain. Karena itu mencintai orang lain berarti peduli pada kepentingan, bakat, dan cita-cita orang lain itu. Peduli pada watak yang berbeda. Akibatnya, dalam mencintai sesama manusia, seorang individu dituntut menanggung segala akibat yang ditimbulkan perbuatan individu yang dicintai itu. Ini wajar saja. Insan edukasi, bukankah tujuan kita ingin memajukan dan mengembangkan individu yang kita cintai? Dan sudahkah Anda mencintai sesama layaknya Anda mencintai diri Anda sendiri?

Sahabat pendengar, kamu tidak harus sempurna deh untuk menjadi berharga. Oke, karena setiap pribadi adalah unik ya. Selalu ada kelebihan dan kekurangannya. Yuk, tingkatkan aja deh yang lebih gitu kan. Oke deh, terima kasih banget yang udah nyatu di Semangat Pagi lewat WhatsApp Radio Magelang FM 0822 135 135. Apa kabarnya buat Mas Evan yang ada di Borobudur? Gimana? Terpantau cuaca cukup cerah ya, dan Radio Magelang FM didengerin jernih gitu ya. Baik, waalaikumsalam deh. Lagunya 5 Minute Bertahan. Oke, salamnya buat Bunda Dwi Sari, buat Mbak Nadine, juga untuk Mbak Susi, Bu Murni, Pak Iwan, Pak Prianto, Mas Fuad, semua kabeh wae fans Magelang FM. Untuk Mita Metugas, jangan lupa tatap layar ya, follow and share. Oke deh, siap. Ntar ya, kalau udah di TikTok ya, bentar lagi. Halo juga, selamat pagi buat Lembayung Sutra di Depok Candisari Secang. Lagunya dari siapa nih? Semangat pagi pokoknya ya. Oh, Dewa. Baik, nanti ditunggu salamnya buat Mbak Susi, buat Bu Tuti Arianti, juga buat Mbak siapa? Mbak Murni ya, Bu Riono, Bu Nani, Pak Prianto, Pak Iwan, dan semuanya aja selamat pagi. Semangat beraktivitas yuk. Makasih. Halo juga, selamat pagi. Ini untuk halo Sugeng Enjing. Enjing juga, dengan siapa nih? Mita, gimana kabar pagi ini? Alhamdulillah baik. Sudah sarapan belum? Aduh, udah belum ya. Entar deh, jam 7 ya. Tapi udahlah, nyamil sedikit ya. Oke, tim sarapan yang mepet makan siang. Waduh, kadang-kadang gitu deh. Tapi gak bagus sih, jangan dicontoh ya. Dari Aida Nur, titip salam buat ibuku yang baru beresin pesenan kupat tahu. Ya, habis subuh tadi. Wow, luar biasa. Semoga semakin berlimpah barokah ya. Laris manis pesenannya. Request lagunya apa ini? Pelarian punya Kaisya, Leo Franka, bisakah? Oh, bisa dong. Ntar ya, ditunggu ya. Mau ketemu dulu juga sama Mbak Murni yang ada di Surabaya. 17, oke, nanti ditunggu salamnya buat Mbak Susi, Oma Kenzo, Pak Herman, Pak Iwan, Bu Riono, Bu Endang Wahyu, Bunda Sadowo, Bu Eti, Mas Evan, Javi, Mama Vega, Bu Tuti, Mbak Erna Dwi yang masih ada di Jakarta. Oke, buat semua teman-teman yang ada di grup Merati, selamat pagi juga ya. Salam kompak selalu dan sehat selalu. Baiklah, kita akan ke lagu Bertahan. Ada yang mau gabung lewat telepon, boleh ya, di 366-899. Nanti juga bakal Mita buka untuk sahabat. Yuk, 5 Minute lagu tahun 2007, bolehlah kita nikmati ya dengan Bertahan. Selamat pagi buat teman-teman yang lagi siap-siap menuju ke tempat aktivitas apapun itu. Kerjakan dengan sepenuh hati ya. Dan Mita masih terus ada buatmu sampai jam 9 di Semangat Pagi.

0: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
1: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
0: Memangnya ada apa sih di sana?
1: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
0: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
1: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
0: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
2: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk, ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.
3: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
4: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
3: Stunting? Apa itu?
4: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
5: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
6: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
5: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
4: Kok ibu tahu sih?
5: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
7: Ingat, cegah stunting itu penting.
8: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

Kabar Indonesia bersama saya Mita. Sahabat lawyer Kraton Surakarta Teguh Satya Bakti menawarkan dukungan hukum bagi Kementerian Kebudayaan Kemenbud untuk melindungi warisan budaya nasional. Dikutip dari laman RRI hari ini, menurutnya berbagai persoalan hukum kerap muncul ketika program revitalisasi warisan budaya mulai dijalankan oleh pemerintah. Ia menilai tugas dan tanggung jawab Kementerian Kebudayaan sangat luas dalam menjaga warisan budaya nasional. Upaya menghidupkan kembali peninggalan budaya yang terlupakan sering menghadapi tantangan hukum di lapangan. Ia menjelaskan, pengalaman menangani sengketa cagar budaya dapat menjadi masukan bagi pemerintah ke depan, dan pengalaman tersebut diperoleh saat mendampingi berbagai perkara yang berkaitan dengan perlindungan dan pelestarian budaya. Menurutnya, revitalisasi cagar budaya tidak hanya menghadapi tantangan hukum dalam proses pelaksanaannya, berbagai aspek sosial dan kepentingan masyarakat juga perlu menjadi perhatian selama program berlangsung. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: warga Kota Magelang. Sudah tahukah Anda, penerimaan murid baru kini hadir dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik. SPMB 2026-2027. Ya, melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari pastikan seluruh proses pendaftaran dilakukan dengan jujur, tertib, dan sesuai prosedur. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu ikuti informasi resmi dari sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Bersama, kita wujudkan SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, akuntabel, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang.
1: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga berKTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

deh semangat pagi. Hati-hati di jalan yang mau berangkat ke tempat aktivitas ya. Pastikan semuanya gak ada yang ketinggal. Coba deh dicek dulu yang ada di dompet. Siapa tahu tuh STNK atau SIM masih tertinggal di lemari. Apalagi kemarin dipinjam saudara atau teman gitu ya, keluarga tercinta. Oke deh, terima kasih banget yang udah gabung lewat WhatsApp Radio Magelang FM di 0882 1035 1035. Ditunggu lagunya satu persatu, nanti bakal Mita hadirkan ya. Halo juga Javi yang ada di tempuran, selamat pagi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Lagunya apa nih? Memang My Man. Gue gitu ya lagunya. Oke, nanti ditunggu buat Mita. Semangat, ayo ngeteh dulu. Oke. Salam juga buat semua pendengar Magelang FM. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Pagi juga, apa kabarnya Mbak Susi yang ada di Ganten nih? Salamnya buat Bu Sadowo, Mbak Murni, Bu Riono, Mama Viga, Mas Ewan, Pak Pri, Mbak Nadine, anak-anak Alpen Budaya. Requestnya, saya ceritakan pada bintang. Oke, suka banget dengan lagu itu ya. Oke lah, nanti ditunggu. Yang pengen gabung lewat telepon juga bisa di 0293-366-899 ya. Mita, selalu tungguin deh kebersamaan kamu pagi ini, sahabat pendengar. Hai juga, selamat pagi. Apa kabar? Buat Bu Tuti ya, salam sehat, waalaikumsalam. Rezeki lancar, barokah buat yang nyiar, amin. Selalu bahagia, doa yang sama. Salam-salam buat Mbak Murni, Bu Sadowo, Mama Viga, Bu Eti, Bu Riono. Juga untuk Mbak Nani, Bu Nani, Pak Taryono. Oke, Pak Prianto, Lembayung, Pak Iwan, Pak Untung, Pak Herman, semuanya deh. Selamat pagi, yang ingin dengerin Pergi Pagi Pulang Pagi bersama Armada, yuk langsung aja kita dengerin bareng-bareng ya. Yeay, semangat selalu yang pergi pagi pulang pagi juga. Kerja keras ya, haruslah ya. Mbak Nadine, oke, selamat pagi. Pak Herman juga, nanti dibacain WhatsAppnya. Kita nikmati dulu lagunya dari Armada yang request lagu ini, yo.

0: Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

Cinta Mutiara karya Richard Brinsley Sheridan, seorang penulis lakon sandiwara dari Irlandia. Nilai hidup harus diukur dengan garis yang lebih mulia, yaitu dengan kerja dan bukannya dengan usia.